وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

I'm Clever. الله أكبر الله أكبر

0: رحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa'azza jindahu wa hazamal ahadah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi anzala al-'ayda diyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil malik al-allam. Ayyuhal alimina wal ardati rahimakumullah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم كنتم خير أمة أخرجت تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan. Mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu filsafat?
0: fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari. Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan muliakan, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air,
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصل أحوالنا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Maryono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
3: Oh iya, iya. Saya kemarin dari Anu, Pak.
4: Oh iya, ayo, mari, mari, mari.
3: Oh. Dari Rasi, Pak. Jin, Pak.
4: Iya, iya, mari.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada, kembali lagi Anda masih bersama kami di Nundukan Pagi hari ini di momen spesial perayaan Idul Adha ya. Dan hari ini pastinya semuanya pada sibuk-sibuk nih mempersiapkan segala sesuatunya untuk keluarga yang akan berkunjung, bersilaturahmi, teman-teman semuanya, dan juga berbagai kegiatan Anda di masjid-masjid tentunya ya. Dan pendengar, nantinya juga kami akan hadirkan beragam informasi seputar perayaan Idul Adha ini. Kemudian juga ya, selain itu juga ada beberapa tips-tips menarik bagaimana cara kita mengelola daging agar tetap sehat pastinya. Apalagi ini spesial Idul Adha ya, pastinya banyak daging-daging yang akan diolah hari ini. Dan juga dengan berbagai kisah-kisah unik perayaan Idul Adha di berbagai daerah dan juga berbagai belahan dunia. Untuk Anda semuanya, tetap bersama kami di Pro 1 Nunukan pagi hari ini.

0: yes.
1: 내게로 와.
2: You love me, say yes, yes, yes.
3: Mendengar kembali, Anda masih bersama kami di Dudukan Pagi hari ini, dan segera kami akan update informasi perakiran cuaca bersama BMKG Dudukan.
4: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Pendengar pagi hari ini, saya sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Nunukan, ada Mas Yan Sarapan ya. Halo, selamat pagi Mas Yansa.
1: Selamat pagi Kak Angel.
0: Apa kabar pagi hari ini?
1: Kabar baik, sehat.
0: Puji Tuhan. Baik, silakan dengan informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini, silakan.
1: Baik, perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hari diperkirakan berawan, dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan, dan pada dini hari cuaca diperkirakan hujan disertai petir. Suhu udara berkisar antara 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 sampai 99%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hari cuaca diperkirakan berawan, dan pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan, dan pada dini hari cuaca diperkirakan berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 3 sampai 16 knot dengan tinggi gelombang dalam kategori tenang yaitu 0,1 sampai 0,5 meter.

0: Demikian update perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan.
1: Baik, terima kasih Mas Yansa untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Dengan demikian informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan yang selalu kami update setiap harinya dan semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan tahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

Di dunia ini, setiap orang memiliki impian dan tujuan. Tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk meraih apa yang kita inginkan, kecuali diri kita sendiri. Menjadi disabilitas bukanlah hambatan, melainkan kekuatan. Mereka yang memiliki disabilitas selalu menunjukkan bahwa keterbatasan fisik tidak membatasi potensi besar dalam diri. Seperti seorang atlet yang berlomba, seorang seniman yang menciptakan karya, atau seorang pengusaha yang sukses mendirikan perusahaan. Setiap hari mereka membuktikan bahwa semangat, tekad, dan kerja keras adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Jangan biarkan pandangan negatif menghalangi potensi mereka. Mari berikan dukungan dan kesempatan untuk mereka yang memiliki disabilitas. Karena semua orang punya hak untuk bermimpi dan mewujudkan impian mereka. Menjadi disabilitas bukan hambatan, itu adalah kekuatan.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya kebersihan penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar benda ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah itu, nah sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan melalui secara online ke pusat, bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk menelaah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama obyeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lungmidang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindi Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu tampaknya memang terjaga dengan baik, di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning, kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus. Dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tobat daku dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah, tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan undang-undang cagar budaya nomor 11 tahun 2010, bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita sudah memikirkan sejarahnya. Tidak cuma benda yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Iya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu, baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat. Dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisna Ma'arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama, mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat atau bahkan Pak Camat atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia yang baku, lalu kita daftarkan di Dapobud itu, kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap mengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya, karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana, kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Kerayan yang paling banyak. Dan di Kerayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar dan arkeologi, itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Kerayan sana ada situs walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder, tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur, kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin, dan kita juga selalu koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang dihadapi dalam hal pelestarian cagar budaya adalah kondisi-kondisi keadaan yang berlaku pada saat itu. Di antara, mari kita lihat ke belakang dulu bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini awalnya kan cuma Dinas Pendidikan. Lalu menjadilah dia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masuk. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadinya berada di pariwisata, itu akhirnya kebudayaan yang berada di pariwisata bergeser ke Dinas Pendidikan, khususnya bidang kebudayaan. Waktu itu dibawa pimpinan Haji Tuo. Nah, Haji Tuo dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tetapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas pendidikan dasar, karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi, dana kita akan ditarik karena ada rekopusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak, yang kedua adalah kondisi COVID, yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk pidana pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di Nunukan insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
0: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan mereka

daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan. Nah, kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya. Ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dugaan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun.

Pendengar, kembali masih bersama kami di momen spesial perayaan Idul Adha 2026 kali ini. Sejumlah informasi terkini terkait dengan Idul Adha ya. Dan pendengar, dari pantauan nasional, sejumlah pemerintah daerah mulai memperketat pemeriksaan kesehatan hewan kurban guna memastikan bahwa kelayakan konsumsi bagi masyarakat. Nah, di tingkat pusat, pendengar, Presiden Prabowo Subianto dilaporkan telah menyiapkan 1.098 ekor sapi kurban untuk diserahkan kepada masyarakat. Sementara itu, kita beralih ke Tanah Suci Mekah. Persiapan puncak ibadah haji 2026 juga kian intensif. Pemerintah Arab Saudi terus memperkuat mitigasi cuaca panas ekstrim demi keselamatan jemaah. Dan menariknya, dilaporkan ada sekitar 11.750 jemaah haji asal Indonesia yang terdaftar mengikuti prosesi tarwiyah atau bermalam di Mina pada 18 Zulhijjah sebelum wukuf di Arafah. Dan pihak panitia penyelenggara ibadah haji PPIH menegaskan bahwa meskipun tarwiyah berada di luar SOP resmi pelayanan pemerintah, pengawasan ketat juga tetap dilakukan.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

saatnya kentongan. Sungai sebagai sumber bencana banjir merupakan anggapan yang keliru. Selama ini, bila terjadi banjir bandang yang menggenangi rumah warga, tersangkanya adalah sungai. Air sungai yang meluap dituding sebagai penyebabnya. Padahal, salah satu peran sungai adalah mengendalikan banjir secara alamiah. Sungai menjadi solusi alam yang akan mengalirkan kelebihan air dari daratan menuju lautan. Sungai bukan sumber banjir, melainkan solusi alamiah mengatasi banjir. Betapa sempurnanya mesin lingkungan dan tata kerjanya yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Sungai adalah bagian ekosistem alam yang mengemban fungsi mengatasi banjir dan menjadi sumber kehidupan. Sungai merupakan habitat hewan dan tumbuhan air serta sumber kehidupan bagi manusia. Kita juga bisa menjadi pelopor pelestari sungai dengan cara memberi contoh melalui gerakan menjaga dan melestarikan sungai.

Pendengar, kembali lagi di momen spesial Idul Adha di hari ini ya. Dan pastinya di momen perayaan Hari Raya Idul Adha selalu identik dengan kurban dan juga kebersamaan. Namun tahukah Anda kalau momen ini dirayakan dengan cara yang sangat unik di berbagai tempat? Nah, pertama kita lihat dulu tradisi manten sapi di Pasuruan, Jawa Timur. Jadi sebelum disembeli, sapi-sapi kurban ini dihias layaknya pengantin. Nah, sapi tersebut dikalungkan bunga tujuh rupa ya. Jadi bunga tujuh rupa ini kemudian dibalut kain putih lalu diarak bersama-sama menuju masjid. Nah, ini adalah bentuk rasa syukur dan juga penghormatan masyarakat terhadap hewan yang akan dikurbankan. Kemudian selain itu kita menuju ke Yogyakarta. Di Yogyakarta ini ada tradisi apeman ya namanya. Nah, selain menyembelih hewan kurban, masyarakat di beberapa keraton atau kampung di Jogja ini membuat kue apem sebagai simbol permohonan ampunan ya dan juga kebersamaan yang kemudian dibagikan kepada tetangga sekitar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Pendengar, kembali lagi masih dengan beragam informasi terkait dengan momen-momen unik ya, atau juga tradisi unik di berbagai daerah dan juga berbagai belahan dunia ya, yang kami hadirkan untuk Anda. Tadi sudah ada tradisi manten sapi di Pasuruan, Jawa Timur, kemudian tradisi apeman di Yogyakarta. Kali ini kita lihat dulu keunikan di Pakistan. Jadi ada salon kecantikan hewan ya di Pakistan ini. Salon kecantikan hewan ini bukan cuma manusia yang mau tampil menawan saat lebaran. Jadi pendengar, di Pakistan menjelang Idul Adha ada pasar khusus tempat pemilik hewan kurban bisa memandikan, mencukur bulu hewan dengan motif estetis ya, hingga membelikan perhiasan serta manik-manik indah yang keren-keren untuk sapi atau unta mereka. Nah, itu dia adalah salon kecantikan untuk hewan. Kemudian di Maroko, kalau di Maroko itu ada tradisi bojol ya. Nah, sehari setelah Idul Adha, masyarakat di beberapa wilayah di Maroko ini mengenakan kostum yang terbuat dari kulit hewan kurban yang baru saja disembeli. Lalu mereka akan menari di jalanan dalam sebuah festival komunal yang meriah. Wah, sungguh kaya sekali ya ragam budaya dunia dalam menyambut hari raya kurban ini. Nah, nantinya masih ada lagi beberapa keunikan ya di beberapa negara dan juga daerah yang ada di Indonesia ini di saat momen Idul Adha yang akan saya hadirkan untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika

0: bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Ukuran rumah itu berkisar 10-20, kurang lebih seperti itu. Lahannya 48x100, lahan hibah dari masyarakat. Kebetulan yang menghibahkan itu adalah dari ketua panitia sendiri, Bapak Surai.
1: Ini tadi juga saya melihat bahwa pembangunan rumah adat Tidung ini terlihat sudah 90% dan sudah dicat warna hitam juga bercampur warna kuning. Nah, apakah itu memang merupakan warna khas dari masyarakat Tidung, Pak?
0: Ya, betul. Nah, warna hitam itu memang satu ciri khas dan selalunya ada les kuning. Seperti itu. Dan nanti akan selesai, nanti akan banyak lagi memang seperti lambang untuk ukiran dan lain sebagainya itu kan, itu tentu ada makna-makna sendiri, tidak kita asal tempel begitu. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai, itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik, itu makna dari kalimat tersebut.
2: Adat Tidung yang sedang dikerjakan ini memiliki luas lahan mencapai 48x100 meter, sementara lebar bangunan berukuran 10 meter dan panjang bangunan berukuran 20 meter. Ramli menuturkan, di bagian tengah atap rumah yang tepat berada di atas teras rumah diukir gambar mahkota yang berwarna kuning dengan diapit ukiran ular besar berbentuk seperti naga berwarna hitam di bagian sisi kanan dan kiri mahkota. Gambar yang mirip mahkota berwarna kuning dalam bahasa Tidungnya disebut pulias yang berarti penangkis. Ramli menjelaskan filosofi dari arti kata pulias yang berarti sebagai simbol menangkis bahaya seperti melindungi warga dari musibah bencana alam dan menangkis wabah serta mencegah dari serangan berbagai macam jenis penyakit.
0: Kalau ini sebenarnya saya bukan senior di situ, tetapi mungkin saya bisa sedikit menjelaskan juga tentang ada lambang mahkota naga. Sebenarnya itu kalau dalam bahasa kami, dalam bahasa daerah pulias. Jadi itu artinya penangkis. Jadi kita terhindar dari segala macam bentuk kejahatan, dari segala macam penyakit, bencana dan lain sebagainya. Itu filosofi zaman dahulu lah, kakek-kakek kami kan.
2: Ukiran dua ekor ular besar yang menyerupai naga yang diukir di atap bagian depan rumah adat tersebut dalam bahasa Tidungnya disebut pegelian, yang menurut sejarahnya hewan ini yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku pada zaman dahulu kala, di saat zaman peperangan antar etnis. Ular besar yang menyerupai naga timbul di permukaan muara sungai Sebuku dan Sembakung untuk melindungi warga suku Tidung sehingga akses jalan masuk tertutup dan tidak terlihat oleh musuh yang berencana menyerang suku Tidung.
0: Jadi ada naga, itu kami tidak sebut naga, ada bahasa kami pegelian namanya, yang berhadapan dua itu menurut sejarahnya, itulah yang menjaga sungai Sembakung dan sungai Sebuku di Kabupaten Nunukan ini pada zaman dahulu itu. Jadi caranya menjaga menurut sejarah, dulu kan orang istilah ngayau-ngayau sedang menyerang antara suku dan lain sebagainya itu, jadi itu dia timbul sehingga muara sungai itu tertutup, tidak ditahu di mana muaranya, sehingga makanya Sembakung dan Sebuku itu tidak terserang oleh musuh. Ceritanya dia timbul di situ sehingga orang tidak tahu mana muara sungainya. Maksud dari naga yang dua berhadapan, bukan kita mengcopy dari yang lain-lain kan, karena ada yang ceritanya itu. Cuman sejarah kami itu tidak tercatat dan sayang sekali.
2: Rumah adat Tidung mulai dibangun pada bulan November 2019 yang merupakan bantuan dari pemerintah Kabupaten Nunukan sebesar Rp500 juta, bantuan pemerintah desa Binusan sebesar Rp250 juta, dan sumbangan dari masyarakat mencapai Rp100 juta. Sementara bantuan lahan berasal dari ketua

0: Adat suku Tidung Kabupaten Nunukan, Haji Surai, yang mengibahkan lahannya seluas 48 kali 100 meter. Dalam pengerjaannya, dilakukan secara bergotong royong oleh warga suku Tidung.
1: Terwujudnya juga pembangunan ini dari pemerintah daerah untuk pembangunan badan rumah, kemudian halaman itu dari pemerintah desa, kemudian selebihnya itu swadaya dari masyarakat, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Dan 3 bulan ini memang setiap Sabtu Minggu kita berkumpul di sini, bekerja bakti bersama selama 3 bulan ini dari semua penjuru, dari semua kantong-kantong orang Tidung yang berada di Pulau Nunukan, sampai sebatik juga. Kita juga kadang dibantu dari organisasi masyarakat, dari pusaka, sehingga itu bisa berjalan dengan baik. Jadi kurang lebih sudah 850.
0: Hingga saat ini, rumah adat Tidung belum diberi nama, masih menunggu keputusan bersama seluruh masyarakat suku Tidung pemberian nama yang tepat menggunakan bahasa suku Tidung. Namun demikian, untuk sementara ini, rumah adat Tidung diberi moto Impong Delunas Insuai, yang artinya bersatu kita ke arah tujuan yang baik.
1: Ya tentu saja nanti karena kalau kami nanti berkumpul semua dari segala penjuru termasuk dari negara tetangga-tetangga itu, akan kita sepakati apa yang cocok, yang lebih sejuk. Sekarang kan ini masih ada bahasa Tidung tertua yang kami masih pakai itu Impong Delunas Insuai. Itu artinya bersama-sama kita atau bersatulah kita dalam arah tujuan yang baik. Itu makna dari kalimat tersebut. Itu memang bahasa Tidung tertua dan kami pun tidak bisa menerjemahkan dengan baik kalau ke kami tidak ke yang lebih senior, yang lebih paham dengan bahasa-bahasa itu.
0: Rumah adat Tidung dijadikan sebagai pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan, tempat penyimpanan pusaka atau barang berharga peninggalan nenek moyang terdahulu, dan tempat penyimpanan hasil kreativitas pemuda Tidung, seperti yang diungkapkan salah satu warga suku Tidung Jauhari. Ia mengatakan, suku Tidung memiliki kesenian dan kebudayaan yang melimpah, sehingga dengan adanya rumah adat ini, sangat membantu memperkenalkan seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh suku Tidung agar dapat dikenal secara luas oleh masyarakat.
2: Rumah adat Tidung yang ada di Desa Binusen akan difungsikan kegiatan yang berhubungan dengan adat. Jadi sebagai objek wisata untuk acara-acara yang berkaitan dengan adat, wacananya di ke depan itu sebagai desa wisata begitu. Untuk barang-barang pusaka, kemudian barang antik zaman-zaman nenek-nenek kami dulu itu kita akan nanti simpankan di rumah adat, ya istilahnya sebagai museum lah, peninggalan-peninggalan zaman nenek moyang dulu akan disimpan di sana. Nah, jadi itu bisa mengenangkan kembali bahwa ini benda-benda peninggalan zaman nenek moyang kita orang Tidung gitu.
0: Keberadaan suku Tidung tidak hanya ada di Indonesia, melainkan juga tersebar di negara lainnya yang juga memiliki penduduk asli suku Tidung yang memiliki kesamaan dengan suku Tidung di Kalimantan. Oleh sebab itu, seiring dengan telah dibangunnya rumah adat suku Tidung di Desa Binusan, para pemangku adat suku Tidung Kabupaten Nunukan akan menghadirkan negara serumpun yang juga memiliki suku Tidung, diantaranya Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina, pada pelaksanaan Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu tahun 2020 pada tanggal 10 Maret hingga 15 Maret 2020 yang berlangsung di Rumah Adat Suku Tidung Desa Binusan. Panitia Festival Irau Adat Tidung Borneo Bersatu, Haji Surai, mengatakan festival tersebut akan menyajikan ritual adat suku Tidung, festival kesenian suku Tidung, olahraga tradisional suku Tidung, serta seminar sejarah dan seni budaya suku Tidung. Keberadaan suku Tidung di Kabupaten Nunukan telah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong kemajuan pembangunan Kabupaten Nunukan yang semakin maju di berbagai sektor pembangunan, terutama dalam melestarikan kesenian dan kebudayaan suku asli.

Oke, kembali lagi kita masih bersama di momen khusus Idul Adha hari ini. Dan kali ini ada beberapa momen penting lainnya, yaitu beragam tradisi unik Idul Adha di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kali ini kita masih di Yogyakarta. Salah satu tradisi Idul Adha yang terkenal berasal dari Yogyakarta, yaitu Grebeg Gunungan. Nah, tradisi ini merupakan bagian dari budaya Keraton Yogyakarta yang rutin digelar pada hari-hari besar Islam, termasuk Idul Adha. Jadi gunungan dibuat dari berbagai hasil bumi seperti sayuran, cabai, kacang panjang, dan juga makanan tradisional yang disusun menyerupai gunung. Kemudian gunungan tersebut kemudian diarak dari keraton menuju masjid untuk didoakan sebelum perebutan direbutkan oleh masyarakat. Ya, jadi selain bernilai budaya, tradisi ini juga mempererat hubungan antara keraton dan juga masyarakat. Nah, itu kalau di Yogyakarta. Kita beralih lagi ke Aceh. Masyarakat Aceh memiliki tradisi khas bernama meugang yang dilakukan saat Idul Adha maupun di Idul Fitri. Ya, jadi dalam tradisi ini masyarakat memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga besar. Meugang menjadi simbol kebersamaan dan juga rasa syukur. Jadi biasanya masyarakat membeli daging dalam jumlah besar untuk dibagikan kepada kerabat maupun tetangga. Tradisi ini sudah berlangsung sejak masa Kesultanan Aceh dan hingga kini masih sangat dijaga. Suasana pasar menjelang meugang ini biasanya sangat ramai karena banyak masyarakat berburu daging dan kebutuhan masakan lainnya. Oke, nanti kita menuju ke Madura ya, setelah kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini.

0: Salah satu keragaman budaya yang dimiliki Indonesia adalah pakaian adat atau pakaian tradisional, yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, juga sebagai identitas dari adat masing-masing wilayah. Pakaian adat ada yang dipakai dalam rutinitas sehari-hari, namun ada pula yang dikenakan pada saat upacara adat, termasuk pernikahan. Seperti Sina Beranti dan Anta Kusuma. Sina Beranti dan Anta Kusuma merupakan pakaian adat dari Kalimantan Utara yang biasa digunakan oleh pengantin suku Tidung. Sina Beranti dikenakan oleh pengantin laki-laki, sementara Anta Kusuma dikenakan oleh pengantin perempuan. Sina Beranti dan Anta Kusuma memiliki berbagai ornamen seperti mahkota yang dikenakan di kepala, penutup dada dengan aksesoris yang unik, gelang lengan atas, gelang tangan, selendang, hingga gelang kaki, dan masih banyak lagi ornamen lainnya.
1: Yang laki-laki ini pakainya bernama Sina Beranti. Sina Beranti terdiri dari mahkota, kemudian dada burung, kemudian ini pangkatnya namanya tongkong. Nah, ini ada keris dan sapu tangan, dan ini pendingnya ya. Sebenarnya masih ada aksesoris yang belum lengkap di sini, cuman kita masih belum bisa belum dikirim gitu kan, kita belum mendapatkannya. Di gelang kakinya ada ya, untuk laki-laki maupun perempuan gitu ya. Terus kalau untuk perempuan ini beda lagi ya namanya. Ini namanya Anta Kusuma, untuk perempuan Anta Kusuma namanya. Nah, ini tadi kalau ini mahkotanya namanya tanduk galung. Tanduk galung itu namanya tanduk kucing, karena ada ceritanya zaman dulu itu tanduk kucing warna bulunya 3 ya. Kemudian dia punya tanduk itu pun yang memiliki adalah para pendahulu dulu, nenek moyang yang namanya Panyit ya, Guru Panyit namanya. Itu tahun 1919 itu mulainya ya. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan, ini namanya tongkong dan ini dada burung. Ini sudah, dan ini namanya jamong. Mahkotanya ini jamong namanya ya. Dan ini juga mempunyai dada burung, sama dengan laki-laki, sebagai pertahanan ya, sebagai pertahanan. Dan sedangkan untuk pangkatnya, tongkong ini sebagai kekuatan ya, kekuatan, kedamaian itu ya. Terus ada sapu tangan, ini kelembutan, dan selendangnya ini sebagai wanita, lambangnya adalah kelembutan, kerendahan hati. Nah, itu ya. Terus kalau gelangnya ini artinya bahasa Tidungnya saluy. Saluy itu artinya kita perempuan ini harus ada bersikap dingin gitu, maknanya dingin. Di tangan seorang wanita itu pasti dingin gitu kan, apapun ya. Kemudian ada uli berdua, ini pun ini ada sarungnya, sarung sebagai penutup, dan ini dia punya robe, motifnya juga sama, dan artinya sebagai pakaian penambah penutup untuk pakaian pengantinnya, sama juga ini sapu tangannya.
0: Sina Beranti dan Anta Kusuma diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Tidung di Kalimantan Utara. Pakaian adat ini berbahan kain satin dan beludru dengan hiasan mahkota dan aksesoris gelang ataupun ikat pinggang berbahan perak dengan ciri khas ukiran dari adat Tidung. Dahulu, pakaian ini sangat sakral dan tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Namun di zaman sekarang, Sina Beranti dan Anta Kusuma diproduksi ulang untuk digunakan oleh masyarakat dalam berbagai acara atau perayaan. Namun aksesoris yang dapat digunakan tidaklah selengkap aksesoris seperti pada pakaian aslinya yang digunakan pihak Kerajaan Tidung.
1: Sebenarnya kita tidak bisa sembarangan memakai baju pengantin ini di dalam kegiatan apapun. Ya, kalau saya, bagi saya juga, bagi yang terdahulu gitu kan. Jadi kalau untuk misalnya pejabat tinggi yang menginginkan sekali boleh. Misalkan gubernur, itu boleh. Tapi untuk yang lain-lainnya tidak sebenarnya. Tapi ada sih yang memakai untuk kegiatan pawai. Tapi itu ya barangkali koleksinya untuk yang menyewa itu beda lagi dengan yang sebenarnya asli. Nah, seperti itu. Kalau kita yang aslinya itu berdasarkan motifnya. Motifnya itu biasanya kalau yang asli itu agak lebih tinggi, lancip lagi dia punya mahkota itu. Nah, kalau yang perempuannya juga begitu ya. Terus dia juga ada kembang goyangnya seperti itu ya, kalau perempuan. Nah, terus gelangnya itu laki-laki sebenarnya ada sih. Kalau perempuannya ada gelangnya bergantung di sini. Ya, saya kan pernah pakai pengantin itu waktu menikah kan lengkap itu. Nah, itu ada itu. Ya, gelangnya di sini yang besar seperti itu tadi, salui namanya tuh, gelang salui. Tapi dia ada lagi bondelannya sini besar gitu ya. Terus yang laki-laki, kalau yang biasa enggak ada lengkap. Tidak boleh memakai itu. Itu benar-benar sakral, tidak sembarangan kita memakainya.
0: Selain bentuk dan aksesoris yang menarik, warna yang cerah dan mencolok penuh pesona pada pakaian adat suku Tidung juga ternyata memiliki filosofi. Warna merah mempunyai makna ketegasan dan keberanian, sedangkan warna kuning mempunyai makna sesuatu yang ditinggikan atau dimuliakan.
1: Kenapa warna kuning? Karena kita ini sebenarnya suku Tidung ini punya kerajaan. Nah, kalau kuning ini kan melambangkan kekuasaan. Sebuah bentuk kerajaan. Nah, itu zaman raja-raja dulu selalu menggunakan kuning. Nah, seperti itu. Jadi menonjolkan kuning itu kelihatan betul daripada warna yang lain gitu. Nah, kalau warna merah ini kan betul-betul kekuatan, berani. Nah, itu yang ditonjolkan untuk memadukan warna ini sehingga terlihat begitu warnanya cerah, kelihatan oh, orang ini betul-betul tingkatannya seperti ini, seperti itu.
0: Salah seorang tokoh masyarakat adat Tidung di Kabupaten Nunukan, Haji Surai, berharap agar pakaian adat suku Tidung dapat dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah.
2: Tentu kami harus banyak-banyak mempublikasikan. Tapi kami pun tidak punya kemampuan kalau kami saja yang bekerja sendiri tanpa dukungan dari teman-teman. Dan saya juga terima kasih kepada media PES, terutama dalam hal ini RRI, sudah banyak membantu kami mempublikasi tentang budaya Tidung ini. Kemudian pihak kedua tentu pemerintah.
0: Itulah pesona Sina Beranti dan Anta Kusuma, pakaian adat yang penuh makna dalam kehidupan masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara.

Oke, kembali lagi masih di momen spesial Idul Adha kali ini. Ada beberapa tempat lagi ini tradisi-tradisi unik momen Idul Adha ini. Tadi kita sudah ke Jogja, ke Aceh, kali ini di Madura. Jadi di Pulau Madura, Idul Adha identik dengan tradisi toron dan nyalase. Nah, toron ini berarti pulang kampung untuk berkumpul bersama keluarga besar saat hari raya. Sementara itu nyalase ini merupakan tradisi ziarah kubur ke makam keluarga dan juga leluhur sebelum pelaksanaan Idul Adha. Jadi masyarakat biasanya membersihkan makam dan juga memanjatkan doa bersama. Nah, ini sama juga seperti di wilayah Kalimantan ya, dan juga beberapa daerah juga demikian. Nah, tradisi ini juga menjadi pengingat pentingnya menjaga hubungan keluarga sekaligus menghormati orang-orang yang telah meninggal dunia. Kita lanjut lagi ke Semarang. Di Semarang ini masyarakat Semarang mengenal tradisi apitan yang digelar menjelang Idul Adha. Jadi tradisi ini biasanya diisi dengan doa bersama, sedekah bumi, kirab budaya, dan juga pertunjukan kesenian rakyat. Apitan menjadi bentuk rasa syukur masyarakat atas hasil panen dan harapan agar kehidupan menjadi lebih baik. Dalam beberapa daerah ya, ini masyarakat juga membawa hasil bumi untuk didoakan bersama ya, seperti di Jogja tadi. Nah, kemudian juga di Pasuruan juga tadi sudah ada mantan sapi ya. Kemudian juga kalau di Maluku, masyarakat Maluku memiliki tradisi kaul negeri ya, negeri dan juga abda'u saat menyambut hari besar Islam termasuk Idul Adha. Jadi tradisi ini diisi dengan doa bersama, makan bersama, serta ritual adat yang melibatkan tokoh agama dan juga tokoh adat setempat. Jadi masyarakat berkumpul untuk mempererat persaudaraan dan juga menjaga nilai kebersamaan antar warga. Oke, ada satu lagi nih ya, yaitu gamelan sekaten ya, dan juga takbiran keliling. Jadi di berbagai daerah di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur pada malam Idul Adha ini juga dimeriahkan dengan tradisi takbiran keliling. Jadi masyarakat membawa obor, beduk hingga miniatur masjid sambil melantunkan takbir di sepanjang jalan kampung. Jadi beberapa daerah bahkan menampilkan pertunjukan gamelan dan juga seni tradisional untuk menyambut hari raya.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: 96,3 Pro 1 Nunukan. Anda yang sering mengkonsumsi daging dan punya daging sisa, jangan sampai salah cara untuk menyimpannya ya. Daging yang disimpan dengan tepat ternyata bisa tahan sampai 1 tahun loh. Bagaimana cara menyimpan daging dengan tepat agar awet sampai 1 tahun? Yang pertama, jangan cuci daging. Mencuci daging bisa meningkatkan kelembapan. Daging yang basah dan lembab rawan terkontaminasi bakteri sehingga mudah rusak. Maka daging yang disimpan sebaiknya dalam keadaan kering. Kedua, potong daging. Sebelum disimpan, sebaiknya daging dipotong dalam ukuran kecil terlebih dahulu. Selain mudah disimpan, memotong daging menjadi ukuran lebih kecil mempermudah untuk mengambil jumlah yang tepat saat akan memasak. Hal ini menghindari daging keluar masuk terlalu sering. Perlu diingat pendengar, suhu yang tidak konsisten akan merusak daging. Ketiga, simpan di tempat yang kecil. Agar lebih mudah mengambilnya, pisahkan potongan-potongan daging di wadah kecil seperti kantong plastik atau food container. Untuk menyimpan di dalam wadah, jangan tumpuk dagingnya ya, supaya tidak menempel dan sirkulasi udara antara daging tetap baik. Keempat, dinginkan sebelum disimpan. Daging yang sudah siap disimpan sebaiknya diletakkan terlebih dahulu di kulkas sampai suhunya cukup rendah dan tidak berasa lembab. Kemudian, pindahkan daging ke freezer dan letakkan di bagian paling dingin. Lalu, jangan sering dipindah posisinya. Dan yang terakhir, cairkan sebelum dimasak. Jika Anda akan memasak daging yang sudah dibekukan, sebaiknya pindahkan daging dari wadahnya ke bagian sealer kulkas ya. Pindahkan daging 1 malam sebelum Anda akan memasaknya, sehingga ketika ingin diolah, daging tidak beku.

Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Japva Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungan dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice Claude Puel menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim.
2: Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
1: Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri.
2: Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini.
1: Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa, kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan.
3: Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Kemenangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champion. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay,
1: ya,
2: Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya. Karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya,
4: tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Jannik Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sherif. Sherif menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapore Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Engkat Wesley Koh Jonsuke Kubo. Bertanding di Singapore Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
2: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
1: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak kuda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
3: Pastinya hasilnya pengen lebih baik di tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, walaupun di All England, di BAC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya, dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
1: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soibul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Pang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti. Harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yasin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Sousa setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Sousa gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Sousa. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi lima besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federated kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.

0: Baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga. Kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya mendengar bersama kami tim Nunukan Siang. Saya Wina Dewiana didampingi operator kami hadir menyapa Anda untuk di Nunukan Siang ini hingga pukul 18 sore hari nanti. Dan selamat siang juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan. Untuk di edisi siar hari ini di hari Rabu 27 Mei 2026 dan juga tepatnya untuk hari ini perayaan Idul Adha, ya selamat Idul Adha untuk Anda yang merayakannya. Tentunya apa nih untuk hari ini kegiatan-kegiatan atau juga barangkali Anda tergabung ya untuk membantu teman-teman pemotongan hewan kurban. Nah, seperti apa keseruannya? Boleh ya ada informasi-informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing seperti itu di 0811531145. Mohon maaf ya, saya teringat ini nih kartu pembagian kupon. Semoga ini bisa merata juga untuk yang barangkali berkurban ya, untuk di RT di RW-nya ini bisa merata biar kebersamaan dan juga benar-benar perayaan Idul Adha ini dirasakan dengan sukacita oleh semuanya masyarakat di sekitar ya. Baik, untuk Anda pendengar, kami akan hadirkan informasi ringan untuk di siang hari ini hingga pukul 14 siang hari nanti, masih terkait keunikan perayaan Idul Adha dan juga ada beberapa tradisi ya yang pastinya unik seperti itu yang dilaksanakan di momen Lebaran Idul Adha di Indonesia. Akan kami hadirkan untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: Masih dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat, visa kerja, perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, dan perjanjian kerja.

Mendengar keunikan pelaksanaan ibadah di perayaan Idul Adha, ya, di antaranya adalah perjalanan haji di mana Idul Adha ini bertepatan dengan pelaksanaan wukuf di Arafah yang merupakan rukun haji paling utama bagi jutaan umat muslim di tanah suci. Dan ada hari tasyrik, penyembelihan hewan kurban yang tidak hanya dilakukan pada 10 Zulhijjah tetapi dilanjutkan pada hari tasyrik yakni tanggal 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah. Untuk aturan makan berbeda dengan Idul Fitri yang disunahkan makan terlebih dahulu pada Idul Adha, umat Islam disunahkan untuk tidak makan apapun sebelum menunaikan salat Id. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda. Nanti akan ada ya informasi seputar tradisi unik Idul Adha di Indonesia. Apa saja ya yang termasuk juga tradisi unik yang bisa Anda lihat seperti itu, bisa Anda rasakan di perayaan Idul Adha, kami hadirkan setelah yang berikut ini.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar, tradisi-tradisi di Idul Adha di Indonesia ini memperlihatkan kekayaan budaya dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, di mana setiap tradisi memiliki cerita dan makna yang mendalam. Ya, ini menjadi bagian juga yang tidak terpisahkan dari identitas masyarakat setempat. Dan di antaranya ada tradisi Meogang, pendengar. Tradisi Meogang ini dari Aceh. Meogang adalah tradisi yang bermakna sebagai bentuk rasa syukur masyarakat Aceh terhadap Tuhan. Kegiatan ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat Aceh yang memasak daging kurban dan menikmatinya bersama keluarga serta kerabat. Lebih dari sekedar penyembelihan hewan kurban, Meogang menjadi momen untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial di Aceh. Dan ada juga tradisi apitan. Apitan tradisi dari Semarang, yang mana ini menjadi ungkapan syukur juga warga setempat di atas hasil bumi dari Tuhan. Dan dalam acara ini, hasil pertanian dan peternakan dilakukan arak dan dibagikan kepada masyarakat. Apitan mengajarkan nilai berbagi dan kebersamaan dalam merayakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Satu lagi ada tradisi gamelan sekatan dari Surakarta, yang bukan hanya sekedar perayaan musik tradisional, tetapi juga simbol keagungan Islam di Jawa. Dalam tradisi ini, musik gamelan mengiringi perayaan Idul Adha dan acara keagamaan lainnya. Tabuhan gamelan dimulai setelah sholat Idul Adha selesai, dan acara ini menjadi bagian penting dari warisan budaya Jawa. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, sekaligus kita akhiri di program Musik dan Informasi untuk Informasi Ringan ya siang hari ini. Berikut masih bersama kami tim Nunukan Siang hingga pukul 14 siang hari nanti. Kami ajak Anda untuk bergabung update informasi seputar tradisi budaya dengan lagu-lagu daerah.

0: Ya, masuk.
1: Bapak panggil saya, Pak.
0: Kau ini sakit ya?
1: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
0: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi, aku lihat.
1: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
0: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
1: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
0: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
1: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh nggak, Pak?
0: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
1: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
0: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
1: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak. Pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
0: Gini aja lah. Kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
1: Hah? Pak, jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak. Jangan ya, Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Upacara adat Besitan merupakan upacara adat suku Tidung yang bertujuan untuk mengobati orang yang sedang sakit. Dalam upacara Besitan, digunakan alat kesenian yang disebut dengan kulintangan atau sejenis gamelan, gendang, rebana, biola, dan tumpung atau suling. Kemudian di dalam acara tersebut, terdapat pula orang yang disebut penyidit, yaitu seseorang yang bertugas untuk melantunkan nyanyian. Kemudian, seorang yang dijadikan mediator untuk menyembuhkan dengan cara dirasuki oleh roh-roh. Setelah roh memasuki tubuh mediator, terlebih dahulu, roh tersebut akan menjelaskan penyakit yang diderita oleh pasien. Kemudian, sang roh akan memberikan arahan untuk mengambil obat-obatan yang berasal dari alam, seperti daun-daunan, akar-akaran, dan buah-buahan yang nantinya akan dijadikan ramuan kesembuhan pasien.

0: Baik, masih di program Musik dan Informasi. Kali ini informasi terkait tradisi mepek kasur pendengar dari Banyuwangi ya, di mana masyarakat suku Osing di Desa Kemiren Banyuwangi memiliki tradisi mepek kasur atau menjemur kasur menjelang Idul Adha. Tradisi ini berlangsung dari pagi hingga siang dengan semua kasur berwarna merah dan hitam yang dijemur serentak ya di depan rumah. Warna merah melambangkan keberanian, sementara hitam melambangkan keabadian atau kelanggengan. Tradisi ini dipercaya sebagai upaya menolak bala serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Keunikan warna dan kekompakan warga menjadikan mepek kasur sebagai peristiwa budaya yang sangat fotogenik dan juga menarik perhatian wisatawan. Dan tradisi-tradisi ini menunjukkan betapa kaya dan beragamnya budaya Indonesia dalam menyambut hari besar keagamaan. Perpaduan antara nilai spiritualnya, kemudian ada seninya dan kebersamaan menjadikan momen Idul Adha tidak hanya sakral tetapi juga sangat potensial sebagai daya tarik wisata budaya yang memikat baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Jadi untuk Anda pendengar, bila mana di perayaan Idul Adha ya kebetulan jalan-jalan ke Banyuwangi tepatnya di Desa Kemiren, jangan heran ya kalau warga setempat ini serempak menjemur kasur mereka, dan uniknya lagi warna kasurnya hampir sama ya, ada dua warna, merah hitam. Kami hadirkan informasi berikut, masih bersama kami di Musik Informasi dengan serangkaian lagu-lagu daerah dan juga informasi tradisi budaya dari Indonesia.
1: Pulau Sebati merupakan pintu gerbang Indonesia di Kalimantan. Tepatnya berada di bagian Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negeri Sabah, Malaysia. Uniknya, status kepemilikan Pulau Sebatik terbagi dua, wilayah bagian utara seluas 187,23 km persegi menjadi milik Malaysia. Sedangkan wilayah bagian selatan seluas 246,61 km persegi adalah milik Indonesia. Di Desa Aji Kuning Sebati, sedikitnya terdapat 300 kepala keluarga yang berada tepat di garis perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bahkan, ada rumah warga yang berlokasi tepat di garis perbatasan, sehingga ruang tamunya masuk wilayah Indonesia, sedangkan dapurnya ada di Malaysia. Meski begitu, masyarakat Sebatik dan Tawau Malaysia tetap menjalankan hubungan yang harmonis, karena sebagian penduduk Sebatik dan Tawau ternyata masih bersaudara karena sama-sama berasal dari suku Bugis. Uniknya lagi, secara geografis, Pulau Sebatik lebih dekat dengan Tawau yang hanya ditempuh dalam waktu 15 menit bila dibandingkan ke Pulau Nunukan yang memakan waktu 1,5 jam dengan transportasi yang sama, namun dengan ongkos 3 kali lipat.

0: Manu? Di mana rumahmu?
1: Oh, manuku 10, otoku 2.
0: Oh iya iya, angkan di pole penrang.
1: Halo, halo, siapa di sini? Saya di situ, sama-sama ke sendiri.
0: Iya ke?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar, tradisi manten sapi di Pasuruan, ya, di mana tradisi Pasuruan ini memiliki tradisi unik juga dalam menyambut Idul Adha dengan prosesi manten sapi. Nah, sapi-sapi kurban akan dimandikan terlebih dahulu, kemudian diberi kalung bunga 7 rupa, dibalut kain kafan hingga dihias dengan sorban dan sajadah. Setelah dirias, pendengar, sapi-sapi ini diarak menuju masjid dengan iring-iringan warga. Masyarakat melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk penghormatan terhadap hewan kurban. Prosesi ini menjadi tontonan yang menarik dan penuh nilai simbolis yang sekaligus juga menonjolkan kearifan lokal masyarakat Pasuruan. Kami hadirkan informasinya untuk Anda, masih bersama kami di Nunukan Siang hari ini. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan. Halo, ya, dan juga terima kasih untuk yang sedari tadi sudah mendengarkan siaran kami, update informasi bersama kami, dan juga mendengarkan lagu-lagu daerah yang kami hadirkan untuk Anda. Boleh ya, untuk di sela-sela acara kita nih, untuk Anda juga yang barangkali ada informasi, kalau di keluarga ya biasanya seperti itu, ada tradisi tradisi unik juga pastinya yang dilakukan ya di momen Idul Adha. Nah, boleh dong untuk berkabar informasi terkait tradisi itu ya, apa nih yang biasa dilakukan, kemudian seperti apa juga kemeriahan menyambut Lebaran Idul Adha ya untuk di keluarga Anda. Boleh informasinya sekali lagi silakan di 0811 5311945. Informasi yang ingin Anda kabarkan boleh Anda kirimkan di via SMS saja atau juga di WhatsApp saja. Yang ingin telepon kami tunggu di off air ya, di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk Anda siang ini.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku

3 tugu senjata tradisional khas suku Dayak, yaitu mandau, tameng, dan timbak, yang dibangun sejak Februari 2022 di Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu upaya melestarikan budaya warisan para leluhur di Kalimantan. Tugu mandau yang dibangun setinggi 12 meter, tugu tameng 11 meter, dan tugu timbak 13 meter ini merupakan lambang kearifan lokal Kalimantan. Tidak hanya itu, dengan dibangunnya 3 tugu ini menambah destinasi wisata di Nunukan, Kalimantan Utara. Melestarikan dan memperkenalkan budaya warisan adalah tugas dan kewajiban setiap generasinya. Kami bangga dengan budaya daerah.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Mendengar satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda di Musik dan Informasi, masih informasi seputar tradisi budaya di momen Idul Adha ya. Satu tradisi dari Yogyakarta, ada tradisi Keraton Yogyakarta, di mana tradisi yang Keraton Yogyakarta ini menyelenggarakan grebek besar sebagai bagian dari Idul Adha. 7 gunungan hasil bumi diarak dari keraton menuju Masjid Gede Kauman dan titik penting lainnya. Warga yang hadir akan memperebutkan isi gunungan, yakni hal ini dilakukan diyakini membawa keberkahan. Dan gunungan ini dibuat dari berbagai hasil bumi seperti ada sayuran, kemudian juga buah-buahan dan jajanan pasar. Proses pembuatannya melibatkan abdi dalam dan dilaksanakan secara sakral. Masyarakat percaya bahwa mendapatkan bagian dari gunungan bisa mendatangkan keberuntungan dan juga menolak bala. Hadir informasi berikut untuk Anda yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk di program Musik dan Informasi seputar tradisi budaya unik ya di momen Idul Adha. Kami hadirkan untuk Anda siang hari ini. Pendengar, jangan lewatkan tepat pukul 14 siang hari nanti, kembali kami ajak Anda untuk update informasi. Kami ajak Anda bergabung di Warta Nunukan Siang, ragam informasi yang telah disiapkan oleh reporter RRI Nunukan.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Tahukah Anda, tato bagi perempuan Dayak Lundaya merupakan sebuah tradisi dan seni. Tato yang diraja di tubuh bukan hanya sekedar seni, apalagi tato yang diraja di tubuh seorang perempuan. Selain bermakna sebagai tanda keberanian dan seni, tato ternyata dipercaya bisa menjaga kekencangan kulit yang membuat tubuh mereka terlihat mulus kencang meski telah berusia lanjut. Motif tato untuk mengencangkan kulit cukup sederhana, berupa perpaduan antara titik yang dibuat garis lurus memanjang di sepanjang lengan atau betis dengan jarak tertentu. Sedangkan motif tato untuk kecantikan hanya berupa titik yang dibuat bergaris sepanjang lengan atau kaki dengan jarak tertentu. Untuk membuat tato, dibutuhkan keberanian yang lebih. Karena itu, tato bagi perempuan suku Dayak Lundaya juga diartikan sebagai sebuah keberanian. Dari pemilihan bahan pewarna, pembuatan tato, motif tato, hingga pembuat tato tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Untuk bahan, harus diambil dari hutan Perawan, Kalimantan di Krayan.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Ainul Adhani berbagi. Kita harus berbagi, ya, berbagi kepada orang yang tidak mampu, berbagi kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Entah siapapun namanya, kita harus diusahakan di dalam hati kita itu bisa berbagi kepada sesama manusia.
2: Ya, paksa jalan kaki lah. Kalau yang di hilir itu bisa hitungan jam. Ada lokasi di hilir ini, anak-anak dari sana, ya itu bisa sampai ya 1 jam lah.
0: Sari Berita. Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Kerusakan jalan dan jembatan di Krayan Selatan kini tak hanya melumpuhkan aktivitas warga, tetapi juga memaksa pelajar berjalan kaki demi tetap bersekolah. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Rabu 27 Mei 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar, Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Hari Raya Idul Adha tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Melalui ibadah kurban, masyarakat diajarkan untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Haji Ruslan menekankan pentingnya sikap saling berbagi, terutama kepada masyarakat kurang mampu. Ia menilai semangat berbagi tidak akan membuat seseorang merasa kekurangan, tetapi justru menjadi amal dan tabungan pahala untuk kehidupan di akhirat.
1: Ainul Adhani berbagi. Kita harus berbagi, ya, berbagi kepada orang yang tidak mampu, berbagi kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Entah siapapun namanya, kita harus diusahakan di dalam hati kita itu bisa berbagi kepada sesama manusia.
3: Ia menambahkan, berbagi hewan kurban pada momentum Idul Adha mencerminkan nilai kepedulian sosial yang perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap kondisi sesama, khususnya warga yang membutuhkan bantuan.
1: Insya Allah kita sama-sama lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Dan yang terpenting adalah kita semua masuk surga tanpa hisab.
3: Haji Ruslan juga berpesan agar nilai kepedulian sosial yang tercermin dalam Idul Adha dapat terus tumbuh dan diterapkan di tengah kehidupan masyarakat. Ia turut mendoakan agar seluruh masyarakat diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha di tahun mendatang dengan pribadi yang lebih bertakwa. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Nunukan menerima sumbangan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
4: Kepala Lapas kelas 2B Nunukan Doni Setiawan mengatakan Hari Raya Idul Adha tahun ini, Lapas Nunukan mendapatkan bantuan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Masing-masing sapi pemberian dari Gubernur Kalimantan Utara, Bupati Nunukan, dan warga Nunukan. Kemudian untuk kambing dari dunia perbankan dan petugas Lapas Nunukan yang berkurban. Setelah selesai sholat bersama, penyembelihan hewan kurban dilakukan hanya 1 hari saja untuk mengefisienkan waktu karena keesokan harinya akan dibuka jam besuk bagi warga binaan. Ia menjelaskan untuk daging sapi akan diolah kemudian dibagikan kepada seluruh warga binaan untuk makan bersama.
5: Kalau untuk penerimaan manfaatnya nanti seluruh warga binaan, jadi nanti untuk 1.100 untuk warga binaan yang akan mendapatkan manfaat dari hewan kurban ini. Ya, nanti lebih bisa nanti 2 hari berturut-turut kita akan lakukan masak daging hewan kurban. Ya, 2 hari berturut-turut.
6: Jadi makan daging terus nih ya Pak
5: ya? Ya, selama 2 hari ini.
4: Ia juga mengatakan berdasarkan ceramah Ustadz bahwasanya ini adalah menu untuk merefleksi diri, muhasabah diri, dan insaf atau sadar untuk tidak melakukan hal-hal yang menyangkut pelanggaran hukum. Di samping itu, warga binaan dapat melakukan kegiatan yang positif dan mengikuti kegiatan dengan baik.
5: Mendapatkan program integrasi seperti pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat itu kan nanti prosesnya juga berjalan dengan lancar. Untuk Idul Adha ini dari sisi aturan tidak ada remisinya.
4: Ia mengungkapkan untuk Hari Raya Idul Adha tidak ada remisi bagi warga binaan yang beragama Islam, hanya di Hari Raya Idul Fitri saja. Kemudian untuk kedepannya remisi selanjutnya adalah remisi umum, yaitu remisi 17 Agustus. Delita Riri melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, jumlah hewan kurban di Masjid Agung Al-Mujahidin Nunukan tahun ini turun signifikan. Panitia hewan kurban memotong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
8: Pelaksanaan ibadah kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al-Mujahidin Nunukan tahun ini mengalami penurunan jumlah hewan kurban yang cukup drastis. Sekretaris Pengurus Masjid Al-Mujahidin Ustadz Rahman menyebutkan, panitia kurban dilaporkan hanya menerima total 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dari total hewan kurban yang disembelih tahun ini, rinciannya terdiri dari 2 ekor sapi berasal dari arisan kelompok jamaah secara mandiri, 1 ekor sapi dari kurban pribadi, serta tambahan 1 ekor kambing dari jemaah masjid.
9: 3 ekor sapi, yang 2 ekornya itu berjamaah, artinya arisan, 1 ekornya dari pribadi, dan 1 ekor kambing dari almarhum. Hanya 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing.
8: Jumlah ini berbanding terbalik dengan perayaan Idul Adha tahun 2025 lalu, di mana pihak panitia saat itu sukses mengelola hingga 13 ekor sapi kurban. Penurunan signifikan ini terjadi lantaran pengurus masjid tidak lagi memfasilitasi program arisan hewan kurban yang biasanya menjadi motor pengumpulan hewan kurban dari warga. Faktor kondisi dan pertimbangan ekonomi masyarakat yang sedang sulit membuat program arisan yang biasa dikelola oleh pengurus masjid terpaksa ditiadakan sementara waktu tahun ini. Sebagai langkah alternatif, panitia hanya memberikan pengumuman terbuka kepada jamaah. Bagi warga yang memiliki kelapangan rezeki dan berniat berkurban, dipersilakan membawa langsung hewan kurbannya ke posko panitia masjid. Untuk diketahui, pada tahun 2025 lalu melimpahnya hewan kurban di Masjid Al-Mujahidin ditopang oleh bantuan Pemda Nunukan sebanyak 8 ekor sapi, dan sisanya berasal dari arisan warga serta hewan kurban yang disiapkan internal pengurus masjid. Kendati jumlah daging kurban tidak sebanyak tahun lalu, panitia tetap memastikan proses penyaluran berdasarkan kupon yang dibagikan.
9: Yang sudah kami sebarkan sekitar 100 lebih kupon. Sekitar ya? Ada 4-5 RT yang di sekitar masjid.
8: Skema pembagian daging kurban tahun ini difokuskan secara merata untuk mengcover masyarakat yang berada di 4 wilayah rukun tetangga atau RT di lingkungan sekitar Masjid Al-Mujahidin. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Pendengar, Ustadz Haji Ruslan mengingatkan pentingnya melaksanakan ibadah kurban di momentum Idul Adha bagi umat muslim yang mampu secara ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
3: Ustadz Haji Ruslan mengingatkan pentingnya melaksanakan ibadah kurban di momentum Idul Adha bagi umat muslim yang mampu secara ekonomi. Ibadah kurban dinilai tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Menurutnya, makna mampu dalam berkurban tidak selalu identik dengan seseorang yang memiliki banyak harta. Ia menilai, masyarakat dengan kondisi sederhana, namun tetap berusaha menyisihkan rezekinya untuk menabung demi berkurban juga dapat dikatakan sebagai orang yang mampu.
10: Maknanya adalah kita diajak untuk berkorban. Kapan lagi kita bisa berkorban kan? Yang dikatakan orang berkorban itu adalah orang mampu, bukan orang kaya. Ada orang kaya banyak uangnya tapi dia tidak berkorban, artinya dia tidak mampu. Ada juga orang yang susah tapi ketika itu dia kumpul uangnya 1 sen, 2 sen, 3 sen, begitu sampai waktunya kurban, dia mengeluarkan uang itu untuk kurban, maka itulah yang dikatakan orang mampu.
3: Ia menegaskan, bagi umat muslim yang mampu secara ekonomi, dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Hal tersebut juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut bahwa siapa saja yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak melaksanakan kurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami.
10: Apa kata Rasulullah, ketika kau sudah mampu namun tidak berkorban, jangan sekali-kali dekat dengan masjidku, jangan sekali-kali kau masuk di masjid kami. Itu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mampu yang tidak mau berkorban. Dia nyata mampu tetapi dia enggan untuk mengeluarkan harta yang dia miliki.
3: Ia berharap hadis tersebut dapat menjadi pengingat agar umat muslim yang mampu tidak meninggalkan ibadah kurban. Menurutnya, pelaksanaan kurban tidak hanya merupakan ibadah, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian sosial melalui pembagian hewan kurban kepada masyarakat yang kurang mampu. Ahmad Ilham, melaporkan.
0: Pendengar, pengusaha ayam menyalurkan 90 paket daging kurban kepada warga Sungai Bolong, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Pembagian dilakukan usai penyembelihan sapi kurban di Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
11: Penyembelihan satu ekor sapi dilakukan bersama warga sekitar Sungai Bolong, Kelurahan Nunukan Utara. Daging kurban kemudian diberikan kepada puluhan penerima manfaat. Hal ini disampaikan oleh salah seorang pengusaha ayam di Nunukan, Rizwandi.
12: Alhamdulillah, hari ini kita telah selesai melaksanakan penyembelian satu ekor sapi untuk kurban di sekitar masyarakat di sini dengan jumlah paket 90.
11: Pembagian daging kurban rutin dilakukan setiap momen Idul Adha di lingkungan setempat. Warga sekitar turut membantu proses distribusi paket daging kurban. Sebanyak 90 paket daging disalurkan kepada masyarakat sekitar lokasi penyembelihan. Kegiatan berlangsung dengan melibatkan panitia dan warga sekitar.
12: Semoga dengan adanya hewan kurban ini bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
11: Kegiatan kurban berlangsung lancar hingga seluruh paket selesai dibagikan kepada masyarakat. Warga penerima manfaat tampak antusias menerima pembagian daging kurban tersebut. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, kerusakan jalan dan jembatan di Krayan Selatan kini tak hanya melumpuhkan aktivitas warga, tetapi juga memaksa pelajar berjalan kaki demi tetap bersekolah. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
13: Pelajar di Kecamatan Krayan Selatan terpaksa berjalan kaki menuju sekolah akibat akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini terjadi sejak sepekan terakhir setelah jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi kubangan lumpur. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan kondisi jalan saat ini sangat berbahaya bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Menurutnya pelajar tidak punya pilihan selain berjalan kaki karena kendaraan sulit melintas di jalan tersebut.
14: Naik motor, tapi sekarang udah bisa naik motor. Ya takut juga kan karena jalannya lumpur, ya licin. Ya paksa jalan kaki lah. Kalau yang di hilir itu bisa hitungan jam. Ada lokasi di hilir ini, anak-anak dari sana, ya itu bisa sampai ya 1 jam lah. Mau dipaksa bawa motor kan licin, apalagi ya lumpur, ya tidak bisa juga sampai di sana kan kotor kan.
13: Selain jalan berlumpur, sejumlah jembatan penghubung di wilayah Krayan Selatan juga mengalami kerusakan. Beberapa jembatan dilaporkan longsor dan amblas sehingga semakin menyulitkan mobilitas masyarakat. Akibat kondisi tersebut, aktivitas warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu lumpuh total. Kendaraan pengangkut sembako juga kesulitan masuk karena akses jalan tidak bisa dilewati dengan aman.
14: Ya masalahnya lagi ya jembatan ini, jembatan ada jembatan penyeberangan anak sungai kan dibuat kayu log gitu kan, jadi ada yang longsor, ada yang amblas, ya itu yang ada sekarang ini.
13: Lebih lanjut, Oktavianus menjelaskan kondisi ini menjadi persoalan tahunan setiap musim penghujan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan agar aktivitas pendidikan maupun ekonomi masyarakat kembali normal. Salma Amin melaporkan.
0: Sambut Hari Raya Idul Adha, harga komoditi kebutuhan pokok masyarakat Nunukan alami kenaikan. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
15: Pedagang Pasar Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Ahmad mengatakan harga cabai rawit asal Sulawesi Selatan saat ini berada di kisaran Rp90.000, yang sebelumnya Rp65.000, sementara tidak menjual cabai lokal. Selain itu, harga bawang putih yang sudah dikupas berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Kemudian, bawang putih yang belum dikupas Rp40.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah Rp45.000 per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram, kentang Rp18.000 per kilogram. Awalnya berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000. Harga komoditi mengalami kenaikan. Hal tersebut dipicu tingginya permintaan pada saat Hari Raya Idul Adha.
16: Habislah normal lagi.
17: Normal.
16: Iya,
17: normal.
16: Iya begitulah ya. Namanya jualan biasa petani kan. Tomat sekarang 30.000. Tinggi tomat sekarang.
17: Cabai keriting?
16: Cabai keriting dia 65.
17: Komoditinya abang semua dari Sulawesi Selatan?
16: Iya, semua rata-rata mayoritas.
17: Kalau yang tadi tomat berarti awalnya berapa?
16: Awalnya dulu kemarin paling 20.000, sekarang menjadi 30.000.
15: Di sisi lain, pedagang pasar Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Chai, mengatakan komoditi pangan yang dijualnya didatangkan dari Sulawesi Selatan. Kemudian saat ini komoditi yang naik adalah cabai rawit berada di kisaran Rp90.000 per kilogram, yang awalnya Rp60.000, kemudian tomat Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya harga normal berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram.
18: Kalau lombok sama tomat kemarin memang mahal, sudah mau 1 bulan sudah. Jadi bukan efek lebaran. Memang kurang kali barang. Tidak ada yang
17: istimewa.
18: Tidak ada, karena normal aja sih.
17: Sesuai dengan kebutuhan aja kali ya.
18: Iya.
15: Sementara itu bawang merah asal Malaysia yang dijualnya Rp30.000 per kilogram, bawang merah asal Sulawesi Selatan Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram, bawang bombay Rp25.000 per kilogram. Tidak ada kenaikan yang signifikan. Untuk ikan bilis Rp70.000 per kilogram. Delita Reri melaporkan.

informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Kerusakan jalan dan jembatan di Krayan Selatan kini tak hanya melumpuhkan aktivitas warga, tetapi juga memaksa pelajar berjalan kaki demi tetap bersekolah. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami, Warta Nunukan Pagi, melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Program 1 di mana saja Anda berada. Untuk siang hari ini masih bersama kami tim Nunukan Siang yang bertugas ya. Kami menyapa Anda di program Prodangdu, Dangdut adalah kita. Apa kabar untuk di hari ini pendengar, juga di momen Idul Adha ya. Selamat merayakan Idul Adha untuk Anda yang merayakannya. Semoga hari ini segala sesuatunya menjadi hal-hal yang menyenangkan juga, ataupun untuk Anda yang juga punya ada acara kegiatan berbagi seperti itu ya, semoga selesai nanti ya untuk acara kurbannya. Kami ajak Anda bergabung di program Prodangdut, silakan untuk via telepon, boleh untuk Anda ingin bergabung di SMS, WhatsApp juga silakan ya. Kami ajak Anda di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda kabarkan dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp ya. Dan kalau boleh dan wajib ya untuk ikutan bergabung langsung via telepon, biar kita tahu juga nih untuk Anda pendengar RRI Nunukan saat ini absen ya, dari mana saja yang sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan. Kemudian untuk di hari ini di momen Idul Adha ada kegiatan apa saja seperti itu ya, ingin di-sharing juga informasinya, silakan. Sekali lagi kami tunggu partisipasinya di 0811-5311-945. Di Prodangdut, Dangdut adalah kita spesial Idul Adha untuk di hari ini pendengar.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
2: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
1: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan

Baik, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih yang sudah menyapa kami di 0811-5311-945. Boleh ya, untuk Anda ingin bergabung juga di via telepon, silahkan. Saya tunggu partisipasinya. Jangan malu-malu pastinya, kabarkan kepada kami seperti apa nih kemeriahan suasana untuk di tempat tinggal Anda menyambut Idul Adha ya, untuk di hari ini. Hebohkah seperti itu, atau ada kegiatan seru menarik di sana terkait pembagian hewan kurbannya seperti apa ya, dan apakah ada yang unik-unik yang ingin dikabarkan ya, juga boleh di 0811-5311-945. Informasi yang ingin Anda kabarkan bisa Anda kirimkan di via WhatsApp, SMS juga silahkan ya, pokoknya untuk Anda yang mana enaknya saja seperti itu

kambing, namun menepis tantangan mengolah daging kurban gampang-gampang susah juga ya. Jika salah langkah, daging bisa menjadi alot atau bahkan mengeluarkan bau perengus yang tajam. Agar hidangan lebaran bersama keluarga ini terasa maksimal, ada beberapa tips cerdas mengolah daging kurban yang wajib Anda coba. Yang pertama, jangan mencuci daging jika ingin disimpan. Jika Anda tidak langsung memasak seluruh daging kurban, jangan pernah mencucinya sebelum masuk ke dalam freezer. Mencuci daging mentah justru akan menambah kadar air, memicu perkembangan bakteri, dan juga membuat daging cepat busuk serta berbau tidak sedap ya. Tipsnya adalah cukup bersihkan kotoran yang menempel dengan tisu dapur bersih, lalu potong-potong dan masukkan ke dalam wadah kedap udara sebelum dibekukan. Dan berikut manfaat bahan alami untuk mengempukkan daging ya, di mana daging kurban seringkali memiliki tekstur yang lebih padat. Agar bisa memanfaatkan enzim alami dari buah-buahan di sekitar Anda untuk melunakannya sebelum dimasak. Dan tipsnya adalah dengan menggunakan daun pepaya pedengar. Nah ini nih, pasti banyak ya didapat di sekitar rumah yang nanam pepaya nih. Pastilah kaya akan yang namanya daun pepayanya. Ternyata banyak manfaat ya, selain buahnya dapat dimakan, kemudian juga untuk daunnya berguna nih. Nah salah satunya adalah untuk mengempukkan daging. Bungkus daging dengan daun pepaya yang sudah diremas-remas selama 20 menit. Kemudian boleh juga dengan nanas muda. Ya, nanas muda ini dilumuri daging dengan parutan nanas seperti itu selama 10 sampai dengan 15 menit. Jangan terlalu lama juga agar daging tidak hancur. Jadi harus dibatasi waktunya, ditungguin ya 10 sampai dengan 15 menit. Kalau perlu dikasih alarm tuh ya, biar durasinya pas, tidak membuat daging malah hancur. Kemudian untuk berikutnya tipsnya ada dengan buah kiwi. Buah kiwi ini pendengar dibalurkan di daging dengan cara di blender terlebih dahulu buah kiwinya hancur seperti itu ya. Ini juga untuk mempercepat proses keempukan. Jadi tinggal milih aja tips yang mana yang Anda rasa lebih gampang, lebih mudah untuk Anda praktekkan ya, seperti itu untuk membuat daging Anda empuk. Dan untuk teknik memotong daging juga ini ada tipsnya. Pokoknya tipsnya adalah lawan arah serat. Cara memotong daging sangat menentukan tingkat keempukan setelah dimasak ya. Wah ini nih, ini juga harus diingat sama-sama nih, jadi tips juga ya. Jangan asal motong aja, yang penting bisa terpisah lah si daging-daging itu ya, kecil-kecil seperti itu ya sudah. Ternyata cara motong, kemudian bagaimana membuat dia empuk dengan tidak harus mengeluarkan tenaga dalam ya, ada semua tipsnya pendengar. Nah untuk memotongnya sendiri, potonglah daging dengan cara melawan arah seratnya. Jadi harus ditahu juga serat daging tersebut ya. Kemudian memotong searah serat justru akan membuat jalinan otot daging tetap panjang dan kuat, sehingga teksturnya menjadi sangat alot saat dikunyah. Dan berikut adalah usir bau perengus dan dengan rempah-rempah. Rempah-rempahnya gunakan kombinasi bawang putih, kemudian jahe, ketumbar, serai, daun jeruk atau asam jawa saat mengolah daging. Semua rempah-rempah ini saya yakin nih, kalau ada di momen-momen lebaran, momen hari besar, pasti semuanya tersedia di dapur. Jadi sudah membuat lebih mudah pekerjaan ya, tinggal dagingnya aja kalau sudah ada dagingnya. Seperti itu rempah-rempahnya juga bermanfaat ya. Dan ada lagi tips lainnya adalah dengan merebus daging terlebih dahulu ya, di mana rebusan pertama dengan jahe dan daun pandan, lalu membuang air rebusan tadi. Rebusan pertama juga sangat efektif menghilangkan bau tidak sedap ya. Dan bisa setelah itu baru disimpan untuk Anda yang tidak ingin lanjut mengolahnya menjadi makanan saja yang langsung untuk disajikan seperti itu ya. Dan berikut untuk hemat gas, bagaimana nih agar merebusnya tidak terlalu lama sampai berjam-jam, gunakan teknik rebus 5-30-7.
rebus selama 5 menit, kemudian diamkan, tutup dia, jangan diapa-apain, cuekin aja seperti itu selama 30 menit. Kemudian tahap berikutnya rebus lagi selama 7 menit ya, baru diolah. Tapi memang sih ya kalau dipraktekin seperti ini banyak juga yang berhasil nih untuk teknik rebus 5.37. Oke, lanjut kita dengarkan lagu dangdut yuk. Sudah kita bahas soal si daging-daging di Pro Dangdut, ya ingin bergabung boleh silahkan ya.

saya masih menunggu partisipasi Anda. Sebentar saya cek dulu. Wah, apakah sudah ada yang bergabung untuk di via WhatsApp juga? Jangan miss call ya, yang mau bergabung silakan langsung biar bisa sekalian absen. Seperti apa juga untuk suasana Idul Adha di tempat Anda untuk yang merayakannya. Kemudian yang ingin dengarkan lagu dangdut juga boleh ya, silakan. Di sekali lagi ya 0811-5211-945. Yuk kita lanjutkan dengar yang satu ini dari miliknya siapa ini, Benigno, Jaga Cinta Kita. Jaga cinta kita ya.

Ada, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, masih kami selingi dengan informasi kuliner pendengar. Kali ini informasi terkait tempe ya, yang merupakan warisan kuliner asli Nusantara yang lahir di Jawa Tengah sebelum abad ke-16. Dan pendengar, tempe ini pertama kali diperkirakan muncul di wilayah perbatasan pedesaan tradisional, maksud kami khususnya di daerah Tembayat Klaten, Jawa Tengah. Pada awalnya tempe dibuat dari kedelai hitam dan difermentasikan menggunakan kapang alami. Nama tempe berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni tumpi, yang berarti makanan berwarna putih karena bentuk awal tempe yang menyerupai hidangan tepung sagu. Kata tempe tertulis secara resmi dalam naskah kuno Serat Centini, di mana hidangan jahe santan tempe disajikan kepada tokoh Mas Cebolang. Pada masa penjajahan Belanda, tempe menjadi bahan makanan pokok pengganti daging bagi masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan gizi. Pendengar, tempe diperkenalkan ke Eropa oleh imigran Indonesia. Popularitasnya terus meluas hingga ke Amerika Serikat pada tahun 1960-an, yang juga melalui berbagai penelitian ilmiah di Cornell University. Berawal dari keterbatasan pangan masyarakat era tanam paksa, tempe kini mendunia sebagai salah satu sumber protein nabati terbaik berkat proses fermentasi jamur rhizopus yang kaya manfaat. Dan saat ini tempe tidak hanya menjadi makanan sehari-hari masyarakat Indonesia, tetapi juga populer di kalangan vegan dan pegiat gaya hidup sehat global sebagai alternatif pengganti daging yang sangat bernutrisi. Hadir informasi berikut untuk Anda di Pro Dangdut ya. Dan silakan yang ingin bergabung di via telepon, SMS, WhatsApp ya, di nomor yang sama di 0811-5311-945. Langsung kita terima di ujung telepon, ada siapa di sana? Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Mbak Wina. Assalamualaikum, minal aidin wal faizin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama minal aidin wal faizin juga Bang Herman. Jauh ya?
1: Oh ya, jauh sedikit. Baik. Tapi walaupun jauh sering di udara kan.
0: Selalu dekat di hati begitu ya Bang Herman. Jauh di mata, dekat di hati dong pastinya. Bang Herman, kalau suasana di Aceh nih, kalau di momen Idul Adha seperti apa kemeriahannya?
1: Kalau kemeriahannya luar biasa dirasakan, Mbak, seperti di tempat-tempat lain juga di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia, terkhususnya umat muslim kan.
0: Iya. Baik.
1: Karena dalam suasana seperti ini kan, tradisi umat muslim ini kan, hari raya seperti ini kan, yang jelas hari raya Idul Adha, hari raya kurban.
0: Kurban, betul sekali.
1: Hari raya bukan hanya sekedar kurban, tapi orang berbagai penjuru di seluruh dunia berhaji, bagi yang sudah merasa terpanggil dirinya, sudah merasa mampu untuk datang ke haji untuk memanfaatkan rukun Islam kelima, ya kan?
0: Baik.
1: Nah, jadi suasananya ya tentu saja kemeriahan sangat terasa, Mbak.
0: Kalau di Aceh sendiri, biasanya kalau di lingkungan tempat tinggalnya Bang Herman sendiri nih, untuk kegiatan-kegiatan lah ya di hari pertama Lebaran Idul Adha itu apa nih? Di masjid kah atau bagaimana untuk kegiatan pemotongan hewan kurbannya?
1: Kalau di daerah kita ini, Mbak, ada dua versi. Maksudnya ada yang ada yang motong hewan kurban di hari pertama, ada juga yang hari kedua. Tapi terkhususnya di tempat saya ini esok nampaknya.
0: Esok yang ramai begitu ya untuk pemotongan hewan
1: esok
0: kurban.
1: Iya. Ya. Jadi suasana di rumah, kemeriahan di rumah, menanti tamu.
0: Itu di hari pertama begitu ya Bang Herman.
1: Ada yang berkeliling-keliling dari rumah ke rumah, tur-tur mengunjung apa sanak famili kan.
0: Baik, justru di hari pertama nih untuk silaturahmi, kemudian nanti di hari kedua untuk jadwal si pemotongan hewan kurbannya begitu.
1: Pemotongan
0: ya.
1: Hewan, ya.
0: Baik. Betul. Bang Herman, betul, mau dengar lagu dangdut apa nih? Sambil kita cari-cari juga yang mana nih.
1: Ya betul, saya ingin coba menikmati lagi nih, Mbak, di suasana Lebaran ini lagu apa?
0: Lagu apa yuk?
1: Kalau tracknya seperti ini, Meng Ijet yang bawa ya. Indah, sungguh indah, nostalgia cinta kita. Apa judulnya?
0: Meng Ijet, saya cari ya. search
1: indah
0: dulu berarti.
1: Indah nostalgia cinta kita ya.
0: Oke. Semoga ketemunya. Silakan
1: iya,
0: mau. Belum. Ini dulu, sapa dulu sambil saya cari ya. Sapa dulu mungkin pendengar kita yang merayakan Idul Adha juga nih Bang Herman.
1: Ya. Salam-salam saya buat Pak Usu Busri, Pak Bintang Pratama, Pak Ketena Minyelinyal, buat Fiona, buat Fiona juga, kemudian juga Viola, kemudian yang kawan-kawan lain lah yang saya lupa namanya, dirangkul aja dari A sampai Z. Jadi keseluruhannya saya ucap untuk pendengar Radio Nunukan, selamat menikmati hari lebaran ini, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
0: Baik.
1: Terutama buat keluarga RRI juga, buat Mbak Wina, dan juga pendengar-pendengar lain.
0: Mewakili, terima kasih
1: maaf,
0: Bang Herman.
1: Hari ini kita saling terbuka ya.
0: Oke, benar. Bang Herman, di sini muncul dua nih judulnya, Bunga Nusa Indah sama Senyum dan Air Mata, versinya Maggie Z. Mana kira-kira itu ya?
1: Bunga Nusa Indah
0: sama Senyum dan Air Mata.
1: Sama Senyum dan Air Mata ya.
0: Coba
1: ada
0: saya.
1: Teksnya yang seperti saya bilang tadi.
0: Iya, ada teksnya tidak muncul. Cuman kita ke cari search yang muncul dua itu, yang mana ini? Oke.
1: Pak, kalau rapnya begini. Sepasang burung, sepasang burung jamal yang hingga di atas dahan. Mengimpi kita. Pokoknya rapnya seperti itu, Pak.
0: Coba ya, sepasang, kita search lagi ya.
1: Malam,
0: semoga satu
1: burung malam yang hinggap di atas dahan.
0: Aduh. Yang muncul burung-burung kan ini.
1: Ya, main-main burung juga dia.
0: Betul sekali.
1: Coba dikitik ringnya, coba dikitik
0: terlanjur,
1: ringnya.
0: Terlanjur bahasa sih.
1: Sepasang burung malam yang hinggap di atas dahan.
0: Terlanjur bahasa. Mana ya?
1: Sepasang burung malam yang hinggap di atas dahan.
0: Gak ada, muncul burung-burung aja.
1: Burung-burung aja muncul dia.
0: Benar Bang Herman.
1: Gak kelihatan.
0: Madu malam dangdut malah kemana-mana sudah judulnya ini. Malamnya ya, aja, kemudian ada sepasang aja gitu-gitu. Muncul madu malam dangdut versi Maggie Z. Gitu. Ada siapa lagi ya? Ini Maggie Z, tapi dia duet sama Dian Anggra ini, Burung Dalam Sangkar. Pokoknya kalau diklik ya satu-satu dia kalimatnya yang muncul ini.
1: Oh iya ya.
0: Banyak dia, berarti bukan itu dia ya liriknya ya.
1: Yang
0: ya.
1: Sama Dian Anggra ini dia apa?
0: Dia itu Burung Dalam Sangkar.
1: Oh yang sebelumnya dari apa? Saya ini aja lah, Senyum dan Air Mata aja lah.
0: Senyum dan Air Mata, oke, baiklah.
1: Semoga di antara kita gak ada senyum yang berair mata kan.
0: Betul sekali, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman dari Aceh ya, sudah bergabung bersama kita di 0811531945 ya. Di setiap wilayah ini juga beda-beda. Kalau di Aceh, di seputaran tempat tinggalnya Bang Herman, katanya tadi untuk di hari pertama itu biasanya mereka silaturahmi dulu ya ke keluarga. Nanti di hari kedua baru ada kegiatan pemotongan hewan kurban. Di hari pertama ada juga ya, tapi tidak mayoritas seperti itu ya. Ada sebagian, tapi lebih ke ramenya itu mengunjungi keluarga terlebih dahulu. Oke, kita format Senyum dan Air Mata Maggie Z. Semoga ini dia ya yang tadi liriknya dinyanyikan sama Bang Herman. Sudah diusahain untuk dicarikan juga loh ya. Bang Herman, terima kasih sudah bergabung dari Aceh jauh-jauh ya, bergabung bersama kita di Prodangdut Nunukan untuk di sore hari ini. Yuk kita langsung saja dengarkan dari miliknya Maggie Z, Senyum dan Air Mata.

spesies yang berbeda dengan gajah Asia atau Sumatera. Hasil uji DNA yang telah dilakukan WWF bekerja sama dengan Universitas Columbia membuktikan bahwa seekor gajah Kalimantan dewasa berukuran tinggi hanya 2,5 meter, lebih kecil dari gajah Asia yang mencapai 3,4 meter atau gajah Afrika yang berukuran tinggi 4 meter. Ukuran tubuh yang berbeda ini membuat gajah Kalimantan disebut sebagai gajah termungil di dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mendengar satu lagi informasi kami hadirkan untuk Anda, masih informasi kuliner ya di Prodangdut sore hari ini. Kali ini ada informasi kuliner bubur pendengar yang pertama kali ditemukan di Tiongkok kuno, Cina sekitar tahun 2238 Silam Masehi ya, ketika Kaisar Kuning atau Huang Di berkuasa. Saat itu di sana sedang terjadi penceklik panjang dan rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan makanan. Dan pada waktu itu beras sengaja dimasak dengan air agar jumlahnya melimpah sehingga mampu dibagi-bagi untuk banyak orang. Dikenal secara global sebagai Chonge, hidangan ini menyebar ke berbagai negara dan berasimilasi dengan budaya setempat. Di India dikenal sebagai Kanji, di Jepang disebut Okayu, dan di Indonesia disesuaikan dengan rempah lokal. Lambat laun, bubur dikenal sebagai makanan orang sakit karena mudah untuk dicerna. Para tabib Cina percaya bubur sangat penting sebagai tindakan medis untuk memulihkan tubuh. Hingga karena khasiatnya, bubur berkembang ke seluruh Asia Timur, lalu ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Dan menurut pakar kuliner pendengar, pedagang Tiongkok memperkenalkan bubur ke Indonesia sekitar 300 tahun lalu. Karena bahan yang mudah didapat dan praktis, makanan ini dengan cepat diterima oleh berbagai kalangan. Di Indonesia sendiri, bubur biasa disajikan bersama kerupuk, kemudian ada suwir dagingnya dan sambal. Kemudian bubur berkembang ke seluruh penjuru Indonesia dengan berbagai variasi. Sebut saja bubur sumsum, kemudian ada juga bubur sagu ya, ada bubur ketan hitam, bubur candil, bubur jali-jali, bubur kacang hijau dan lain sebagainya. Bahkan situs kuliner testless.com menobatkan bubur ayam ini sebagai menu terfavorit di Indonesia, jauh mengungguli sate. Kemudian kuliner lainnya ada kepiting pedas dan acar. Bubur ayam mendapat predikat best sejajar dengan lumpiang Shanghai dan tortang talong asal Filipina. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, kuliner ya, ngomong-ngomong soal kuliner jadi lapar nih. Selamat sore aja untuk semuanya pendengar RRI Nunukan, dan juga tentunya selamat mendengarkan siaran RRI Nunukan untuk Anda juga. Selamat Idul Adha untuk yang merayakannya, untuk di sore hari ini di rumah santai sajakah atau lagi ada kegiatan seperti itu di masjid ya, kegiatan pemotongan hewan kurban masih berlangsung. Dan boleh ya yang ingin share informasinya juga kepada kami, silakan untuk di 0811 5311945.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

0: Karena saja Anda berada tidak terasa ya, kami akan segera akhiri pertemuan kita untuk di Prodangdut edisi hari ini spesial Idul Adha di 27 Mei 2026. Terima kasih kebersamaan Anda yang sudah bergabung, menyapa kami juga di 0811531145. Terima kasih. Baik, dan pendengar, untuk selanjutnya masih ditemani bersama kami tim Nunukan Siang. Kami kembali ajak Anda untuk update informasi lainnya di program musik dan informasi ya, ragam informasi seputar inflasi dan juga investasi kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 17 sore hari nanti.
1: Kanal informasi dan inspirasi 01.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Mendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda seputar inflasi dan investasi ya untuk di sore hari ini. Silakan juga untuk yang ingin sharing informasi bersama kami bergabung di 0811531945. Informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing ya, dapat Anda kirimkan di via WhatsApp dan SMS juga boleh. Dan untuk Anda juga yang ingin sharing informasi seputar situasi kondisi saat ini di tempat tinggal Anda seperti apa, juga boleh ya. Baik, informasi inflasi dan investasi, pendengar, di mana investasi berfungsi sebagai perisai utama untuk melindungi nilai uang dan daya beli Anda dari penurunan akibat inflasi. Jika nilai aset tumbuh lebih tinggi daripada tingkat inflasi, Anda tidak hanya mencegah penurunan kekayaan tetapi juga mampu mengembangkan aset untuk kebutuhan jangka panjang. Memahami hubungan keduanya memberikan manfaat ya, di antaranya melindungi daya beli dengan inflasi mengurus nilai uang dari waktu ke waktu, keuntungan investasi atau imbal hasil yang berada di atas persentase inflasi akan memastikan uang Anda tetap bernilai di masa depan. Kemudian juga dengan menghasilkan pendapatan pasif, instrumen tertentu dapat memberikan keuntungan rutin tanpa harus bekerja secara aktif dan ikut mendanai kebutuhan masa depan. Ini sangat efektif digunakan untuk persiapan dana pendidikan, kemudian juga untuk persiapan pernikahan maupun dana pensiun yang nilainya sudah disesuaikan dengan proyeksi inflasi. Hadir informasi berikut untuk Anda di segmen inflasi dan investasi sore hari ini bersama kami yang bertugas.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Beb, kok sampahnya kamu simpan dalam tas?
1: Kan gak ada tempat sampah di sini, Beb.
0: Beb haus, pengen minum.
1: Ada, ambil aja di tas.
0: Ya ampun, Beb, dalam tas kamu banyak sampah. Kok udah dibuang? Jorok.
1: Demi masa depan, gak masalah, Beb. Kan ngumpulin sampah di dalam tas belum ada larangannya.
0: Ih, kamu, Beb, apa hubungannya sampah dengan masa depan? Kalau untuk masa depan, yang dikumpulin itu duit, bukan sampah. Ih, si Bebek.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Pendengar program Makan Bergizi Gratis MBG di Nunukan diprediksi akan menjadi motor penggerak ekonomi bagi para petani buah lokal. Pengelola SPPG Bukit Arung Sejahtera Sumari menyatakan kesiapannya untuk menjalin kerjasama distribusi langsung dengan para petani. Sumari sangat berharap agar para petani ini tidak ragu melibatkan pihak SPPG saat melaksanakan panen raya di wilayah Nunukan. Tujuannya adalah agar pihak SPPG bisa melihat langsung kualitas dan juga potensi buah yang dihasilkan untuk kebutuhan program makan gratis. Kerjasama ini diharapkan menjadi solusi bagi para petani yang selama ini kesulitan mencari pasar untuk menjual hasil buminya. Dengan adanya SPPG sebagai penampung tetap, petani tidak perlu lagi merasa khawatir barangnya tidak terserap oleh pasar lokal. Dan pendengar, efek positif lainnya adalah mulai produktifnya kembali lahan-lahan kosong atau lahan tidur yang ada di wilayah Kabupaten Nunukan. Para pemilik lahan kini memiliki semangat baru untuk menanam karena sektor pertanian memiliki target pasar yang jelas dan berkelanjutan. Sumari juga menyarankan agar perwakilan SPPG selalu diundang dalam acara panen raya yang dihadiri oleh bupati maupun pejabat daerah. Kehadiran mereka akan memperkuat hubungan bisnis antara petani dan pemerintah dalam mendukung suksesnya program MBG. Hadir informasi berikut untuk Anda, kami akses dari situs rri.co.id. Silakan juga untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, kunjungi laman website resmi kami di situs rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Pendengar, meskipun menunjukkan tren positif, pengembangan badan usaha milik desa atau BUMDes di Kabupaten Nunukan masih menghadapi tantangan besar. Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Nunukan Ferry Wahyudi mengungkapkan setidaknya ada 3 persoalan utama yang perlu segera dituntaskan, yakni skala ekonomi yang kecil, sulitnya akses pasar, dan tata kelola manajemen yang belum profesional. Persoalan pertama terkait skala ekonomi muncul karena volume produksi BUMDes saat ini masih sangat terbatas. Hal ini membuat efisiensi usaha sulit dicapai dan daya saing produk menjadi lebih rendah saat berhadapan dengan produk massal. Untuk itu, DPMD mulai mengarahkan BUMDes untuk mengidentifikasi produk yang paling potensial untuk diproduksi dalam skala besar guna meningkatkan margin keuntungan. Hambatan kedua adalah akses pasar. Banyak BUMDes yang sudah menghasilkan produk berkualitas, namun bingung harus menjual kemana. Ferry Wahyudi menyatakan bahwa DPMD kini gencar mendorong perbaikan legalitas badan hukum sebagai solusi utama. Dengan status badan hukum resmi, BUMDes memiliki posisi tawar yang lebih kuat untuk menembus pasar retail modern maupun menjalin kontrak dengan pembeli besar. Dan pendengar, untuk masalah ketiga adalah profesionalisme pengelola. Minimnya kapasitas SDM dalam mengelola bisnis seringkali membuat BUMDes jalan di tempat. DPMD Nunukan telah menginisiasi berbagai program peningkatan kapasitas, mulai dari pelatihan manajemen keuangan hingga pendampingan melalui kanal digital seperti grup WhatsApp untuk mempercepat distribusi informasi dan solusi masalah di lapangan. Kami update informasi berikut untuk Anda. Kami akses dari situs rri.co.id.
1: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Baik, pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda. Masih dari rangkuman reporter kami, kami akses dari situs rri.co.id. Kali ini terkait pemerintah daerah Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional Bapanas dan Bulog meluncurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada warga kurang mampu di Kelurahan Nunukan Utara. Disampaikan Wakil Bupati Nunukan Hermanus melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Bapanas dan Bulog bekerjasama menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada warga Nunukan. Bantuan tersebut merupakan perhatian pemerintah

21 kecamatan dengan harapan bantuan tersebut dapat ditingkatkan, apalagi Bulog siap membeli gabah maupun jagung dari petani. Update informasi berikut untuk Anda dari rangkuman reporter RRI Nunukan, kami akses dari situs rri.co.id.

0: Permisi, Pak.
1: Ya, masuk.
0: Bapak panggil saya, Pak.
1: Kau ini sakit ya?
0: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
1: Sepertinya kau ini tuh sudah terkena penyakit komplikasi, aku lihat.
0: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
1: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
0: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
1: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
0: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh nggak, Pak?
1: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
0: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
1: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
0: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak, pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
1: Gini aja lah, kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
0: Hah, Pak, jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak, jangan ya, Pak.
2: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya.
3: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi kita akan ikuti Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Rabu 27 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Fadli di sana. Halo Fadli, apa kabar dan bagaimana cuaca di Banjarmasin sore ini?
1: Ya, halo juga Wina, kabar saya sehat dan alhamdulillah cuaca di sini cerah berawan. Sebaliknya bagaimana di Nunukan Wina?
0: Kalau di Nunukan kabar baik dan cuaca mendung begitu Fadli.
1: Baik, siap.
0: Baik, Fadli ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya Wina, informasi dari Banjarmasin terkait dengan bantuan sapi dari Presiden Prabowo Subianto.
0: Baik, Fadli silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Di Nunukan, pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, sapi jenis simental berbobot hampir 1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diserahkan ke Masjid Agung Miftahul Ihsan kemarin. Bantuan diterima langsung oleh pengurus masjid dan disaksikan Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR beserta jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Sapi jenis simental berbobot hampir 1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diserahkan ke Masjid Agung Miftahul Ihsan. Bantuan diterima langsung oleh pengurus masjid dan disaksikan oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Yamin mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas bantuan hewan kurban dari Presiden RI tersebut. Yamin memastikan proses penyembelihan sapi kurban akan dilakukan di rumah potong hewan atau RPH dan distribusi daging nantinya dikelola langsung oleh pengurus masjid agar penyalurannya tepat sasaran. Tak hanya menyoroti pembagian daging kurban, Wali Kota Yamin juga mengingatkan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik saat pembagian daging nantinya.
3: Dua dagingnya kita serahkan ke pengurusan masjid Miftahul Ihsan lah, karena ini nanti akan dilaksanakan pemotongan sapinya di RPH ya. Ya, jadi satu dari jurid dan dari kita, ya, dan ini akan dilakukan pemotongan di RPH. Nanti sapinya akan dibagi, dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang mau dengan ini nanti akan dikelola oleh teman-teman pengurus masjid Miftahul Ihsan.
2: Sementara itu, Kepala UPTD RPH Basirih Banjarmasin, Anang Dwijatmiko menjelaskan bahwa sapi bantuan Presiden memang wajib dipotong di RPH. Tujuannya untuk memastikan seluruh proses memenuhi standar kesehatan dan syariat. Ia mengatakan proses penyembelihan dijadwalkan berlangsung pada hari raya kedua Idul Adha. Bahkan sapi kurban milik Wali Kota Banjarmasin juga direncanakan dipotong di lokasi yang sama. Anang turut memastikan kondisi sapi bantuan Presiden saat ini dalam kondisi sehat meski sempat mengalami kelelahan akibat perjalanan jauh dan cuaca panas.
4: Harap untuk sapi bantuan Presiden masyarakat itu dilakukan pemotongan di rumah potong. Jadi wajib dilakukan pemotongan di RPH.
2: Untuk pelaksanaannya nanti kapan?
4: Untuk pelaksanaan yang di Kota Banjarmasin akan dilaksanakan pada hari Kamis, hari raya Idul Adha yang kedua. Nanti akan disembelih di RPH mulai kurang lebih sekitar jam 7 atau jam
2: 8. Sapi wali kota kan?
4: Sapi wali kota rencananya juga akan di RPH juga.
2: Tapi untuk pembagian dagingnya dilakukan di Miftahul Ihsan lah.
4: Informasi nanti sudah keluar dari RPH, sudah dalam bentuk pemesan, tinggal nanti didistribusikan ke masyarakat.
2: Untuk kondisi sapinya seperti apa ya, dok?
4: Untuk sejauh ini masih sehat, hanya saja stres di jalan karena panas ya.
2: Kehadiran sapi kurban bantuan Presiden tersebut langsung menyita perhatian warga. Selain ukurannya yang jumbo, bantuan itu dinilai menjadi simbol perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, khususnya di Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda Wina di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Fadli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubeda. Halo Jubeda, bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore ini?
1: Iya, selamat sore. Dan kalau cuaca di Kota Tarakan sore ini lumayan mendung ini.
0: Sama berarti di Nunukan ya Jube?
1: Iya.
0: Baik, Jube, ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya?
1: Iya, ada informasi terkait dengan puasa sebelum Idul Adha, itu adalah bentuk keteladanan Rasulullah.
0: Baik Jube, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Pemirsa dan pendengaran, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail merupakan teladan bagi umat Islam yang patuh dan taat pada perintah Allah, yang mana ketaatan mereka menjadi gambaran dari makna Hari Raya Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan Esti Murdiastuti.
2: Bagi yang belum melakukan puasa, mudah-mudahan di tahun akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menemukan kita Hari Raya Idul Adha.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam disunahkan berpuasa, khususnya puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Selain itu disunahkan tidak makan atau minum sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Hal ini menurut khatib sholat Id Masjid Nurul Islam Pamusian Tarakan Nur Ali merupakan bentuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam dapat segera menyantap hidangan daging kurban setelah sholat dan khotbah Idul Adha selesai.
2: Ini sebagai spiritual alignment, spiritual penyerahan untuk saudaraku semua. Bagi yang belum melakukan puasa, mudah-mudahan di tahun akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menemukan kita Hari Raya Idul Adha, sehingga ditulis di dalam pikiran, ditulis di dalam agenda, diingatkan bahwa tanggal 8 Zulhijjah puasa sunnah namanya tarawiyah, dan tanggal 9 Zulhijjah namanya puasa arafah.
3: Selain itu dalam khutbahnya Nur Ali juga menyampaikan bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim kepada Allah pada saat diperintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ismail pun juga merupakan sosok yang patuh dan taat kepada Allah dan juga orang tua. Masjid Nurul Islam Pamusian pada perayaan Idul Adha 2026 akan memotong kurban sebanyak 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Nurul Islam usai sholat Idul Adha. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Nadi di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.

0: Pendengar kami mohon maaf, kami lanjutkan informasi dari Samarinda. Dan sore hari ini kita sapa terlebih dahulu di Samarinda ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Wina.
0: Sore, bagaimana kabar dan cuaca di Samarinda, Ria?
1: Kabar dan cuaca Samarinda cukup menyenangkan, cerah di Idul Adha kali ini, rekan Wina.
0: Baik, baik Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Idul Adha identik dengan perayaan kurban. Nah, ini terkait dengan penyembelihan belasan hewan di Samarinda, rekan Wina.
0: Baik Ria, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar, Masjid Raya Baitul Mutakim Islamic Center Samarinda melaksanakan penyembelihan belasan hewan kurban pada peringatan Idul Adha 1400 Hijriah. Salah satu hewan kurban berasal dari bantuan Presiden Republik Indonesia.
2: Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur, tahun ini menerima total 13 ekor sapi dan 3 ekor kambing untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Proses penyembelihan dilaksanakan di area belakang masjid setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 yang dihadiri ribuan jamaah dan juga Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud. Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur, Irianto Lambri menyampaikan, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai pengingat untuk menumbuhkan keikhlasan dan kepedulian sosial. Dari total 13 sapi, satu diantaranya merupakan bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, satu ekor lagi berasal dari Pemprov Kaltim melalui Bank Kaltim Tara. 9 ekor sapi hasil urunan pengurus dan karyawan Badan Pengelola Islamic Center, satu ekor dari Dinas Kehutanan Kaltim, serta satu ekor lagi dari keluarga Irianto Lambri. Sementara 3 ekor kambing berasal dari partisipasi jemaah dan pelajar SMP Islamic Center.
3: Pada tahun ini, Alhamdulillah, Masjid Baitul Mutakin Islamic Center telah menerima hewan kurban sebagai berikut. 1 sapi bantuan masyarakat dari Presiden Republik Indonesia. 1 ekor, ini nanti secara resmi akan diserahkan oleh Pak Gubernur setelah kita selesai melaksanakan sholat. 2 sapi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bank Kaltim Tara 1 ekor.
2: Untuk menjaga ketertiban distribusi, panitia menyiapkan 1.254 kupon pembagian daging kurban bagi warga dan kaum duafa di sekitar kawasan Islamic Center. Daging kurban didistribusikan mulai pada sore hari dengan melibatkan panitia maupun relawan di lingkungan Islamic Center. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan dari Ahmad Junaidi dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banyus Sentara berikutnya, Wina.
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar dan bagaimana cuaca di Palangkaraya?
1: Iya, selamat sore Wina di Nunukan. Alhamdulillah di Kota Palangkaraya kami dan juga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan cuaca di Kota Palangkaraya juga cerah. Wina, bagaimana di Nunukan sore ini?
0: Baik, berbanding terbalik ya. Kalau di Nunukan mendung sore ini, Dewi.
1: Oh, mendung ya. Oke deh. Yang baik, penting hati tidak mendung, Wina.
0: Siap, selalu cerah seperti itu ya. Baik, Dewi, silakan informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini.
1: Iya, ini terkait dengan pesona Tambun Bunga yang diyakini dapat mendongkrak ekonomi dan juga promosi wisata di Kalimantan Tengah, Wina.
0: Baik, Dewi, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Iya, baik pendengar ya, kehadiran event Pesona Tambun Bunga ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Kalimantan Tengah. Event budaya dan pariwisata diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan budaya daerah kepada masyarakat luas, baik dari dalam maupun luar Kalimantan Tengah. Selengkapnya Sabila Indasari melaporkan.
2: Menyambut baik tentang event Pesona Tambun Bunga, di mana event ini akan mengenalkan potensi-potensi yang ada di Tambun Bunga.
3: Kehadiran event Pesona Tambun Bunga mendapat sambutan positif dari masyarakat Kalimantan Tengah. Menurut warga Kota Palangkaraya yang juga dosen FISIP PGRI Palangkaraya, Wiwi Suprapti, apresiasinya terhadap kegiatan PTB karena mampu memperkenalkan berbagai potensi daerah yang dimiliki di bumi Tambun Bungai kepada masyarakat luas. Menurutnya event besar seperti Pesona Tambun Bungai tidak hanya menjadi ajang hiburan dan promosi budaya, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wiwi mengatakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan merasakan peningkatan produksi dan pendapatan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Selain itu ungkap Wiwi, setiap event besar yang digelar di Kalimantan Tengah selalu membawa pengaruh positif terhadap geliat perekonomian daerah. Oleh karena itu, promosi Pesona Tambun Bungai yang dilakukan secara luas diyakini dapat menarik perhatian masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, untuk datang dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sebagai masyarakat Kalimantan Tengah, ia mengaku bangga karena daerahnya terus menghadirkan event yang mampu menarik minat wisatawan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Diharapkan Pesona Tambun Bungai dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kunjungan wisata serta memperkuat citra Kalimantan Tengah sebagai daerah yang kaya budaya dan potensi ekonomi.
2: Tentunya yang lebih menggembirakan itu menggeliatnya perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya para UMKM. Kalau ada event-event besar, mereka itu akan memproduksi, tentunya yang biasanya biasa-biasa saja, ini kalau ada event-event produksinya, produksi usaha mereka itu meningkat dan penghasilan mereka meningkat. Jadi pada dasarnya kalau ada event itu kelihat ekonomi di Kalimantan Tengah itu terpengaruh oleh event-event besar yang ada di Kalimantan Tengah. Khususnya dalam waktu dekat ini Pesona Tambun Bunga. Ini kalau sudah disiarkan dipromosikan ya, dipromosikan ke mana-mana, masyarakat pasti akan siap-siap menyambut kegiatan Pesona Tambun Bunga.
3: Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas menyampaikan kegiatan PTB tahun ini dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah khususnya di bidang pengembangan UMKM.
4: Dorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah khususnya di bidang pengembangan UMKM. Kalau strategi khusus sih, seperti biasa kita juga akan memberikan diskon khusus. Jadi kemudian juga dari sisi diskusi dan talk show-nya juga menampilkan narasumber yang cukup kompeten, bahkan nasional.
3: Diharapkan melalui event Pesona Tambun Bunga yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 hingga 31 Mei 2026 dengan melibatkan berbagai pihak dan 12 pelaku UMKM pilihan pernikahan ini dapat menghidupkan perekonomian daerah ke pangsa pasar yang lebih luas untuk penjualan produk UMKM Kalteng yang terdiri dari wastra, kriya, hingga olahan makanan dan minuman. Pada Pesona Tambun Bungai 2026 ini mengusung konsep 3E, yakni Exhibition, Education, dan Importment. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian tadi Wina, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 27 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Wabah penyakit The Black Death 1347 hingga 1351. The Black Death merupakan wabah penyakit yang disebut acral necrosis, di mana kulit penderitanya akan berubah menjadi hitam karena pendarahan subdermal yang terjadi. Beberapa ilmuwan meyakini The Black Death adalah serangan wabah bubonik yang membawa bakteri Yersinia pestis yang bisa ditularkan melalui hewan kotor seperti lalat dan tikus rumah. Tragedi mengerikan tersebut membuat warga saling berjauhan dan kehilangan kepercayaan satu sama lain. Bahkan jika ada anak kecil yang terkena wabah ini, orang tuanya enggan merawatnya dan membiarkannya sampai mati. Tragedi ini juga membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa pada saat itu. Karena hal tersebut membuat tragedi The Black Death dijuluki tragedi wabah penyakit paling menyeramkan sepanjang sejarah.

0: lestarikan objek wisata UVI Semarang itu sebagai objek kebanggaan kita.
1: Kita berharap sebenarnya ya UVI Semarang ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan.
2: Krayan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Terdiri dari beberapa desa yang berpusat pada pemerintahan di Long Bawan. Jumlah penduduknya hampir mencapai 8.000 jiwa yang sebagian besar penduduk lokal, yaitu suku Dayak Lundaya. Berbagai wisata bisa didapatkan di Kecamatan Krayan. Salah satunya Gunung Yupai Semarang. Gunung Yupai Semarang sendiri adalah salah satu gunung kebanggaan warga Krayan. Gunung ini berada di ketinggian sekitar 1.103 meter di atas permukaan laut. Dari puncak gunung, kita dapat melihat 7 desa di Kecamatan Krayan Induk, Krayan Barat, dan Krayan Timur. Gunung tersebut memiliki legenda tersendiri bagi warga Krayan yang terhubung dengan kakek buyut masyarakat Lundaya yang sakti Mandraguna. Yupai Semarang tinggal di dalam gua yang ada di puncak gunung yang saat ini dikenal dengan sebutan Gunung Yupai Semarang. Dan sejarah mengenai Yupai Semarang ini kami dapatkan dari Bapak Heberli, Camat Krayan yang menjabat saat ini.
1: Yupai Semarang merupakan seorang yang konon memiliki kekuatan supranatural, sakti mandraguna tanpa tanding. Dia juga memiliki berbagai keahlian, kecakapan, dan keterampilan tertentu yang tidak dimiliki orang lain. Yupai Semarang juga memiliki bakat seni yang luar biasa, seperti meniup seruling, mengukir, menganyam, rotan, dan menempa parang. Dalam legenda Dayak Lundaya, kehidupan Yupai Semarang bagaikan dalam pengasingan diri, disebut penuh dengan misteri, hampir tidak ada penduduk di sekitar yang melihatnya, apalagi bertemu dengan dia secara langsung. Jika mereka meminta sesuatu, maka mereka mengatakannya dan meletakkan barang itu di depan gua. Demikian juga untuk mengambilnya. Jika barang itu sudah selesai, maka akan diletakkan oleh Yupai Semarang di depan gua. Meskipun jarang terlihat oleh penduduk, Yupai Semarang sering bepergian ke pegunungan untuk mencari binatang buruan dan turun ke sungai untuk mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konon pada satu kesempatan, Yupai Semarang mencari ikan di sungai, dia menemukan sebuah benda di pinggir sungai berbentuk lingkaran atau yang dikenal dengan sebutan bekar yang terbuat dari rotan. Dia sangat terkejut melihat bekar itu. Dia mengira bekar itu merupakan gelang kaki manusia atau gelang kaki yang biasa dipakai para laki-laki Dayak. Melihat bekar yang lebih besar dari badannya sendiri, dia berpikir dan membayangkan betapa besarnya orang yang mengenakan benda ini. Pastilah dia seorang raksasa dan mungkin memiliki kesaktian lebih tinggi darinya. Maka timbullah kegentaran dan dengan hati yang penuh gelisah dan galau membayangkan manusia memiliki bekar yang begitu besar ini. Akhirnya Yupai Semarang mengambil keputusan untuk hijrah, meninggalkan tempat tinggalnya saat itu yang mungkin saat ini dikenal dengan Gunung Yupai Semarang. Tujuannya adalah mencari satu tempat yang dianggap aman, menjauh dari raksasa yang ada dalam rekaannya. Dalam perjalanannya, Yupai Semarang selalu menetap dan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam pencariannya yang panjang, sampailah Yupai Semarang di sebuah daerah yang dekat dengan pantai. Di sana dia menetap dan berbaur dengan penduduk setempat. Tak berapa lama dia menikah dengan perempuan setempat dan beranak pinak. Kemudian dari keturunan merekalah yang mendiami negara Brunei Darussalam saat ini. Yupai Semarang memiliki seorang putra bernama Awang Alat Badatar yang kemudian menjadi Sultan Muhammad yang memerintah Brunei pada tahun 1363 sampai dengan 1402. Wilayah perjalanan dan aktivitas Yupai Semarang ini meliputi wilayah Krayan, Sarawak, Sabah, dan Brunei Darussalam.
2: Konon, setelah Yupai Semarang meninggalkan Krayan, maka pintu gua tempat tinggalnya tidak pernah terbuka. Menurut masyarakat sekitar, hanya di waktu-waktu tertentu saja pintu gua tersebut bisa terbuka. Dan bukan hanya gunung yang diberi nama Yupai Semarang. Bahkan beberapa tempat di Krayan bernama Yupai Semarang.
1: Ya memang di situ ada guanya juga, tapi sampai hari ini itu juga tidak bisa terbuka. Kata ya sesuai cerita, konon cerita mereka ini, dia ada saat-saat tertentu itu bisa terbuka. Untuk pintu gua itu, ya. Persis di tebing Gunung Yukai Semaring itu. Sehingga beberapa tempat penting di wilayah Krayan dinamai dengan nama Yukai Semaring. Ya, di antaranya ada lembah yang ada di sekitar Gunung Yukai Semaring itu sendiri, dan itu dinamai dengan nama Lembah Yukai Semaring. Dan selain itu, bandar udara yang ada di Lembawan Krayan, dan saat ini juga namanya dinamai dengan Bandara Yukai Semaring, Lembawan.
2: Sampai saat ini, jika Anda berkunjung ke Krayan, beberapa benda-benda peninggalan Yukai Semaring masih bisa kita temui saat berkunjung ke Gunung Yukai Semaring.
1: Bekas peninggalan Yukai Semaring hingga hari ini diantaranya masih ada seperti ukiran batu atau batu narit, dudukan tempat masak yang terbuat dari batu, dan selain itu gunung dan gua tempat Yukai Semaring tinggal pada saat itu, yang mungkin yang sekarang dikenal dengan Gunung Yukai Semaring.
2: Camat Krayan Pak Heberli menceritakan, masyarakat Lundaya yang ada saat ini, baik yang menetap di Krayan ataupun yang tinggal di Borneo dan negara Brunei Darussalam, merupakan keturunan dari Yukai Semaring.
1: Ya, memang cerita yang sekarang berkembang, yang kita juga bagian dari keturunannya. Makanya beberapa tempat seperti di Brunei, itu juga merupakan keturunannya. Bahkan di sesuai cerita yang saya dapat bahwa tahun 1985, itu memang ada beberapa warga Brunei juga sempat datang untuk menggali informasi tentang keberadaan tempat atau asal dari Sultan Brunei pada masa itu.
2: Gunung Yukai Semaring memiliki potensi wisata yang menarik. Lereng terjal menyuguhkan area menantang adrenalin bagi para pendaki. Terlebih, di pagi hari, puncak gunung ini belum bisa terlihat karena masih tertutupi kabut cukup tebal. Sedangkan, untuk menuju puncak Gunung Yukai Semaring, kita harus berjalan kaki menaiki 204 anak tangga beton yang sudah dibangun pemerintah dan menelusuri jalan-jalan berbukit terjal.
1: Untuk kunjungan wisata domestik, saya kira setiap masyarakat atau wisatawan yang datang dari wilayah Indonesia itu pasti berkunjung ke situ. Karena memang cara akses Gunung Yukai Semaring itu lebih dekat, lebih mudah untuk dijangkau. Dan sampai saat ini memang Yukai Semaring ini masih belum kita kelola dengan baik, karena memang untuk sarana-prasarana yang ada di sana juga belum memadai. Kita berharap sebenarnya ya Yukai Semaring ini menjadi ikon bagi kita semua, bagi masyarakat Krayan, untuk satu tempat tujuan wisata juga. Ya, kita berharap mungkin ke depan pemerintah juga akan memperhatikan beberapa sarana-prasarana yang ada di Gunung Yukai Semaring. Ingat, ini akses ke sana, jalan itu cukup terjal sekali. Beberapa titik ya, meskipun beberapa tahun lalu itu sudah dibangun beberapa anak tangga, tapi sampai hari ini itu masih belum tuntas.
2: Terlepas dari semua itu, Pak Helmi yang mewakili masyarakat Dayak Lundaya Krayan berharap pemerintah bisa membangun beberapa fasilitas penunjang untuk meningkatkan minat wisatawan asing dan domestik untuk berkunjung ke Gunung Yukai Semaring.
0: Kami berharap sebenarnya pengembangan Yukai Semaring sebagai objek wisata itu tidak hanya berhenti pada tangga, gitu. Semacam desain untuk pengembangan objek wisata Yukai Semaring, karena ini paling strategis, mudah dijangkau, gitu ya. Nah, tetapi masih terbatas infrastrukturnya, sarana-sarananya, misalnya di bawah situ kita butuh jembatan, ada anak sungai yang harus kita seberangi sebelum masuk ke tangga pertama pendakian. Nah, ini harus dihubungkan dulu dengan jembatan. Kemudian yang kedua, kita butuh beberapa gazebo di beberapa titik sepanjang pendakian. Karena biasanya setiap sekian meter, pendaki itu kelelahan. Jadi mereka butuh tempat peristirahatan. Nah, kemudian di puncak, kita juga perlu ada semacam selfie point untuk mengabadikan momen-momen di mana para turis lokal yang ataupun mancanegara yang naik ke atas, mereka bisa mengabadikan momen penting mereka di situ gitu. Ya, itu harapannya kita.
2: Demikian cerita tentang Gunung Yukai Semaring yang menjadi saksi sejarah masyarakat Lundaya yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Gunung yang menjadi kebanggaan masyarakat Krayan dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nunukan. Dari ujung utara Kalimantan, RRI Nunukan pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali di udara, tetap di udara, dan salam perbatasan.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Baik, pendengar, terima kasih kebersamaan Anda bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Tidak terasa ya, waktu juga yang akan memisahkan kita untuk di kesempatan sore hari ini. Pendengar, kami kembali informasikan untuk Anda yang ingin share informasi bersama kami ya, silakan untuk di via SMS dan juga WhatsApp informasi yang ingin Anda kabarkan, boleh Anda kirimkan di via WhatsApp, kemudian juga SMS di nomor yang sama, sekali lagi 0811 5311945. Baik, kami segera akhiri kebersamaan kita bersama kami tim Nunukan siang ini yang bertugas. Terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam yang bertugas untuk di edisi siar hari ini. Saya Wina Dewiana pamit. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah yang dipandang sebagai tempat paling suci bagi umat Islam. Masjidil Haram juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan sholat. Masjidil Haram juga merupakan masjid terbesar di dunia, diikuti oleh Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah sebagai masjid terbesar kedua di dunia. Kedua masjid ini merupakan masjid suci utama bagi umat Muslim. Masjidil Haram dibangun pada zaman pra-Islam yang mampu menampung 900 ribu hingga 4 juta jamaah saat musim haji. Imam besar di Masjidil Haram adalah Syaikh Abdurrahman As-Sudais, seorang imam yang dikenal dalam membaca Al-Quran dengan artikulasi yang jelas dan suara yang merdu, dan Syaikh Suraib. Sedangkan muadzin besar dan paling senior di Masjidil Haram adalah Ali Ahmed Mullah, yang suara azannya sangat terkenal di dunia Islam, termasuk pada media internasional.

0: keutamaan menghafal hadis.
1: Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam.
0: Menghafal hadis termasuk ke dalam kategori thalabul ilmi atau menimba ilmu agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itulah para sahabat dan tabi'in serta ulama-ulama hadis sangat besar perhatiannya kepada hadis. Bahkan mereka rela untuk mengadakan perjalanan selama sebulan penuh untuk mendapatkan satu buah hadis. Keutamaan berikutnya karena hadis adalah sumber hukum Islam, maka menghafalnya termasuk ke dalam salah satu bentuk membela Islam. Keutamaan selanjutnya, menghafal hadis merupakan salah satu cara untuk menjaga keaslian hadis dari berbagai upaya perusakan hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan yang selanjutnya, sebagai bukti kecintaan dan keimanan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mengutamakan kata-kata beliau di atas kata-kata siapapun juga.

Pendengar RRI Nunukan, saatnya azan maghrib berkumandang untuk Nunukan dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Masjid pertama yang dibangun di Kabupaten Nunukan. Masjid yang berlokasi di Jalan Tanjung, Kelurahan Nunukan Barat, merupakan masjid tertua di Nunukan yang dibangun pada zaman Belanda, yakni sekitar tahun 1940-an. Hingga sekarang, bangunan Masjid Nurul Iman masih berdiri kokoh dan difungsikan masyarakat Islam sekitar untuk melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan. Bangunan masjid sangat sederhana, dengan luas sekitar 12 x 12 meter persegi, berdirilah bangunan masjid bertiang kayu ulin, berlantaikan kayu ipil atau merbau, dengan atap sirap dari kayu ulin. Masjid Nurul Iman menjadi awal dari perkembangan syiar agama Islam di Pulau Nunukan.

0: anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.

kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: ajak setan masuk ke dalam rumah. Sebelum memasuki rumah, ucapkanlah bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seseorang memasuki rumahnya dan berzikir kepada Allah dengan membaca basmalah, tatkala masuk rumah dan makan, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
2: 'Kalian tidak mendapatkan tempat menginap dan makan malam di rumah ini.'
0: Dan jika ia masuk namun tidak membaca basmalah, syaitan akan berkata kepada kawan-kawannya,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap.'
0: Dan jika ia tidak membaca basmalah sebelum makan, niscaya syaitan akan berkata,
2: 'Kalian mendapatkan tempat menginap dan makan malam.'"
0: Hadis riwayat Muslim.

0: larangan berprasangka buruk. Imam Al-Qurtubi berkata,
1: yang dimaksud prasangka adalah tuduhan tanpa sebab yang jelas.
0: Al-Imam An-Nawawi berkata,
1: prasangka buruk yang diharamkan apabila hal itu terus-menerus ada pada diri seseorang dan bersemayam di dalamnya. Bukan prasangka yang hanya terlintas di hati dan hilang dalam sekejap. Karena datangnya prasangka seperti itu memang tidak dapat dihindari dan Allah pun memaafkan hal semacam itu.
0: Berprasangka buruk dapat menimbulkan akibat yang buruk, pendengar. Berburuk sangka dapat menimbulkan perpecahan. Berburuk sangka dapat melemahkan kekuatan kaum muslimin. Dan berburuk sangka akan mengotori hati.

Karena sesungguhnya setan bisa masuk bila tidak ditutup. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jangan sampai mengeluarkan suara "hah" atau yang semisalnya. Mengenai hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menguap, maka tahanlah semaksimal mungkin dan janganlah bersuara 'hah'." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.

Provinsi Madinah di Arab Saudi. Di kota Madinah terdapat Masjid Nabawi, Masjid Nabi, tempat dimakamkannya Nabi Muhammad SAW.

kota paling suci kedua dalam agama Islam setelah Mekah. Madinah adalah tujuan Nabi Muhammad untuk melakukan hijrah dari Mekah, dan secara berangsur-angsur berubah menjadi ibu kota kekaisaran.

dan Ali bin Abi Thalib. Madinah adalah tempat bagi tiga masjid tertua yang pernah dibangun, yaitu Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan Masjid Qiblatain atau Masjid

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar Anda masih bersama kami, RRI Nunukan Soe Numerik, kembali menyapa. Tadi kesempatan malam hari ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 19.05. Baik, ada satu informasi untuk Anda kami hadirkan, yaitu pemerintah daerah Kabupaten Nunukan bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional atau Bappenas dan Bulog meluncurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada warga kurang mampu. Di Kelurahan Nunukan Utara, Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Bappenas dan Bulog bekerjasama menyalurkan bantuan dengan beras dan minyak goreng pada warga Nunukan. Bantuan tersebut, pendengar, merupakan perhatian pemerintah dari Kabupaten Nunukan kepada masyarakat. Adapun beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu sakral dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki pada mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut Ketua Suku Momere, Wilhelmus Wisang, bagi masyarakat Sikap Momere Nusa Tenggara Timur, salah satu etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Tahapan pertama disebut Panuaho, yang berarti merintis jalan. Di sana, keluarga pihak laki-laki berhak mencari informasi lebih jauh tentang si perempuan. Nantinya, pihak lelaki akan datang ke rumah orang tua si calon mempelai dan menyampaikan maksud kedatangannya.
2: Jadi proses pernikahan adat Sika atau adat Momere, pada awalnya itu ada istilahnya itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu si lelaki dan pihak keluarga atau disebut delegasi melakukan jalan-jalan ke rumah perempuan. Jadi setelah sampai di rumah perempuan, delegasi atau pihak laki-laki ini bertanya apakah anak gadis atau perempuan di rumah tersebut sudah ada yang punya atau belum, atau sudah melakukan ikatan sama lelaki lain. Jadi jika si perempuan pun masih belum ada yang punya, belum ada ikatan, maka pada waktu itu juga dijanji, berjatuh berjanjian waktu untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu sudah pada proses minang. Di proses minang ini sebenarnya bukan minang, tapi kalau di Momere, secara Momere itu orang langsung bilang pete mate, ya ikat mati, ya, ikat sampai mati. Proses jalan-jalan itu tidak ada bawa apa-apa, cuma jalan-jalan saja. Nah, tidak ada bilang bawa kuda kah, gading kah, tidak ada. Lalu pulang, masuki proses minang atau pete mati itu, maka laki-laki itu wajib bawa kuda. Bawa kuda dan uang. Kuda satu, uang sekitar 1 atau 2 juta, dan urut linong itu sisir sama kaca, itu namanya urut linong. Tetapi dalam bungkusan itu ada bedak, ada gincu, ya, untuk alat-alat kecantikannya perempuan. Setelah dibawa itu, kita masuk rumah, kita bicara, utarakan niat bahwa kita mau melamar anak perempuan di situ tersebut.
1: Jika Panuaho ini berhasil, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini, seorang perempuan yang akan dilamar dan menjadi calon mempelai paling tidak harus melewati upacara tungwerung, yakni upacara perkenalan kepada kedua pihak, terutama pihak laki-laki jika perempuan tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri. Tahap berikutnya adalah tung urut linong, yaitu upacara pemberian sisir, cermin, buah-buahan, serta kain kepada pihak perempuan. Pemberian ini menjadi tanda kalau perempuan ini sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Selanjutnya, ketika pemberian pihak laki-laki diterima, maka pihak perempuan juga akan memberi lipa, yaitu sarung laki-laki hasil tenunan sendiri, dan lensu nucing, yaitu sapu tangan jahitan sendiri dengan sulaman khusus di bagian pinggirnya.
2: Apakah itu diterima atau tidak, itu ditandai dengan diterimanya urut linong itu. kalau sisir apa bungkusan itu, bingkisan itu dibawa masuk, berarti diterima. Biasanya pihak perempuan hanya bahasa bilang, ah ini urut linong ini atau sisir kaca ini bagus, jadi kami punya anak senang. Jadi mereka terima itu. Itu berarti lamaran diterima. Setelah lamaran diterima, kita langsung janjian. Janjian suatu waktu untuk melakukan atau mendengar berapa belisnya. Tetapi di dalam tunangan atau peti mati atau ikat mati tersebut ada satu perjanjian. Perjanjiannya jika laki-lakinya melakukan tindakan dengan cewek-cewek lain selain cewek yang dia dilamar itu, maka apa yang dibawa laki-laki itu hangus. Tetapi jika perempuan yang jalan sama laki-laki lain atau serong sama laki lain, maka pihak perempuan harus mengembalikan dua kali lipat. Kalau tadi satu kuda, maka dia harus kembalikan 3 ekor kuda. Kalau kita bawa uang 2 juta, maka dia harus kembalikan kita 6 juta. Begitu. Jadi itu proses minang. Setelah minang, baru kita, biasanya di proses minang itu, kita langsung mendengar berapa permintaan belisnya. Nah, mereka langsung sebut, belis kami sekian, sekian. Bisa, itu langsung biasanya disebutkan, lalu mendengar atau kita tentukan waktu berikutnya.
3: 96,3 MHz RRI Nunukan.

0: Setelah tahapan-tahapan tersebut berhasil dilewati, maka tibalah untuk pemberian belis atau mas kawin ini. Belis atau mas kawin merupakan proses penting dalam pernikahan adat Sika, terutama dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada dasarnya, belis menjadi sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebelum menikah. Nah, seperti sebelumnya, proses persiapan pembelisan atau pemberian belis juga terdiri dari beberapa tahapan.
1: Proses kedua dari pernikahan adat Sika atau Momere itu, setelah tadi proses meminang disebut berapa gading, dan penyebutan belis itu tidak sembarangan. Ya, kalau di pemerintahan tuh ada namanya standarisasi lah. Jadi mereka memang keturunannya itu standarnya berapa. Kalau di Momere Barat, itu standarnya itu sekitar 3 gading, 20 kuda, uang 100 juta, dan emas 2 biji. Itu standarnya demikian.
0: Besarnya belis bisa ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jenjang pendidikan, kedudukannya dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Tanda kesepakatan pun nantinya diakhiri dengan pemotongan babi yang ditikam atau ditusuk.
1: Belis yang dibawa itu diterima itu bisa-bisa sampai berjam-jam, bisa-bisa sampai satu hari. Kalau kita boleh bilang masuk pagi, paling tengah malam baru diterima. Tapi laki-laki memang diuji kesabarannya. Jika belis ini sudah diterima, maka langsung diatur kapan nikahnya. Itu bisa-bisa begitu.
0: Setelah penentuan waktu serta tanggal pernikahan telah disepakati, maka kedua pihak akan melakukan persiapan-persiapan menjelang pernikahan. Peresmian pernikahan diadakan di rumah keluarga perempuan. Nantinya, ketika pada peresmian pernikahan, kedua pengantin didandani dengan pakaian adat. Selanjutnya, kedua pengantin berdiri di depan pemimpin upacara atau atapuan yang akan mengambil sedikit nasi, hati babi, dan satu luli moke, serta memberikannya kepada pengantin sambil memberikan wejangan dalam bahasa Sika Maumere. Selesai prosesi itu, maka secara adat keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri.
2: Bedolop adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di suku Dayak Agabak yang masih dipelihara hingga saat ini. Bedolop merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sengketa yang terjadi antara sesama warga Dayak Agabak jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak. Untuk menggelar bedolop haruslah dilakukan di pinggir sungai. Tetua adat juga harus mempersiapkan persyaratan seperti kayu rambutan hutan atau kalam buku sebagai penanda lokasi pelaku bedolop dan syarat upacara pemanggilan roh leluhur. Berhasil tidaknya pelaksanaan bedolop sangat bergantung kepada tetua adat. Bagi yang kalah dalam bedolop harus membayar tebusan yang telah disepakati berupa guci kuno yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah atau berupa hewan ternak sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai.

Gambang adalah sebuah alat musik tradisional Kalimantan Utara yang terbuat dari bahan utama kayu atau bambu dan berbilah-bilah sebanyak 18 buah. Gambang memiliki resonator yang berbentuk seperti perahu, dengan bagian atas kotak suara tersebut dilapisi dengan beberapa bilah kayu tipis berbentuk persegi panjang. Sedangkan bagian ujung pangkal resonator, gambang berbentuk piramid yang berfungsi untuk menutup bagian pangkal. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pukul yang bagian ujungnya dibalut dengan kain agar menghasilkan suara yang indah tanpa merusak kepingan logamnya. Alat musik gambang memiliki tangga nada yang berbeda-beda antara 17 hingga 21 bilah. Untuk meningkatkan nada, biasanya bilah dipotong atau ditipiskan pada bagian ujungnya, sedangkan untuk merendahkan nada, biasanya ditipiskan pada bagian tengahnya.

Baik, teman Pro 2, kita berbagi info. Iya, kita masih berbagi informasi untuk teman Pro 2 di pendengar di kesempatan malam hari ini, yaitu gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur Rabu kemarin. Guncangan terjadi. Oke, saya ulang, pendengar, gempa bumi magnitudo 2,5 mengguncang Kabupaten Pacitan, Jawa Timur pada Rabu 27 Mei 2026. Guncangan terjadi pada pukul 15 sore tadi. Ya, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 8.80 lintang selatan, memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Mando atau mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang biasa, mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya. Mandau, senjata sakti pusaka suku Dayak ini, dipercayai memiliki tingkat keampuhan atau kesaktian. Kesaktian mandau diperoleh dari proses pembuatannya yang melalui ritual-ritual tertentu. Gagang atau hulu mandau terbuat dari tanduk rusa yang diukir menyerupai kepala burung. Seluruh permukaan gagangnya diukir dengan berbagai motif seperti kepala naga, paruh burung, pilin, dan kait. Pada ujung gagang ada pula yang diberi hiasan berupa bulu hewan atau rambut manusia. Bentuk dan ukiran pada gagang mandau dapat membedakan tempat asal mandau dibuat, suku, serta status sosial pemiliknya.

Pemudi Tahol. Para pemuda dan pemudi masyarakat suku Dayak Tahol diharuskan mempunyai keterampilan dalam berperang. Namun, dalam perkembangannya, latihan ketangkasan ini dijadikan sebagai sebuah tarian tradisional khas dari Kalimantan Utara. Dalam prakteknya, tari tradisional Kalimantan Utara ini sangat mendebarkan. Ketika menari, para penarinya bisa saja terjepit kakinya oleh batang kayu. Apalagi mereka membawakannya dalam kondisi kedua matanya ditutup. Suara kayu berpadu dengan iringan musik tradisional Dayak Tahol berupa gong dan kendang. Para pemainnya terbagi menjadi tiga kelompok. Pertama, memegang dua bilah kayu sepanjang 2-3 meter. Mereka berjongkok, berhadap-hadapan, terbagi menjadi tiga kelompok berjajar. Kedua, para penari yang akan menari di atas permainan kayu kelompok pertama. Dan yang ketiga adalah pemain musik yang mengiringi tarian ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipra.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya. Beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu jemaah, tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Roda Sisa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420 dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis misalnya di Jamarat tadi perjalanan ibu kan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarat tadi Aqabah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarat itu cukup panjang dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan untuk jalan keluarnya. Kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji, itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: pendengar dapat kami gambarkan tadi saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina di menuju ke Aqabah Jamarat di Jamarat dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah dan perjalanan sampai ke daerah Rodo di Sisa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Rodo itu rata-rata kalau misalnya jemaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruqyah juga ibadah fisik karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruqyah ibadah fisik juga karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Reddit, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP, standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar, serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban, yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing, termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar, menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
11: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar, karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya. Yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam. Jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya, mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya, memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Ratusan warga Dusun Bulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Pendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan, bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa, sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat, MPG, cek kesehatan gratis, operasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di wilayah.
13: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
13: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum menyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agus Tiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena apa namanya, ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalan Bun ada. Cuma apa namanya, kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma apa namanya, ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu. Tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bank Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gede Bora, RRI Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
22: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
23: Pengunjung
22: hari ini ramai dibanding hari-hari biasa.
23: Iya, soalnya kan ini jual juga ya, jadi mungkin banyak yang main.
22: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
23: Tenan
22: apa yang paling banyak dicari?
23: F&B paling.
22: Makanan.
23: Ya, soal makan.
22: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
24: Masih normal ya. Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya.
22: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
24: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
22: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
24: Buat kuliner aja.
22: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini apa? Tenan
1: Star Wars ini?
24: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
1: Oh,
24: jadi
1: tahu.
24: Cuma keliling-keliling aja.
1: Tapi kenapa datang ke Tenen? Menarik gak menurut Mas?
24: Jujur, ini menarik sih.
22: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
3: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar. Karena dari yang, apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
1: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
3: Ibu saya.
1: Kenapa?
3: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya Mas, kalau di ya kalau ibu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
22: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir 3 dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
4: Ada tim yang gak memenangkan suatu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomo Haki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun, bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
7: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
4: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
7: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Sousa yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
5: Tim Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Sentral bersama RRI Pro 3 Jakarta dan kembali bersama kami RRI Nunukan, dan Anda akan ikuti acara selanjutnya.

0: Tapi biasa kita setiap sore itu jalan-jalan ke Lingkar untuk berburu ini.
1: Berburu itu ya.
0: Sepatu-sepatu, betul.
2: Mudah-mudahan pemerintah bisa kelola, jadikan tempat permanen walaupun itu untuk kami sewa atau apa ke depannya nanti.
3: Mudah-mudahan Lingkar terjaga dan lestari.
4: Kabupaten Nunukan yang berada di posisi wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan memiliki beragam destinasi wisata. Kawasan Jalan Lingkar menjadi salah satu destinasi wisata pilihan masyarakat untuk dikunjungi. Mereka yang ingin nongkrong, berolahraga, berbelanja, atau yang rindu dengan jajanan tradisional, dijamin tak akan kecewa. Lokasinya yang berada di pinggir pantai juga menambah daya tarik pengunjung. Tidak sedikit warga yang menghabiskan waktu untuk ngabuburit di kawasan Jalan Lingkar Nunukan Timur ini. Tim RRI Nunukan kali ini akan mengajak Anda pendengar untuk berpesiar mengintip keseruan masyarakat yang menghabiskan waktu di Jalan Lingkar. Para pedagang di Jalan Lingkar mulai membuka lapak mereka dari sore hingga malam hari. Untuk Anda para pecinta kuliner, terdapat berbagai sajian kuliner yang bisa dinikmati di beberapa gerai makanan dan minuman. Para pedagang menjual beragam jenis santapan khas masyarakat perbatasan, mulai dari ayam bakar yang berukuran jumbo dari Malaysia, dan beberapa makanan tradisional khas masyarakat suku Bugis, seperti buras, leko, dange, kapurung, songkolok bagadang, hingga coto Makassar. Salah seorang penjual kuliner di Jalan Lingkar, Badita, mengaku sudah 9 tahun bergelut dengan usahanya. Ia meraup keuntungan dari pengunjung yang ramai berdatangan ke gerai kulinernya karena lokasi Jalan Lingkar yang berdekatan dengan pelabuhan domestik dan internasional Tunontaka.
2: Usaha ini sudah berjalan sekitar 9 tahunan.
1: Bisa diceritakan awal mula Ibu membangun usaha ini di Jalan Lingkar ini, Bu? Apakah ini tanahnya Ibu atau seperti apa?
2: Ini termasuk tanah pemerintah. Cuma kemarin kan mengikut sama teman-teman, jadi jalan-jalan ke sini, rupanya ada peluang usaha, jadi kami ikut juga membangun usaha. Begitu. Ini termasuk tanah pemerintah. Ya.
1: Terus di sini Ibu jualan apa aja, Bu?
2: Kalau saya jualan di sini ya jual makanan kuliner seperti ya, yang itu saya bakar apa segala macam itu gitu.
1: Keuntungan jualan di Lingkar ini apa, Bu?
2: Alhamdulillah, Bu, keuntungannya bisa mencukupi untuk keluarga. Begitu.
1: Kalau misalnya dibandingkan dengan tempat-tempat lain, Ibu pilih Lingkar atau pilih tempat lain?
2: Kalau kami sih pilih Lingkar, Bu.
1: Kenapa?
2: Karena dia daerahnya dekat pelabuhan, jadi orang jalan-jalan sambil makan-makan begitu.
1: Ramai pengunjungnya?
2: Iya, alhamdulillah, Bu, ramai. Dan dia dekat, kawasannya dekat dari pelabuhan begitulah.
1: Ibu bukanya nih dari hari apa sampai hari apa?
2: Tidak ada istilah libur, Bu. Pokoknya mulai dari Senin sampai Minggu begitu seterusnya. Kami buka jam 2.
1: Apa harapan Ibu terhadap Jalan Lingkar ini, Bu?
2: Harapan kami itu, Bu, bagi kami yang penjual, mudah-mudahan pemerintah bisa kelola, jadikan tempat permanen walaupun itu untuk kami sewa atau apa ke depannya nanti.
4: Setelah menikmati kuliner atau berolahraga, masyarakat juga dapat melihat geliat budaya rumput laut Nunukan yang hasilnya tidak hanya dikirim ke luar daerah, melainkan telah menembus pasar ekspor.
1: Bapak, namanya siapa, Pak?
5: Baktiar.
1: Sudah berapa lama, Pak, menjalankan bisnis rumput laut di Jalan Lingkar ini?
5: Kurang lebih 10 tahun.
1: 10 tahun?
5: Iya.
1: Saat ini punya pekerja berapa orang, Pak?
5: 4 orang.
1: 4 orang.
5: Iya.
1: Bagaimana menurut Bapak tentang aktivitas di Jalan Lingkar ini, Pak, terutama untuk bisnis rumput laut?
5: Alhamdulillah, cukup lumayan juga.
1: Keuntungannya apa, Pak?
5: Ya, bisa mempekerjakan banyak orang di sini.
1: Apakah aksesnya lebih dekat dengan laut atau seperti apa?
5: Iya, mesti dekat dari laut. Kalau jauh dari laut, otomatis kita setengah mati kasih naik rumput laut untuk dijemur, kan?
1: Waktu awal Bapak di sini 10 tahun yang lalu, apakah sudah berdiri seperti ini, Pak?
5: Belum. Belum, kami bangun sendiri, modal sendiri. Iya.
1: Terus untuk izin pendirian pondok ini, apakah sudah ada?
5: Belum ada.
1: Belum ada?
5: Iya. Ya, kalau ada izin pendirian pondok, kami ikuti aja peraturan pemerintah saja. Yang penting dicarikan lahan untuk petani rumput di bagian sini. Ya, kalau tidak ada lahan untuk mendirikan pondok itu mungkin kita rasa setengah mati juga kita bikin lahan pondok kan, kalau tidak ada lahan. Bagusnya kalau masyarakat dengan pemerintah itu saling koordinasi lah.
4: Saat matahari mulai kembali ke peraduannya, suasana di Jalan Lingkar justru semakin ramai. Pengunjung terlihat sibuk memilih pakaian dan sepatu yang dijual di pinggir jalan. Tidak hanya warga Nunukan saja, warga dari berbagai daerah bahkan dari negeri jiran Malaysia juga antusias memilih barang yang ingin mereka beli sebagai oleh-oleh.
1: Mas, namanya siapa, Mas?
0: Ya.
1: Namanya?
0: Ronald.
1: Ronald, asli ya. Nunukan?
0: Bukan, kita dari Tarakan.
1: Oh, dari Tarakan.
0: Kebetulan singgah di sini.
1: Oke. Memang tujuannya dari Tarakan untuk jalan-jalan ke Lingkar atau gimana?
0: Ada pekerjaan di sini, tapi biasa kita setiap sore itu jalan-jalan ke Lingkar. Untuk berburu ini.
1: Berburu itu ya?
0: Sepatu-sepatu, betul.
1: Kenapa pilih untuk berburu sepatu di Lingkar?
0: Di sini ini ya, kalau bisa kita lihat kan ada pasnya kita waktunya kita bisa dapat sepatu yang branded yang masih bagus, harganya murah. Jadi termasuk yang saya sedang pakai ini, kemarin belinya di sini juga. Makanya berburu lagi.
1: Sendirian?
0: Sama temen. Oke. Tuh temennya juga lagi milih-milih sepatu tuh.
1: Menurut Mas, bagaimana dengan wisata di Lingkar ini?
0: Kalau untuk wisata ini ya memang tentunya kalau untuk khusus di Nunukan ini menjadi daya tarik sendiri ya. Khususnya untuk bandel-bandel yang ada di sini ya. Bandel kalau bisa dibilang barang-barang second itu kalau memang kita pas timingnya, pas juga waktunya dapat barang-barang yang betul-betul kualitasnya juga masih bagus dengan harga yang sangat murah, itu merupakan daya tarik juga nih orang-orang dari Nunukan sendiri atau orang dari luar. Pasti kalau enggak ke Pasar Baru ya ke Lingkar sini. Itu.
1: Harapannya untuk Lingkar gimana ke depan?
0: Mudah-mudahan lebih banyak lagi ya. Jadi kita lebih banyak pilihan lagi yang ada di sini seperti itu. Dan juga mungkin selalu dijaga masalah ketertiban, kebersihan sama lalu lintasnya lah. Karena takut kesenggol pinggir jalan seperti ini.
4: Selain Ronald, Dennis, seorang pemuda dari kota Tarakan juga sangat tertarik mengunjungi Jalan Lingkar setelah mendengar cerita dari teman-temannya tentang wisata Jalan Lingkar.
6: Aslinya Tarakan.
1: Oh, asli Tarakan.
6: Asli Tarakan, di sini cuma jalan-jalan doang kan.
1: Kenapa memilih Lingkar sebagai tempat tujuan?
6: Karena rekomendasi dari teman, katanya di sini enak, makanannya enak, tempat-tempat wisata juga, pemandangannya juga cantik. Emang bener sih, pemandangannya cantik banget.
1: Yang paling disukai di Lingkar ini
6: apa? Ini makan bakso. Makanannya, pentolannya murah, enak, dan higienis paling utama.
1: Terus kesini bareng siapa aja?
6: Sendiri doang. Tahu kesini. Dari Tarakan sendiri, cuma sama sepupu-sepupu.
1: Oh, sepupunya Nunukan.
6: Nunukan, sebagian Tarakan juga.
1: Apa yang abang harapkan nanti ke depannya untuk Lingkar ini?
6: Aduh, paling top lah. Makin top, makin keren, makin pembangunannya juga. Ini kan sekarang lagi kecil-kecil ya, maunya ada mall mungkin di sini, mana tahu 5 tahun ke depan, oke? Maunya seperti itu.
4: Sedangkan Pak Wawan yang terlihat begitu asyik menikmati jajanan khas Jalan Lingkar yaitu pentolan di atas motornya, mengaku sering menjadikan Jalan Lingkar sebagai tempat tongkrongannya.
1: Tinggal di mana dia?
7: Di Pursas.
1: Sering ke Lingkar?
7: Sering.
1: Biasanya di Lingkar ngapain aja? Kapan?
7: Kayak gini, makan gorengan apa?
1: Kayak gitu?
7: Ya nongkrong-nongkrong ya.
1: Biasa di Lingkar sendirian atau bareng teman atau bareng keluarga?
7: Kadang juga bareng teman.
1: Nongkrongnya biasa di area mana?
7: Di sini aja.
1: Menu yang paling disukai di Lingkar apa tuh?
7: Pentolan aja mbak.
1: Pentolan ya?
7: Iya.
1: Terus sering belanja pakai?
7: Ya kadang juga kalau buka baru. Kalau hari Jumat. Kayak tadi, ya.
1: Sudah hafal ya waktunya ya?
7: Iya, sudah hafal.
1: Oke. apa sih yang menarik dari Lingkar ini menurut Bapak?
7: Kayaknya ya lihat-lihat orang ramai yang ikut juga lah.
4: Sementara itu, Pak Le Ojolali yang sudah tidak asing lagi di mata para pengunjung Jalan Lingkar karena telah 10 tahun berjualan, berharap agar wisata Jalan Lingkar tetap terjaga dan lestari.
1: Pak Le, sudah berapa lama jualan di sini?
8: Ada 10 tahun, 2013.
1: Kenapa memilih Lingkar sebagai tempat jualan?
8: Karena strategis.
1: Kalau jualan di pinggir jalan ini, nggak pernah kena tegur atau apa? Tidak dimasak apa?
8: Iya, kadang-kadang. Sebenarnya sudah tertibkan, Mbak. Sebelah sini untuk kuliner, sana pakaian.
1: Biasa penghasilannya Pale ini berapa nih, Pale?
8: Kalau penghasilan gimana nih?
1: Dalam sehari.
8: Ya, adalah. Kira-kira ini kan dikerjakan orang dua. Sekitar 150-an, berarti 300-an lah. Mudah-mudahan Lingkar terjaga dan lestari.
4: Berpesiar di Jalan Lingkar adalah momen untuk melepas penat dan rutinitas sehari-hari. Masyarakat berharap pemerintah Kabupaten Nunukan dapat memfasilitasi agar kawasan Jalan Lingkar lebih menarik dan tertata.
9: Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang berkembang di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda, dan motif ini menggambarkan berbagai hal, termasuk kekayaan alam. Dahulu, batik dibuat dengan cara...
1: Pendengar RRI Nunukan, terima kasih masih bersama kami di kesempatan malam hari ini. Saya Nebari kembali menyapa Anda. Dan pendengar, saatnya kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional bersama RRI Pro 1 Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi,
1: salah satu lagu favorit aku ini Mas.
0: Gitu ya.
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu pop yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih Mas.
0: Gak langsung sabar aja dong.
1: Dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang?
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Eh, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti mantap. Hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat
1: mantap.
0: Ya.
1: Mantap. Iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang?
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan di mute,
0: Kang. Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak denger sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Yaudah,
1: tapi
0: coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar dong.
1: Kang Teddy.
0: Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnama Sari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Tauba.
1: Iya. Dan seperti ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya, kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya.
1: Iya.
0: Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Mm-hmm. Pertama kita teman sejati.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Okay. Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada. Ya.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Sama kali itu senada tahun
0: 91.
1: Tahun 91. Benar-benar legend kan nasib pertama di Indonesia.
2: Iya. Mm-hmm. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Yeah. Oh, iya iya iya iya iya ya.
1: Nah. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya. Mm-hmm.
2: Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya. Gitu.
2: Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya mm-hmm. masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Alhamdulillah kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya.
0: Iya iya iya.
1: Luar biasa. Kang Teddy. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi pada ada. Ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini ya, karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari mana, Bu? Manado. Bang Benijo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin, ya.
2: Bang Erwin. Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Madinah itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentunya itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya grup band apa ini?
0: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Ya
0: pertanyaannya. Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya Bang Benny. Oke, silakan salam-salam.
0: Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Mas Sampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kita ke Jember?
1: Ada Pak Ahmad Abdullah. Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Langsung ya, dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: apa?
0: Iya, silakan, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini seperti yang berdakwah ini ya, berdakwah ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga dari langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat. Yang belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Okay.
4: Semoga Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siapa Hanafi? Silakan.
5: Ya, mau nanya ini yang saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpit.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada?
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kaki Putih.
0: Kaki Putih.
1: Oh, Kaki Putih.
5: Kita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada lagi? Ya,
5: lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Okay. Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke. Okay.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di Tamping,
1: yeah.
5: Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kak Ita, Bang Yudi, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Nah, Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama Bandung atau sama
1: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin? Silakan, Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Kahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
7: Bandung Nyingcet. Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Ya. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: di momen ini segera, kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan.
1: Ya,
7: jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya mau tanya kepada pencipta religi. Sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Nah. Ini kita lagi sama senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Iya, maksudnya bertanya
0: tentang itu. Oke. Iya, iya, iya, iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada
0: Teh
7: Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam Salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Tentang ya. Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Dijawab,
0: silakan Kang dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Dimana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya, jadi itu jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan, jadi ingat perjuangan keduanya itu jadinya. Jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad, benar.
8: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Kayak ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak. Banyak
1: ya. Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens gak? Oh kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Wang Teddy, tapi untuk senada gitu. Jadi kebaikan untuk senada itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, tantangan. Mungkin dalam manggung,
0: banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal
8: ya pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh kok gitu? Bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik seluruh
1: dunia. Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Oh, ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya.
2: Mandarin.
1: Mandarin, iya, bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: ya,
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah reality gitu ya. Tantangannya karena
8: ada lagi nih.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh, Bang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke.
8: Itu karena kami juga tidak strik dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang.
8: Bareng,
1: diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya ya, Wing ya.
1: Pastinya tetap berkarya.
8: Karya ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, mesti Bintaro, mesti Raya Bintaro.
0: Wah, dekat baita kita.
1: Kita sama-sama geng Bintaro dong kan. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian Bintaro. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 2000, jadi 1999 kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tapir, didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih agim ya. Wah, jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulisainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album yang Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
1: Iya.
2: Kenangin, kita nyanyi apa juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan apa akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela.
1: Yeah.
2: Itu mulai kita keluarkan tuh dengan di neo apa album neo solawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya ECTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke apa stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Iya. Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah apa album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum. Dari label. Pak labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
2: Iya. Double platinum. Iwan dong.
0: Oke.
1: Masya Allah.
0: Siap.
1: Biasa.
0: Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi
0: atau lagu pop pada umumnya? Ya,
1: pada umumnya.
2: Ah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy. Mangga.
8: Nih, susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan? Kalau misalnya menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri. Susah nasihati diri sendiri, betul.
8: Iya, susah. Itu dia. Bisa abang banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja lu dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu. Baik.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya. Akang-akang Senada.
1: Yeah.
0: Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari senada luar biasa. Bikin
0: aku meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy
1: bikin adem.
0: Pak, dan Mas Erwin. Mas Erwin,
1: waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo. Ya,
2: enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke. Okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, senada.
3: Iya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
3: Mm-hmm. Dinalaidin, maaf lahir dan batin dulu ya Mbak Ika.
0: Siap, oke. Okay.
3: Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy, ya. Kang Teddy, ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak.
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Gak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh, ya Allah ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy.
1: Iya.
3: Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata, masya Allah, tabarakallah.
1: Ya.
3: Apalagi, alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitullah.
1: Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu Baitullah.
1: Betul, betul.
3: Ya,
1: rindu
3: saya.
1: Sekali, betul.
3: Nah, Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran. Udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
3: Label apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Okay. Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kita
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: Teteh. Tiga.
3: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur. Dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh, iya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima
1: siap.
0: Kasih
1: siap Teteh, hatur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Ita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman dong.
0: Aman dan.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Ita,
1: ya.
4: Mas Yudi kok enggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Enggak tahu ini. Iya ini lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih-kasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
4: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati
4: kalau
1: Ibu, aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
2: Masyaallah.
4: Mudah-mudahan.
0: Amin.
4: Pertanyaan saya gini, ya, Mas. selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik. Ya? Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, ya. Salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
5: Selamat memori orangku, Bang Yudi Ismail, Mbak Ita, Bang Masari.
0: Siap.
1: Siap, Ayu.
5: Ya, saya akan langsung ke Nasyid Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Banyak yang kenal sama Senada Nasyid ya, karena emang lagu-lagunya yang
1: langsung kenceng
5: menyejukkan ya lagu-lagu religi ya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau tahu di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Itu Maluku Utara, jadi Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya, seperti laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan, iya.
5: Iya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru monitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap nanti belum nanti diceritain ya?
5: Iya deh ya,
0: siap
5: ya, dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya?
1: Menyentuh kita, hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu betul sekali.
5: Bersolawat.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu. Dan
5: kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membalas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepat ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satria di seluruh Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: Senada.
1: Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
6: Mas Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi.
1: Ya, silakan. Silakan Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Utama Agenda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih,
6: selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambatari, Gunar Aidin Alpaiz 15.
1: Sama-sama. Maaf,
0: silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang.
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Oke. Okay.
0: Sama-sama. Tiara. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah dan di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado. Selamat malam, Minal Aidin Wal Faizin.
1: Sama-sama.
7: Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain.
1: Iya.
0: Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya,
1: banyak. Label. Di antaranya
2: Blackboard. Jadi Black kita board. Memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Yes. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana? Amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Mm-hmm. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekaman, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
2: apa
1: keren
2: namanya?
1: Banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah,
2: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya.
0: Di Malaysia. Iya.
1: Malaysia.
2: Di Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah itu royaltinya dibayarkan.
0: Waduh.
2: Dan itu lumayan sih juga.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Kita ke
2: Insya Allah.
0: Oke.
2: Lagi nunggu lagi nih.

0: Pak. Kita malam ini dengan senada, silakan, Pak.
1: Wow, senada. Saya ngefans banget, pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
2: Terima kasih.
1: Saya dari Bintaro nih, fans.
2: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
1: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi, yang luar biasa, Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
0: Betul sekali.
1: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Masa. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
0: ada Iqbal satu Teddy. Lagi.
1: Iqbal. Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
2: Pak, lagu yang paling ya, disuka dari paling Senada disuka apa?
1: Yang paling disuka?
0: Iya.
2: Kenapa?
1: Oh, banyak.
0: Yang
1: jagalah hati.
2: Oke. Okay.
1: Terus demi matahari.
0: Wih, mantap.
2: Tapi pernah ketemu ya, langsung sama Senada?
1: Kicau suara burungnya.
2: Nyanyi. Pagi Ramadan.
1: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
0: Malaysia,
1: Brunei,
0: Singapura.
2: Oke.
1: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
2: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
0: Tahu banyak loh.
2: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
0: Langsung nggak?
2: Katanya ngefans.
1: Ya sering juga sih ketemu, sering banget gitu.
2: Sering banget ya.
0: Sering banget.
1: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
2: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
0: Perutnya maju-maju.
1: Iya, tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
2: Mas Iqbal.
1: Hati-hati Iqbal ya, itu ya kolesterol.
0: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu gak sih Pak buat mereka?
3: Pernah dong.
1: Ya adalah sedikit-sedikit. Bantu-bantu.
0: Dan kemarin lagu terbarunya
2: ya,
0: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
2: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
1: Ya, saya anggota Senada yang ketujuh.
2: Anggota Senada yang ketujuh.
1: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
3: Terima kasih Kak Dwiki.
1: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk
0: amin.
1: Indonesia ya, melalui musik.
2: Kak Dwiki gak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
1: Oh, saya piano aja, kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
0: Makasih loh.
2: Sehat-sehat Pak Dwiki.
0: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah
1: semua.
2: Siap.
3: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Selamat melanjutkan aktivitas.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Salam.
2: Wah ini Pak Dwiki
0: luar biasa.
3: Saya

0: boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: boleh silakan.
0: Jadi benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
2: Iya.
0: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Taman Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal.
2: Kalau dulu emang gitu.
0: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki. Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung senada.
2: Betul.
0: Pertama kali dia orang.
2: Ya.
0: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
2: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
0: 3 bulan itu kita apa latihan vokal
2: ya, karena itu vokal betul.
0: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Yuki lihat ini senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
1: gitu ya. Oke. Okay.
0: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dugi itu punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
2: Betul,
0: oh iya juga cukup, sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa. Guru vokalnya sama saya ingat itu ada Mbak Anika Tamso.
2: Anika Tamsi.
0: Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
2: Oti Jamalus.
0: Oti Jamalus.
2: Ya.
0: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
2: Iya. Oh. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
0: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa berjanji yang benar gitu. Bahkan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah, nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu, ingat banget waktu itu ada project dari Pak Agito Abimanyu. Beliau punya lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
2: Yang okay. Demi Masa bukan Mas? Demi Masa?
0: Bukan, ada itu. Nah, itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang, tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah, terakhir lagunya beliau dari apa Pak Gito itu zamannya COVID tuh bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah, itu kita buatin lagunya juga. Nah, alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
2: Tobat yang kemarin rilis bulan Ramadan.
0: Nyanyi bareng di dapat dua apa?
2: Iya betul.
1: Baik.
0: Banget
2: alhamdulillah ya.
1: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik? Kegiatan lainnya di luar musik.
0: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film.
2: Oh iya, aktor. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan. Yang sangat viral itu.
0: Beliau juga bikin beberapa film pendek.
2: Yang terbaru judulnya apa Kang Teddy?
0: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
2: Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
0: betul,
2: ya
0: betul sekali. Untuk mimpi kecil untuk berkurban.
2: Project Idul Adha ya.
0: Itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal kerja di PP di
2: bank ya, sebuah bank.
0: Bank. Lukman, beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan, dia guru vokal.
2: Iya, guru vokal.
0: Musik, dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
1: Waduh, siap.
2: Aduh, personilnya senada luar biasa.
1: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
2: Kang, Mas Erwin.
0: Itu Kang Teddy ini.
2: Iya.
0: Ini lagunya saya atau syairnya tadi.
2: Oh iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain. versi senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa, untuk mengingat kembali, kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
1: ya kan.
2: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip.
1: Okay,
2: akhirnya
1: siap.
2: Rilis pas Ramadan kemarin.
1: Begitu ceritanya ya.
2: Iya, ceritanya begitu.
1: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
2: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
0: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
1: 17 ya?
2: Belasan.
0: Kalau satu album aja ada
1: 10?
0: 7-8 ya, tinggal dikali aja tuh.
1: Oh, oke.
0: Ada sekitar
1: 7-8 kali 17 ya.
0: 80-an
1: lah,
0: iya.
1: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
0: Belum single ya? Single juga kan.
1: Single juga banyak ya?
2: Masih ya, banyak lah.
0: Kita nggak kuat, dia sekitar nggak sampai 100 sih, tapi adalah
2: puluhan ya kan, pastinya puluhan.
1: Oke, okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu, kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung, silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
2: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Mas kita Erwin. Terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Loh kok nyanyi?

0: Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Luis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
1: Iya dong. Silakan Bidan Luis. Bang.
0: Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke, terutama Hai Jakarta.
2: Ya. Siap, Bidan Luis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin. Selamat malam. Oke. Okay. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
2: Ya, halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya kiranya senang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, La Ilaha Illallah, itu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang.
1: Pertanyaannya Kedi, Bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Luis, teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabik pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik. Okay, terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Luis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Luis, lagu
1: lagu
2: apa?
1: Senada yang mana ya? Yang judulnya apa,
2: Mas? Antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Ya, antara Madinah.
2: Ya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Ya. Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih lead vokal ada dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah itu keluar dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di sana tuh yang bariton cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di sana itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal, sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor, saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya. Kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya, Kang Teddy? Ya. Itu judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
1: Okay. Aduh, judulnya.
5: Kalau nggak salah tahun 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpul

0: Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
0: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zen dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
0: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada.
1: Betul.
0: Kita dari tadi enggak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
0: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
0: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
2: Kang Teddy, silakan Kang Teddy.
1: Mangga, Kang.
0: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih.
1: Ada
0: kenapa
1: lagi,
0: begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy ada. Kang Teddy suaranya enggak ada.
0: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy
2: Oke,
1: suaranya
2: gini,
1: ya coba.
2: Kau boleh mungkin. Ini ya, saya boleh wakili. Mm-mm. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang mandarinnya gitu. Mm-mm. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan Gongsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
2: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI.
1: Oh, iya.
2: Untuk nyanyi lagu itu.
0: Gitu. Oh.
2: Di DKI. Tuh, dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar
2: biasa. Ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z.
2: Ya. Gen Z gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh, ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget.
1: Betul.
2: Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu yang kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya
0: okay.
2: Memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah gitu. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
0: Siap. Oke, masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya, Kang Teddy.
2: Ya,
1: mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
3: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah.
1: Yeah.
3: Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
3: Solawat
1: Cina.
3: Taunya, oh, ini kan nyanyi Solawat Cina ya, kamu nyanyi Solawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu, bil nyanyi Ya Allah K-Woman K-Man seneng dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
0: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
0: Gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
3: Ya, tantangannya sebetulnya sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya, Sus. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
0: Jadi gitu kita, ya.
1: Iya, hampir semua ya.
3: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya Ramadan.
1: Tidak hanya pas Ramadan aja. Iya,
3: kan
1: betul.
3: Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
0: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
0: Ya. Maksudnya begitu.
3: Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya,
3: gitu
1: ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat senada, betul.
0: Oh.
3: Iya.
2: Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah apa namanya, lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
2: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar kita. Biasa.
2: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
0: Oke.
2: Kita apa syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejak dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan, sampai ke Thailand juga.
0: Kang Teddy.
3: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasi Nostalgia.
1: Di mana Kang?
3: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang Pasar Festival, Menara Kuningan, bersama dengan Nasi yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Woi, mantap, 2 Agustus ya.
0: Wah. Nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya
0: ya, yang dong. Ada
1: di Jabodetabek.
3: Kita cari dana buat Palestina juga.
0: Luar biasa. Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
1: Iya dong.
3: Boleh dong.
0: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi ya, banyak yang request yang teman sehat, teman sejati ya.
1: Teman sejati.
0: Kita dengerin ya.
3: Ada yang baru dong, Mim, teman sejati.
2: Itu udah yang baru.
0: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama nih. Yaudah. Ya udah, oke kita dengerin ya.
1: Kita dengerin aja deh.
0: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi.
0: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung, Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita aja dari ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan senada
1: ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Salam kenal
0: ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban
0: gitu. Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Gitu. Mbak Ita tuh sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: hilang lagi suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami cuma berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah sekarang ya, ada ya,
0: ada.
4: Ya, kepada para pendengar RRI banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Siap.
4: Hanya di bulan puasa.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka.
1: Betul.
4: Gitu ya. Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah Nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk mengingatkan
1: kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Gitu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah, kan kita berkarya terus kita sama kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior gak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya, Senada Kids namanya.
0: Senada Kids, oke. Okay.
3: Ada, itu tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya. Oh.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
1: Iya.
4: Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan
1: atau disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid, ada dua.
0: Oh, nasyid senada ya? Dan senada nasyid.
1: Senada nasyid.
0: Oke. Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon kepada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Nah, siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa, bulan. Ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Amin. Amin. Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak, salam buat teman-teman dan keluarga sebesar Senada.
0: Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Sudah mendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Saya Juri Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Ketemu di Ruang Rindu, edisi lokal di Jakarta. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk Ruang Rindu, edisi nasional ya. Apa kabar Anda di hari Idul Adha ini? Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang juga merayakannya tentunya. Libur ya, panjang dari hari ini.

0: Apakah kalian masih ingat baju adat Tidung di uang pecahan 75.000 yang beberapa tahun lalu beredar? Lalu ramai dibicarakan di jagat maya karena dianggap mirip Cina. Jangan salah, baju adat itu milik suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Suku Tidung merupakan suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan dan Sabah, Malaysia. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah, jadi merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi akhirnya punah karena adanya politik adu domba oleh pihak Belanda. Suku Tidung adalah salah satu suku asli Nunukan yang menganut agama Islam dan mengakui bahwa dirinya merupakan orang Dayak. Hal ini berbeda dengan suku-suku lainnya yang telah memeluk Islam. Biasanya tidak menganggap diri mereka sebagai orang Dayak.
1: Terutama data-data mengenai tulisan-tulisan itu. Dan memang di tahun 1800 itu baru ada data tentang Tidung. Tapi kalau kita merunut ke belakang di tahun 1700, 1600 memang agak sulit. Jadi yang paling banyak masalah buku itu yang berbahasa Belanda. Yang paling banyak adalah tahun 1800. Memang ya karena dia berbahasa Belanda, agak sulit untuk diterjemahkan. Karena tiap-tiap waktu tulisan berbahasa Belanda itu punya bahasa yang berbeda-beda. Karena terjemahannya agak sulit, jadi memang perlu kita pahami lebih dalam lagi untuk bisa mengetahui jalan cerita suatu sejarah tentang Tidung itu sendiri. Terus yang buku kedua itu mungkin sekitar satu tahun untuk penelitian buku yang tentang arus interaksi Tidung. Dan itu kenapa saya hubungkan dengan Filipina, karena memang sejarah Tidung ini cukup kompleks di wilayah Kaltara, bukan hanya di wilayah Indonesia aja, tetapi wilayah seperti di Malaysia, Brunei, hingga ke bagian Filipina. Memang untuk mencari dasarnya ke sana, kenapa orang Tidung bisa sampai sana, memang butuh data sekitar satu tahun lebih untuk mengumpulkan manuskrip-manuskrip yang terbit tahun 1600, Bu.
0: Saat ini orang-orang Tidung tersebar di sepanjang wilayah timur laut Pulau Kalimantan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di antaranya yaitu di Kecamatan Nunukan dan Kecamatan Sebatik Barat. Orang Tidung memiliki bahasa daerah yang mirip dengan Melayu karena wilayahnya yang dekat dari Malaysia. Kelompok bahasa Tidung terdiri dari bahasa Tidung, Bulungan, Kalembakan, Murut Sembakung, dan Murut Serudung.
2: Kemudian kita juga sudah ada kamus Tidung, dan itu kita juga sudah meluncurkan, dan bahkan itu akan jadikan muatan lokal di sekolah-sekolah. Kemudian ke depan memang dengan harapan adanya pesta irau seperti saat ini, karena kita mengumpulkan di empat serumpun negara yang bermukim Tidung, yang apa dijelaskan tadi Pak Dokter, arus balik di antara pertumbuhan zaman itu akan berbeda-beda. Jadi makanya supaya itu tidak hilang, lewat pendidikanlah sebagai sumber yang paling utama untuk kita lebih menguatkan. Apalagi kita di perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, jadi akan cinta jati diri pada generasi itu akan muncul.
0: Penutur bahasa Tidung pada umumnya terdapat di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sabah, Malaysia. Penutur bahasa Tidung terdapat pada dua kabupaten di Kalimantan Timur, lima kabupaten atau kota di Kalimantan Utara, dan tiga kota di negeri Sabah. 10 daerah tersebut adalah Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Tawau, Kota Sandakan, dan Kota Lahad Datu.
1: Hal yang menarik di sini adalah setiap wilayah itu mempunyai alur cerita yang berbeda-beda. Misalnya di wilayah Sembuku, kemudian wilayah Sembakung, kemudian ada lagi di wilayah Tarakan atau wilayah yang Malaysia. Jadi memang daya tariknya itu adalah punya kisah tersendiri. setiap waktu berubah, misalnya dari perubahan dari misalnya ada penjajah nih dari Belanda, itu punya cerita sendiri. Ada dari wilayah penjajahan Jepang, itu juga punya cerita sendiri. Jadi memang cukup menarik untuk diteliti karena punya jalan cerita masing-masing. Tetapi walaupun punya cerita jalan masing-masing, tapi tetap Tidung memang cukup dikenal pada waktu itu. Yang menariknya seperti itu, Bu. Terus selain itu juga karena perdagangannya itu, jadi perdagangan di tahun-tahun tersebut di tahun 1800-1700 itu memang perdagangan di wilayah Tidung ini cukup masif karena hasil produk hutan itu jadi ekspor yang paling banyak di wilayah kawasan Kalimantan Utara maupun wilayah kawasan Filipina hingga ke Nusantara. Makanya produk-produk hutan tahun 1700 sampai 1800 itu cukup dikenal, bahkan seperti sarang burung walet, kemudian madu, kemudian sagu. Nah itu cukup banyak diekspor ke wilayah-wilayah luar, wilayah-wilayah Kalimantan Utara. Itu yang jadi salah satu catatan pada waktu itu, Tidung memang cukup berperan aktif dalam hal perdagangan.
0: Ada beberapa kebudayaan suku Tidung, seperti salah satunya seni yang diunggulkan dan dibanggakan. Contohnya, yaitu seni pahatan yang ada pada unsur alat musik atau berbagai instrumen bangunan. Bangunan ini berupa rumah adat, perkantoran, dan lembaga pemerintahan yang mencirikan karakteristik penduduk asli.
3: Untuk upacara berdiwa, biasa digunakan oleh masyarakat suku Tidung untuk mengobati masyarakat yang terkena misalnya teluh, diguna-guna, atau penyakit-penyakit lain yang zaman dulu belum ada pengobatan secara medis.
4: Oh, jadi memang untuk penyakit yang diobati ini bukan penyakit yang terdeteksi sama kedokteran gitu ya, Ujang ya?
3: Sebenarnya zaman dulu belum ada dokter. Belum ada dokter, belum ada pengobatan-pengobatan secara medis, belum ada obat-obatan yang dijual di apotek, gitu ya kan, seperti itu. Zaman dulu hanya pengobatannya menggunakan obat-obatan yang dari alam, termasuk yang upacara pengobatan bediwa.
4: Jadi untuk pengobatan bediwa ini ternyata dari zaman dulu sudah, Ujang ya, waktu belum ada dokter lagi tuh, Tika.
5: Jadi orang dulu mengenalnya tuh cara pengobatannya seperti ini.
4: Pengobatan tradisional ya. Oke, jadi seperti itu.
0: Suku Tidung merupakan suku yang sampai saat ini masih memeluk kebudayaan yang kental. Sehingga dalam dunia yang semakin terhubung secara global, penting bagi kita untuk menghargai dan melestarikan keberagaman budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat. Melalui pemahaman yang mendalam tentang tradisi mereka, terutama dalam konteks tarian Jepen, kita dapat melihat betapa berharganya warisan budaya bagi identitas suku Tidung dan bagi keberagaman budaya Indonesia secara keseluruhan. Dengan menghormati, memahami, dan mendukung upaya pemeliharaan kearifan lokal mereka, kita dapat menjadi bagian dari usaha untuk memastikan bahwa kekayaan budaya tetap hidup dan berkembang untuk generasi mendatang.
1: Sebenarnya impian saya yang pertama adalah saya berharap untuk yang generasi selanjutnya lebih tahu sebenarnya identitas suku Tidung itu sendiri. Melalui pesta Irau ini, saya harapkan juga generasi-generasi penerus yang sekarang lagi belajar, adik-adik baik SD, SMP, SMA, kiranya melalui budaya ini tahu tentang identitas kita, tidak hanya menari saja, tapi tahu kenapa sih bisa ada Tidung seperti itu, kemudian bagaimana sih sampai ada Tidung itu bisa ada di wilayah luar-luar. Nah seperti itu, Bu.

Saudara pendengar, Anda masih bersama RRI Pro 1 Nunukan. Saya Nubarik masih menemani itu malam hari Anda pendengar, dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.22. Terima kasih untuk Anda yang masih terjaga, masih menemani malam ini, dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk Anda. Kembali kita menikmati lagu-lagu pop Indonesia, dan juga ini kali ini lagu Pulau Seribu.

Sindrom baby blues atau baby blues syndrome adalah kondisi mental berupa munculnya perasaan cemas dan sedih yang berlebihan pada wanita pasca melahirkan. Namun, kondisi ini biasanya hanya berlangsung selama 14 hari pertama. Meski demikian, sindrom baby blues tidak boleh dianggap sepele karena bisa berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Umumnya, kondisi ini muncul antara hari pertama sampai dengan kelima dan dapat mereda dalam 10 hari. Meskipun sebagian besar wanita dapat pulih dengan sendirinya tanpa perawatan profesional, ada beberapa wanita yang mengalami kondisi yang lebih serius. Contohnya, seperti gangguan kecemasan atau depresi perinatal yang memerlukan perhatian medis. Munculnya sindrom baby blues memang umum terjadi pada ibu usai melahirkan. Namun, ini bisa memberikan dampak negatif tidak hanya bagi ibu, tapi juga bayi yang baru lahir. Dan berikut cara mengatasi ibu yang mengalami baby blues. Yang pertama, pola makan sehat. Yang kedua, istirahat cukup. Ketiga, mencari banyak informasi seputar persalinan. Keempat, berbagi beban bersama pasangan atau keluarga. Kelima, bergabung dengan komunitas. 6. Melakukan me time. 7. Berpikir positif. 8. Rutin berolahraga. Dan 9. Konsultasi dengan dokter. Jika memang sudah tidak bisa ditangani lagi, berkonsultasi dengan dokter adalah pilihan tepat untuk mengatasi baby blues syndrome. Dokter dapat merekomendasikan terapi ataupun pengobatan medis yang tepat, sehingga ibu bisa menjadi lebih sehat dan berpikir positif.

Sebati merupakan pintu gerbang Indonesia di Kalimantan. Tepatnya berada di bagian Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negeri Sabah, Malaysia. Uniknya, status kepemilikan Pulau Sebatik terbagi dua. Wilayah bagian utara seluas 187,23 km persegi menjadi milik Malaysia. Sedangkan wilayah bagian selatan seluas 246,61 km persegi adalah milik Indonesia. Di Desa Aji Kuning, Sebatik, sedikitnya terdapat 300 kepala keluarga yang berada tepat di garis perbatasan Indonesia dan Malaysia. Bahkan, ada rumah warga yang berlokasi tepat di garis perbatasan, sehingga ruang tamunya masuk wilayah Indonesia, sedangkan dapurnya ada di Malaysia. Meski begitu, masyarakat Sebatik dan Tawau Malaysia tetap menjalankan hubungan yang harmonis, karena sebagian penduduk Sebatik dan Tawau ternyata masih bersaudara, karena sama-sama berasal dari suku Bugis. Uniknya lagi, secara geografis, Pulau Sebatik lebih dekat dengan Tawau yang hanya ditempuh dalam waktu 15 menit bila dibandingkan ke Pulau Nunukan yang memakan waktu 1,5 jam dengan transportasi yang sama, namun dengan ongkos 3 kali lipat.

0: sih ya, kalau botol biasanya itu
1: aqua.
0: Aquanya paling aja 2 kali turun itu 2 bulan lah. Kalau Malaysia itu minimalnya 5 bulan.
2: Nah, di perusahaan Pertamina, kebetulan karena perusahaan energi, kita memang concern di lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Kebetulan karena memang salah satu penerima manfaatnya itu masyarakat, dan isu yang ada di Nunukan itu adalah sampah. Nah, makanya kita masuknya ke program sampah.
3: Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan salah satu daerah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Wilayah ini berada di ujung utara Kalimantan. Salah satu penopang ekonomi masyarakatnya adalah sektor budidaya rumput laut. Berdasarkan data Dinas Perikanan Kabupaten Nunukan, jumlah produksi rumput laut Kabupaten Nunukan mencapai 5.000 ton kering per bulan. Angka ini menempatkan Kabupaten Nunukan sebagai salah satu daerah penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Namun sayangnya, budidaya rumput laut di Kabupaten Nunukan yang dinilai merupakan berkah karena dapat diproduksi sepanjang tahun, ternyata juga mendatangkan musibah bagi masyarakatnya. Kebutuhan pelampung rumput laut dari botol plastik kemasan minuman mencapai ribuan dalam sehari. Kini menjadi tumpukan sampah dan menjadi pemandangan yang tak elok di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Nunukan sejak beberapa tahun terakhir. Ironisnya, botol-botol bekas itu sebagian besar diimpor dari negara tetangga Malaysia dengan dalih lebih berkualitas.
4: Bang, siapa namanya, Bang?
0: Tendi.
4: Tendi?
0: Iya.
4: Berapa tahun sudah berumur?
0: Ada 4 tahun sudah. Masuk lah, masuk.
4: Ya sudah, saya lagi mana aja, cari-cari informasi aja.
0: Informasi.
4: Oh, ada botol Malaysia, Kak?
5: Ada juga botol
0: Malaysia. Ada juga botol Malaysia.
5: Itu oke, Malaysia itu.
4: Kuat mana itu?
0: Kalau anu yang itu, Korea itu yang paling kuat itu.
5: Malaysia.
0: Indonesia juga, ada juga di Malaysia.
4: Berapa lama dipakai itu?
0: Palingan ya bulan.
4: Rata itu botol Indonesia, botol Malaysia, 5 bulan semua.
0: Kalau Indonesia, kalau botol biasanya itu
1: aqua.
0: Aquanya palingan saja 2 kali turun itu. 2 bulan lah.
4: Oh. Kalau botol Malaysia?
0: Kalau Malaysia itu minimal 5 bulan.
4: Oh, bisa 5 bulan dia dipakai ya.
0: Berarti
4: ya 2 kali lipatnya kualitasnya ya.
0: Iya.
4: Jadi itu belinya bagaimana tuh yang dari Malaysia tuh?
0: Ada memang yang selalu bawa dia.
4: Pedagang?
0: Iya, pedagang.
4: Oh, lama kah sudah pakai botol Malaysia nih?
0: Iya, lama.
4: Berapa tahun sudah, Bang?
0: 4 tahun kali, 5 tahun.
4: Berarti kalau sudah 5 bulan jadi sampah sudah?
0: Iya, sampah sudah. Begitulah sudah itu, banyak-banyak yang anu dibawa kan, dibuat sudah.
3: Fenomena ini mengusik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan karena dinilai merusak pemandangan dan kedepannya akan merusak lingkungan jika dibiarkan karena sampah plastik sulit terurai. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan, Freddy Gramigo, mengungkapkan, tercatat sampah plastik dari bekas pelampung rumput laut mencapai 2 ton dalam sehari.
6: Ya, kita bisa memperhitungkan jumlah petani rumput laut kita, terus produksi berapa, kemudian berapa sampah plastik yang dihasilkan oleh mereka. Sampah utama di budidaya rumput laut ini kan itu adalah sampah plastik dari pelampung-pelampung ya. Jadi botol-botol kemasan minuman mineral itu yang dipakai sebagai pelampung, itu kan hanya pemakaiannya hanya 2-3 kali. Ya kan, setelah itu kan rusak, jadi sampah lagi. Itu yang jadi sampah di pesisir kita. Yang jelas kami temukan di lapangan bahwa ada banyak sekali botol-botol itu yang digunakan oleh petani rumput laut kita, ya. Dan kita tanyakan bahwa itu berasal dari Malaysia.
3: Fenomena tumpukan sampah di wilayah pesisir Kabupaten Nunukan ini juga sesungguhnya dikeluhkan masyarakat di wilayah Mamolo, Tanjung Harapan, yang merupakan sentra produksi rumput laut karena lingkungan mereka menjadi kumuh, sehingga pemerintah kelurahan meminta agar pemerintah Kabupaten Nunukan mencari solusi terkait persoalan ini, seperti diungkapkan Lurah Tanjung Harapan, Andi Maskur.
7: Karena di wilayah Kelurahan Tanjung Harapan ini termasuk salah satu penghasil limbah plastik. Limbah plastik yang dipakai, botol-botol yang dipakai oleh para rumput laut sebagai pelampung, di mana tadi itu menjadi sampah bagi lingkungan. Nah itulah dengan ini kami punya inisiatif bagaimana dengan limbah plastik itu bisa kita kendalikan. Akhirnya lingkungan kita bisa bersih, warga kita bisa sehat, terhindar dari dampak lingkungan akibat daripada limbah plastik.
3: Gayung bersambut, harapan dari pemerintah Kabupaten Nunukan ternyata sejalan dengan salah satu program Pertamina EP Tarakanfield melalui dana CSR. Salah satunya kepedulian terhadap lingkungan. Communication, Relation and Community Involvement and Development Officer Pertamina EP Tarakanfield, Nida Khairunisa, mengatakan Pertamina memiliki tanggung jawab sosial. Salah satunya, Pertamina berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan, dan masyarakat.
2: Nah, di perusahaan Pertamina, kebetulan karena perusahaan energi, kita memang concern di lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat. Awalnya untuk yang ini programnya namanya Program Aliansi Kerja Bebas Sampah. Nah, program Aliansi Kerja Bebas Sampah ini itu kita memang prioritaskan di Nunukan. Kenapa? Karena kan dari kami sendiri itu kan memiliki namanya social mapping, Mbak. Jadi pemetaan sosial gitu. Pemetaan sosial terkait masalah potensi, masalah aktor dan lain sebagainya. Untuk akhirnya menentukan kira-kira apa yang bisa kita kontribusikan ke negara atau misalnya ke sustainable development seperti itu kan. Mm-hmm. Nah, ketika dilihat ternyata di Nunukan itu isunya yang cukup urgent juga ya, itu adalah sampah kan, terkait sampah. Jadi kita ada approach, terus habis itu kita diskusi, baik dari masyarakat, terus juga beberapa dinas seperti DLH, terus juga ada dinas perikanan dan lain sebagainya. Nah, kebetulan karena memang salah satu penerima manfaatnya itu masyarakat, dan isu yang ada di Nunukan itu adalah sampah, nah makanya kita masuknya ke program sampah.
3: Pada tahun 2020, Pertamina Tarakan mendirikan Bank Sampah Karya Bersama beserta bantuan mesin pengelola sampah plastik menjadi pelampung rumput laut ramah lingkungan.
2: Pertama yang di petani rumput laut itu ada Bank Sampah Karya Bersama, itu yang dibuat adalah pelampung rumput laut ramah lingkungan. Nah, jadi pelampung rumput laut ramah lingkungan ini kita lihat pelampungnya pelampung plastik yang jenis PET ya. Kita mencoba untuk akhirnya meredus akhirnya produksi sampah yang ada di Mamulo menggunakan pelampung rumput laut ramah lingkungan seperti itu. Buat yang pelampung botol, nah itu kita patenkan, sudah itu nomor patennya juga. Nah, terus habis itu alhamdulillahnya kan setelah ini itu kan ada beberapa bank sampah juga yang mungkin terinspirasi juga untuk hasil produksi hal yang sama kan seperti itu. Itu malah bagus juga, maksudnya itu karena akhirnya jadi ada perubahan sistem atau misalnya kayak persepsi di situ gitu terkait masalah pengolahan sampah.
4: Saudara, saat ini saya sedang berada di Bank Sampah Karya Bersama Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dan pendengar, Bank Sampah Karya Bersama ini merupakan salah satu program pengembangan masyarakat atau PPM Mitra Binaan PT Pertamina EP Tarakanfield. Dan kita akan melihat bagaimana proses pembuatan pelampung rumput laut ramah lingkungan yang merupakan olahan dari sampah plastik bekas pelampung rumput laut yang selama ini digunakan masyarakat, yaitu kemasan air mineral yang diubah menjadi pelampung botol ramah lingkungan.
3: Menurut pengelola Bank Sampah Karya Bersama, Masur, pelampung rumput laut ramah lingkungan yang diproduksi di bank sampah ini memiliki kualitas tinggi dibandingkan botol bekas kemasan air mineral yang diimpor dari negara tetangga Malaysia. Ia juga memberikan garansi kepada pelanggan jika pelampung rumput laut yang diproduksi di Bank Sampah Karya Bersama ini rusak dalam waktu 2 bulan, maka akan digantikan dengan yang baru.
8: Alhamdulillah pelampung kita ini bisa secara nasional. Karena kenapa? Di samping ketebalannya, ketahanannya pun sudah terbukti. Malah kita memberikan jaminan dalam jangka 2 bulan. Bila mana ada kesalahan teknik sampai bolanya tadi mudah pecah atau bocor, itu kita kami ganti.
4: Ada jaminannya ya?
8: Ada jaminannya 2 bulan. Alhamdulillah selama ini sampai 1 tahun lebih masih terpakai.
3: Salah seorang pembudidaya rumput laut Kabupaten Nunukan, Habir, yang ditemui juga mengakui pelampung rumput laut ramah lingkungan ini jauh lebih berkualitas dibandingkan botol bekas kemasan air mineral yang digunakan selama ini.
9: Bisa dikatakan kalau kolanya itu bisa berbanding 5-6 kali. Satu kali kita beli pelampung di Bank Sampah Karya Bersama, satu kali kita beli, mungkin kita beli 5 kali kalau kita beli kol atau kuah. Di samping itu juga kelebihannya lagi, kalau seandainya ada yang rusak atau ada yang pecah, bisa kita kembalikan ke bank sampah kembali. Jadi ini barang tidak akan terbuang lagi seperti yang sekarang ini yang kita lihat ini di mana-mana di kolong-kolong rumah orang itu berserakan apa namanya sampah plastik dari botol-botol rumput laut. Jadi alhamdulillah lah kalau masalah kualitas tidak diragukan deh.
3: Selain memiliki kualitas tinggi, penggunaan pelampung rumput laut ramah lingkungan ini juga dinilai lebih efektif, baik dari segi waktu maupun biaya.
9: Karena kan harga kola itu kan kurang lebih 2.000, sementara pelampungnya itu 3-4.000. Nah, tetapi itu kan kalau kita hitung-hitung sisi ekonomisnya, kita lebih ekonomis. Begitu juga dengan efisien waktu kita kerja. Ah, itu tadi mungkin kita ganti pelampung butuh waktu tenaga lagi. Ya ini kan kita tidak ganti-ganti lagi. Pokoknya sudah panen ya tinggal diturunkin lagi karena tidak ada diganti-ganti karena tidak pecah kan seperti itu. Kalau bilangnya efektif, efektif lah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, tundukkan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nundukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Pendengar, kembali lagi Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi kali ini, dan di tausiah kita bersama Bapak Ustaz Tanam Asari kali ini dengan topik Hikmah Kurban. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana nih kabar Pak Ustaz di hari kedua Idul Adha ini?
1: Luar biasa, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan juga pendengar kita demikian dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Dan Pak Ustaz, silakan memberikan pencerahan kepada kita pagi hari ini dengan topik kita Hikmah Kurban. Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wa tahu la syarika lah. Ta'ziman li sa'dih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tentunya kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak dan sempurna yang Allah limpahkan kepada diri kita sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa melanjutkan amal soleh kita, kita bisa melanjutkan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita awali dengan memuji kepada Allah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada. Partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairu. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah melaksanakan kurban di tanggal 10 Zulhijjah kemarin. Kita sudah berhari raya Idul Adha dan sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah kamu karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan mungkin hari ini juga ada yang masih melanjutkan penyembelihan hewan kurban sampai hari selesainya hari tasyrik. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa ayyamut tasyrik, bahwa sesungguhnya hari-hari tasyrik adalah dzabhun, harinya menyembelih sampai dengan batas selesai sholat

dasar itu adalah waktu kita menyembelih. Kalau andaikan di tanggal 10 Zulhijjah belum diselesaikan. Dan alhamdulillah kita oleh Allah diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Yang perlu kita mengerti dan harus kita fahami bahwa ibadah kurban ini memiliki hikmah yang sangat luar biasa. Dan yang paling terpenting dari ibadah kurban ini bukan tentang hewannya, bukan tentang apa yang kita kurbankan, tetapi lebih dari itu, bahwa hikmah dari kurban itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat ke-37, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita. Layyanallaha luhumuha wala dima'uha. Tidaklah sampai di sisinya Allah itu darah dan juga dagingnya. Itu tidak diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengharapkan dagingnya, Allah tidak mengharapkan darahnya, Allah tidak mengharapkan sesuatu yang dikurbankan itu. Walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai di sisinya Allah adalah ketakwaan dari kalian. Nah, ini yang harus betul-betul kita fahami. Bukan tentang apa yang kita kurbankan, bukan tentang berapa yang kita kurbankan, tetapi ketakwaan kitalah yang sampai di sisinya Allah. Itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya hikmah terbesar dari melaksanakan ibadah kurban adalah tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul kita fahami dan kita gali. Apa sebenarnya makna takwa itu yang betul-betul ingin diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya? Sampai-sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13 itu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian nanti di sisinya Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah itu hanya menilai ketakwaan kita sebagai hamba. Allah hanya menilai ketakwaan kita sebagai makhluknya. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan inna akramakum indallahi atqakum adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi hamba-hambanya Allah yang betul-betul bertakwa kepadanya, seperti yang sudah Allah minta kepada kita dalam surat Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang diminta oleh Allah kepada kita. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dengan sekuat kemampuan kita. Nah, apa yang dimaksud dengan bertakwa itu? Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan petunjuk kepada kita, wa ma atakumur rasul fakhuduhu. Segala sesuatu yang disampaikan, didatangkan oleh Rasul kepada kalian berupa syariat apa saja, terutama syariat yang berupa perintah, fakhuduhu, maka ambillah, laksanakanlah
yang diperintahkan, apa yang didatangkan oleh Rasul berupa syariat yang berupa perintah itu kerjakan. Contohnya bagaimana? Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita, ya, menyampaikan risalah tentang perintah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman-Nya Allah, "Aqimus shalah," tegakkan salat. Maka sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kerjakan, kita tegakkan salat lima waktu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah, menyampaikan syariat kepada kita, surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan puasa. Maka sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, bagaimana kita mengerjakan puasa itu? Nah, itu adalah wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka melalui momen kurban ini kita berusaha bagaimana untuk bisa memahami tentang kewajiban-kewajiban itu. Ya, memahami pada diri kita ini tentang kewajiban-kewajiban yang sudah Allah perintahkan itu. Kutiba alaikumusiyam, bagaimana puasa kita ketika Allah perintahkan kepada kita. Kemudian sholat kita, aqimus shalah, tegakkan sholat, bagaimana sholat kita ketika Allah sudah perintahkan kepada kita. Itulah yang disebut wa ma atakumur rasul fakhuduhu, apa yang disampaikan Rasul kepada kalian berupa perintah, fakhuduhu, ambillah, laksanakan. Yang kedua, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang disampaikan, ya, syariat yang berupa larangan, fantahu, maka berhentilah. Di situ adalah hikmah kedua, bagaimana kita tidak hanya sekedar menjalankan perintah, tetapi kita juga menjauhi larangan. Itulah yang disebut sebagai takwa. Nah, yang kemudian dengan ketakwaan itu, maka inna akramakum indallahi atqakum, kita akan menjadi orang yang mulia di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya di dunia, tetapi justru dalam kehidupan yang abadi, yaitu di dalam surga dengan ketakwaan itu. Maka inilah yang menjadi hikmah bagi kita, ya, hikmah paling terpenting di dalam ibadah kurban itu adalah tentang bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah dengan perintah fasholli lirabbika wanhar, itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat pertamanya kan, inna a'tainakal kautsar, aku akan berikan kamu telaga kautsar. Telaga kautsar itu adalah kenikmatan di dalam surga, salah satu kenikmatan di dalam surga. Dan barang siapa yang minum air dari telaga itu, maka lam yatma abadan, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Itu hanya salah satu nikmat dari sekian banyak nikmat yang ada di dalam surga. Allah sebutkan telaga Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar, aku berikan kamu kenikmatan telaga Kautsar di dalam surga. Syaratnya adalah yang pertama, fasholli lirabbik, salatlah kamu karena Tuhanmu. Ini yang menjadi hikmah dari ibadah kurban. Fasholli lirabbik, salatlah dulu kamu, salatlah karena Tuhanmu. Tegakkan salat lima waktu kalau memang bisa dan sempat, tambah dengan salat-salat sunnah. Fasholli lirabbik, kemudian wanhar, dan berkurbanlah kamu. Itu adalah semua perintah. Fasholli lirabbik adalah mewakili ibadah-ibadah wajib yang lainnya, tetapi salatlah yang disebut, tegakkan salat. Maka ibadah yang lainnya juga pasti akan ikut. Seperti ungkapan ulama, man hafidhuha faqad hafidha dinahu,
Siapa yang menjaga terhadap sholatnya, maka sama dengan dia menjaga agamanya. Artinya apa? Ketika sholatnya baik, maka ibadah yang lainnya juga pasti akan ikut baik. Makanya Allah mengatakan fasholli li rabbik, sholatlah kamu karena Tuhanmu, sholatlah kamu karena Allah. Kemudian wanhar, dan menyembelihlah. Nah, ini semuanya adalah kata kerja perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mau tidak mau laisa lahumul khiyarah min amrihim. Tidak ada pilihan dari mereka bagi umat Islam. Ketika Allah sudah memerintah, ketika Rasul sudah memerintah, maka tidak boleh ada pilihan tidak taat. Ya, hanya bolehnya adalah taat itu. Makanya kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Ini yang kita usahakan, bagaimana bisa memahami hikmah dari ibadah kurban itu. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah sudah memberikan begitu banyak petunjuk tentang bagaimana ketika kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Termasuk ketika Allah mengatakan watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian dalam kehidupan ini, kehidupan dunia, dengan fa inna khairaz zadi taqwa, dengan bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Terutama adalah kehidupan kita di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah nanti adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, ini adalah hikmah yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Qur'an. Disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabda-sabdanya, dalam hadis. Agar apa? Kita mengerti dan memahami bahwa ibadah kurban itu memiliki hikmah yang sangat luar biasa di balik itu, yaitu tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita supaya bisa jadi ya haqqatuqati, orang yang betul-betul takwanya kepada Allah itu sangat luar biasa, sehingga di dunianya hidupnya terasa nyaman. Falanuhiyanhum hayatan thayyibah, diberi kehidupan-kehidupan yang baik. Begitu di akhirat, maka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Inilah yang sedang kita usahakan. Sama-sama kita usahakan bagaimana kita bisa menjadi hamba yang bertakwa. Nah, janjinya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar dalam setiap masalah hidupnya. Yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dia dari arah yang tidak pernah dia duga. Itu kehidupan dunia sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhirat, wah, sangat luar biasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa di antara kalian adalah nanti yang memiliki ketakwaan yang paling tinggi ketika di akhirat. Nah, ini merupakan petunjuk-petunjuk dari Allah dan dari Rasulullah SAW, bahwa kita hikmah di balik kurban, hikmah di balik pelaksanaan ibadah kurban itu adalah bagaimana tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melaksanakan ibadah kurban ini, maka bagaimana seterusnya? Karena ketakwaan itu tidak hanya sekedar setahun sekali pada saat ibadah kurban saja, tetapi pasca melaksanakan ibadah kurban itu, ketakwaan itu tetap melekat pada diri kita masing-masing, sehingga dalam kehidupan itu kita bisa mengerti yang mana kewajiban kita kerjakan, yang mana larangan kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Itu ketika kita mendapatkan hikmah dari ibadah kurban itu, yaitu tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tingkatkan. Ketika kita jumpai ada syariat yang berupa perintah, kita kerjakan. Ketika jumpai ada syariat yang berupa larangan, kita jauhi dengan

memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Kerusakan jalan dan jembatan di Krian Selatan kini tak hanya melumpuhkan aktivitas warga, tetapi juga memaksa pelajar berjalan kaki demi tetap bersekolah. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Kamis 28 Mei 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya.

0: Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
1: Hari Raya Idul Adha tahun 2026 dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Melalui ibadah kurban, masyarakat diajarkan untuk meningkatkan rasa kebersamaan serta membantu masyarakat yang membutuhkan. Ustadz Haji Ruslan menekankan pentingnya sikap saling berbagi, terutama kepada masyarakat kurang mampu. Ia menilai semangat berbagi tidak akan membuat seseorang merasa kekurangan, tetapi justru menjadi amal dan tabungan pahala untuk kehidupan di akhirat.
2: Idul Adha ini berbagi. Kita harus berbagi, ya, berbagi kepada orang yang tidak mampu, berbagi kepada orang yang memerlukan pertolongan. Entah siapapun namanya, kita harus diusahakan di dalam hati kita itu bisa berbagi kepada sesama manusia.
1: Ia menambahkan, berbagi hewan kurban pada momentum Idul Adha mencerminkan nilai kepedulian sosial yang perlu terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat diharapkan dapat lebih peduli terhadap kondisi sesama, khususnya warga yang membutuhkan bantuan.
2: Insya Allah kita sama-sama lagi untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Dan yang terpenting adalah kita semua masuk surga tanpa hisab.
1: Haji Ruslan juga berpesan agar nilai kepedulian sosial yang tercermin dalam Idul Adha dapat terus tumbuh dan diterapkan di tengah kehidupan masyarakat. Ia turut mendoakan agar seluruh masyarakat diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga dapat kembali dipertemukan dengan Hari Raya Idul Adha di tahun mendatang dengan pribadi yang lebih bertakwa. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Lapas kelas 2B Nunukan menerima sumbangan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Lapas kelas 2B Nunukan Doni Setiawan mengatakan Hari Raya Idul Adha tahun ini, Lapas Nunukan mendapatkan bantuan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Masing-masing sapi pemberian dari Gubernur Kalimantan Utara, Bupati Nunukan dan warga Nunukan. Kemudian untuk kambing dari dunia perbankan dan petugas Lapas Nunukan yang berkurban. Setelah selesai sholat bersama, penyembelihan hewan kurban dilakukan hanya satu hari saja untuk mengefisienkan waktu karena keesokan harinya akan dibuka jam besuk bagi warga binaan. Ia menjelaskan untuk daging sapi akan diolah kemudian dibagikan kepada seluruh warga binaan untuk makan bersama.
4: Kalau untuk penerima manfaatnya nanti seluruh warga binaan, jadi nanti untuk 1.100 untuk warga binaan yang akan mendapatkan manfaat dari hewan kurban ini. Ya, nanti lebih bisa nanti 2 hari berturut-turut kita akan lakukan masak daging hewan kurban. Ya, 2 hari berturut-turut.
5: Jadi makan daging terus nih ya Pak?
4: Ya, selama 2 hari ini.
3: Ia juga mengatakan berdasarkan ceramah Ustadz bahwasanya ini adalah menu untuk merefleksi diri, muhasabah diri, dan insaf atau sadar untuk tidak melakukan hal-hal yang menyangkut pelanggaran hukum. Di samping itu, warga binaan dapat melakukan kegiatan yang positif dan mengikuti kegiatan dengan baik.
4: Mendapatkan program integrasi seperti pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat itu kan nanti prosesnya juga berjalan dengan lancar. Untuk Idul Adha ini dari sisi aturan tidak ada remisinya.
3: Ia mengungkapkan untuk Hari Raya Idul Adha tidak ada remisi bagi warga binaan yang beragama Islam, hanya di Hari Raya Idul Fitri saja. Kemudian untuk kedepannya remisi selanjutnya adalah remisi umum yaitu remisi 17 Agustus. Delita Reri melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Jumlah hewan

0: Kurban di Masjid Agung Al-Mujahidin Nunukan tahun ini turun signifikan. Panitia hewan kurban memotong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
1: Pelaksanaan ibadah kurban Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Al-Mujahidin Nunukan tahun ini mengalami penurunan jumlah hewan kurban yang cukup drastis. Sekretaris Pengurus Masjid Al-Mujahidin Ustadz Rahman menyebutkan, panitia kurban dilaporkan hanya menerima total 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Dari total hewan kurban yang disembelih tahun ini, rinciannya terdiri dari 2 ekor sapi berasal dari arisan kelompok jamaah secara mandiri, 1 ekor sapi dari kurban pribadi, serta tambahan 1 ekor kambing dari jemaah masjid.
2: 3 ekor sapi, yang 2 ekornya itu berjamaah, artinya arisan, 1 ekornya dari pribadi, dan 1 ekor kambing dari almarhum. Hanya 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing.
1: Jumlah ini berbanding terbalik dengan perayaan Idul Adha tahun 2025 lalu, di mana pihak panitia saat itu sukses mengelola hingga 13 ekor sapi kurban. Penurunan signifikan ini terjadi lantaran pengurus masjid tidak lagi memfasilitasi program arisan hewan kurban yang biasanya menjadi motor pengumpulan hewan kurban dari warga. Faktor kondisi dan pertimbangan ekonomi masyarakat yang sedang sulit membuat program arisan yang biasa dikelola oleh pengurus masjid terpaksa ditiadakan sementara waktu tahun ini. Sebagai langkah alternatif, panitia hanya memberikan pengumuman terbuka kepada jamaah. Bagi warga yang memiliki kelapangan rezeki dan berniat berkurban, dipersilakan membawa langsung hewan kurbannya ke posko panitia masjid. Untuk diketahui, pada tahun 2025 lalu melimpahnya hewan kurban di Masjid Al-Mujahidin ditopang oleh bantuan Pemda Nunukan sebanyak 8 ekor sapi dan sisanya berasal dari arisan warga serta hewan kurban yang disiapkan internal pengurus masjid. Kendati jumlah daging kurban tidak sebanyak tahun lalu, panitia tetap memastikan proses penyaluran berdasarkan kupon yang dibagikan.
2: Yang sudah kami sebarkan sekitar 100 lebih kupon. Sekitar ya? Ada 4-5 RT yang di sekitar masjid.
1: Skema pembagian daging kurban tahun ini difokuskan secara merata untuk mengcover masyarakat yang berada di 4 wilayah rukun tetangga atau RT di lingkungan sekitar Masjid Al-Mujahidin. Mimin Muslimin melaporkan.
0: Ustadz Haji Ruslan mengingatkan pentingnya melaksanakan ibadah kurban di momentum Idul Adha bagi umat muslim yang mampu secara ekonomi. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
3: Ustadz Haji Ruslan mengingatkan pentingnya melaksanakan ibadah kurban di momentum Idul Adha bagi umat muslim yang mampu secara ekonomi. Ibadah kurban dinilai tidak hanya menjadi bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga wujud kepedulian sosial terhadap sesama. Menurutnya, makna mampu dalam berkurban tidak selalu identik dengan seseorang yang memiliki banyak harta. Ia menilai, masyarakat dengan kondisi sederhana namun tetap berusaha menyisihkan rezekinya untuk menabung demi berkurban juga dapat dikatakan sebagai orang yang mampu.
4: Maknanya adalah kita diajak untuk berkorban. Kapan lagi kita bisa berkorban kan? Yang dikatakan orang berkorban itu adalah orang mampu, bukan orang kaya. Ada orang kaya banyak uangnya tapi dia tidak berkorban, artinya dia tidak mampu. Ada juga orang yang susah tapi ketika itu dia kumpul uangnya 1 sen, 2 sen, 3 sen, begitu sampai waktunya kurban, dia mengeluarkan uang itu untuk kurban, maka itulah yang dikatakan orang mampu.
3: Ia menegaskan, bagi umat muslim yang mampu secara ekonomi, dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Hal tersebut juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebut bahwa siapa saja yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak melaksanakan kurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami.
4: Apa kata Rasulullah, ketika kau sudah mampu namun tidak berkorban, jangan sekali-kali dekat dengan masjidku. Jangan sekali-kali kau masuk di masjid kami. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mampu yang tidak mau berkorban. Dia nyata mampu tetapi dia enggan untuk mengeluarkan harta yang dia miliki.
3: Ia berharap hadis tersebut dapat menjadi pengingat agar umat muslim yang mampu tidak meninggalkan ibadah kurban. Menurutnya, pelaksanaan kurban tidak hanya merupakan ibadah, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian sosial melalui pembagian hewan kurban kepada masyarakat yang kurang mampu. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Kerusakan jalan dan jembatan di Krian Selatan kini tak hanya melumpuhkan aktivitas warga, tetapi juga memaksa pelajar berjalan kaki demi tetap bersekolah. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
5: Pelajar di Kecamatan Krayan Selatan terpaksa berjalan kaki menuju sekolah akibat akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini terjadi sejak sepekan terakhir setelah jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi kubangan lumpur. Camat Krayan Selatan Oktavianus mengatakan kondisi jalan saat ini sangat berbahaya bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Menurutnya pelajar tidak punya pilihan selain berjalan kaki karena kendaraan sulit melintas di jalan tersebut.
6: Naik motor, tapi sekarang udah bisa naik motor, ya takut juga kan karena jalannya lumpur, ya licin, ya paksa jalan kaki lah. Kalau yang di hilir itu bisa hitungan jam, ada lokasi di hilir ini, anak-anak dari sana, ya itu bisa sampai ya 1 jam lah. Mau dipaksa bawa motor kan licin, apalagi ya lumpur, ya udah bisa juga sampai di sana kan kotor kan.
5: Selain jalan berlumpur, sejumlah jembatan penghubung di wilayah Krayan Selatan juga mengalami kerusakan. Beberapa jembatan dilaporkan longsor dan amblas sehingga semakin menyulitkan mobilitas masyarakat. Akibat kondisi tersebut, aktivitas warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu lumpuh total. Kendaraan pengangkut sembako juga kesulitan masuk karena akses jalan tidak bisa dilewati dengan aman.
6: Ya masalahnya lagi ya jembatan ini, jembatan ada jembatan penyeberangan anak sungai kan dibuat kayu log gitu kan. Jadi ada yang longsor, ada yang amblas, ya itu yang ada sekarang ini.
5: Lebih lanjut, Oktavianus menjelaskan kondisi ini menjadi persoalan tahunan setiap musim penghujan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan agar aktivitas pendidikan maupun ekonomi masyarakat kembali normal. Salma Amin melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Sambut Hari Raya Idul Adha, harga komoditi kebutuhan pokok masyarakat Nunukan alami kenaikan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
8: Pedagang Pasar Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Ahmad mengatakan harga cabai rawit asal Sulawesi Selatan saat ini berada di kisaran Rp90.000, yang sebelumnya Rp65.000, sementara tidak menjual cabai lokal. Selain itu, harga bawang putih yang sudah dikupas berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Kemudian, bawang putih yang belum dikupas Rp40.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah Rp45.000 per kilogram, wortel Rp20.000 per kilogram, kentang Rp18.000 per kilogram. Awalnya berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp16.000. Harga komoditi mengalami kenaikan. Hal tersebut dipicu tingginya permintaan pada saat Hari Raya Idul Adha.
9: Habislah normal lagi.
8: Normal.
9: Iya, ya, begitulah. Ya. Namanya jualan biasa petani kan. Tomat sekarang
8: Rp30.000.
9: Tinggi tomat sekarang.
8: Cabai keriting
9: dia
8: Rp65.000. Komoditinya abang semua dari Sulawesi Selatan?
9: Iya, semua rata-rata mayoritas.
8: Kalau yang tadi tomat berarti awalnya berapa?
9: Awalnya dulu kemarin paling Rp20.000, sekarang menjadi Rp30.000.
8: Di sisi lain, pedagang Pasar Inhutani, Kelurahan Nunukan Utara, Chai, mengatakan komoditi pangan yang dijualnya didatangkan dari Sulawesi Selatan. Kemudian saat ini, komoditi yang naik adalah cabai rawit berada di kisaran Rp90.000 per kilogram, yang awalnya Rp60.000, kemudian tomat Rp25.000 per kilogram. Sebelumnya, harga normal berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram.
10: Kalau lombok sama tomat kemarin memang mahal, sudah mau 1 bulan sudah. Jadi bukan efek lebaran. Memang kurang kali barang. Tidak ada ya.
8: Tidak ada yang istimewa.
10: Tidak ada, karena normal aja sih.
8: Sesuai dengan kebutuhan
10: iya,
8: aja kali ya.
10: Iya.
8: Sementara itu, bawang merah asal Malaysia yang dijualnya Rp30.000 per kilogram, bawang merah asal Sulawesi Selatan Rp40.000 per kilogram, bawang putih Rp35.000 per kilogram, bawang bombay Rp25.000 per kilogram. Tidak ada kenaikan yang signifikan. Untuk ikan bilis Rp70.000 per kilogram. Delita Reri melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada sesama. Kerusakan jalan dan jembatan di Krain Selatan kini tak hanya melumpuhkan aktivitas warga, tetapi juga memaksa pelajar berjalan kaki demi tetap bersekolah. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan. Pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: 96,3 Pro 1 Nunukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapat data nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

ini juga masih dengan berbagai kegiatan mungkin di masjid-masjid atau juga mungkin saling berkunjung, dan di momen liburan kali ini juga pastinya akan

0: pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini, dan kami akan update perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan bersama BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti

0: Pendengar, pagi hari ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Nunukan. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan Rakin Aroizi. Halo, selamat pagi Rakin.
1: Halo, selamat pagi Kak Angel.
0: Iya, gimana kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak, sudah banyak makan daging soalnya.
0: Pastinya lebih semangat ya.
1: Alhamdulillah, benar Kak.
0: Iya, oke, silakan Rakin dengan informasi perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari ini, silakan.
1: Baik Kak, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Nunukan dimanapun Anda berada. Hari ini saya Muhammad Rakin Aroizi akan mengupdate informasi perkiraan cuaca Kabupaten Nunukan hari Kamis 28 Mei 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau cerah berawan. Secara umum kondisi Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada dini hari. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan rata-rata mencapai 5 km per jam. Selanjutnya, untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan hingga Sebatik. Pada pagi hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan pada pagi hari. Kemudian, pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan kembali berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas tinggi pada malam dan dini hari. Angin dominan bertiup dari arah barat dengan kecepatan 4 hingga 16 knot. Sedangkan untuk tinggi gelombang termasuk ke dalam kategori yang tenang, yaitu 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk aktivitas ke depan. Saya Muhammad Rakin Aroizi, BMKG Wilayah 3 Nunukan. Saya kembalikan ke RRI Pro 1 Nunukan yang akan ditemani dengan Kak Angel di pagi hari ceria ini. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Rakin untuk informasi cuaca hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Baik Kak.
0: Peringat demikian informasi perakiran cuaca Kabupaten Nunukan dan sekitarnya bersama BMKG Nunukan yang selalu kami update setiap harinya. Semoga dapat menjadi acuan untuk Anda beraktivitas di hari ini.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Saatnya kentongan. Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.
1: Pro 1 Nunukan.

Tahukah Anda apa itu gempa megatrust? Gempa megatrust adalah gempa bumi terkuat di dunia. Gempa megatrust berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, menyebabkan penumpukan regangan melebihi gesekan antara dua lempeng sehingga menyebabkan gempa megatrust yang besar. Sumber gempa megatrust ini biasanya terletak di bawah laut. Satu gempa bumi megatrust setara dengan energi yang dilepaskan oleh 32.000 bom nuklir Hiroshima. Dan megatrust berpotensi menimbulkan tsunami yang dahsyat.

Saatnya kentongannya, kentongannya. Pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya erosi hingga bencana tanah longsor saat musim hujan melanda. Salah satunya dengan menanam tanaman yang bermanfaat untuk mencegah bencana tersebut. Berdasarkan informasi dari situs Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, vetiver atau akar wangi merupakan tanaman sejenis rumput yang memiliki banyak manfaat yang baik terhadap lingkungan. Bagian akar vetiver bermanfaat mencegah longsor dan banjir, memperbaiki kualitas air, melindungi infrastruktur, menyerap racun, serta menyuburkan tanah. Selain itu, tanaman vetiver sebagai pengikat tanah untuk jangka pendek. Vetiver sejenis reh wangi yang akarnya kuat dan kencang seperti kawat baja, mencengkeram tanah serta menahan longsor. Sedangkan kelompok kedua adalah vetiver system sebagai pengikat tanah jangka pendek. Vetiver yang akarnya kuat dinilai mampu mencengkeram tanah. Yang ketiga adalah tanaman porang. Jenis umbi-umbian ini memiliki nilai ekonomis untuk masyarakat. Porang antara lain digunakan sebagai bahan baku untuk mie shirataki, rendah karbohidrat dan gula, serta sangat baik untuk menjaga kesehatan penderita diabetes dan orang-orang yang sedang melakukan diet.